0: Jadi malah konsumen pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau, mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari
2: jumlah
1: isi.
0: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
3: Sementara Kadir UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan, pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
4: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, di antaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
3: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
6: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
7: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
6: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
8: ya retail
6: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
7: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
9: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
7: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
10: Target di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
11: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
10: Target terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
11: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
2: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu, kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
11: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
13: Di embarkasi di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal di beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
14: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
13: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
14: Dari Mahakamulu itu

0: telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara.
1: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
2: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
3: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
2: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu masuknya saja.
3: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
4: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam Fisduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
3: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi Pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
8: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi

0: Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
1: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
0: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
2: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
3: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
0: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
4: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
5: At the request of China's ambassador, it was President.
0: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Makassar pagi ini.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, terkait dengan info film yang bisa Anda tonton bersama keluarga, apalagi saat ini sedang long weekend ya. Ada film keluarga, pendengar, Semua Akan Baik-Baik Saja. Film ini berkisah tentang kematian mendadak Mentari yang diperankan oleh Happy Salma, yang menjadi badai yang memaksa tiga bersaudara dengan hidup yang saling bertolak belakang untuk kembali ke bawah satu atap. Langit yang diperankan oleh Reza Rahadian, pria yang keras oleh tempaan jalanan, kini harus memikul beban sebagai pengganti sosok orang tua bagi ketiga anak Tari yang ditinggalkan. Namun kepulangan lagi disambut dingin oleh Malika yang diperankan oleh Aquin Georgie, si sulung yang berbakat musik namun penuh luka dan ketidakpercayaan. Tak hanya Malika, Langit juga harus menghadapi Syafa yang diperankan oleh Syafa Almira yang tengah terguncang dalam transisi remaja yang rapuh, serta Alim yang juga diperankan oleh Alim, si bungsu berkebutuhan khusus yang menjadi sasaran perundungan di sekolah. Di tengah konflik harta dan adab yang dipicu oleh Ilham, diperankan oleh Teuku Rifno Wikana, mantan suami Tari, Langit bersama anak-anaknya, maksud kami, Langit bersama adik-adiknya, Bintang, yang diperankan oleh Rehanun, yang menyimpan rahasia kelam dan Banyu, yang diperankan oleh Ari Ilham, yang terjebak di kepalsuan dunia maya, harus meruntuhkan ego masing-masing. Di bawah cinta teduh Ibu Wida yang diperankan oleh Christine Hakim, mereka belajar bahwa kehilangan adalah satu-satunya cara untuk akhirnya saling menemukan kembali dan membuktikan bahwa bagi keluarga segalanya pasti akan baik-baik saja. Diproduksi oleh Muhammad Ibrahim, disutradarai oleh Baim Wong, diproduksi oleh Tiger Wong Entertainment. Inilah trailer Semua Akan Baik-Baik Saja.
1: Ibu baru dapat kabar ada yang sudah nawar rumah ini, dan harganya ibu sudah cocok.
2: Bantuin ya.
3: Ini uang jajannya, tapi tidak boleh beli permen, tidak boleh beli coklat ya.
4: Ya.
5: Aku, Langit, sama Banyu coba cari cara dulu buat bayarin sekolah anak-anak.
6: Biayanya berapa, Bu?
1: 50 juta. Gak gampang loh cari uang segitu banyak. Ibu bukan mau mengecilkan kalian.
7: Ambil sertifikat rumah di rumah kakak ya.
6: Sertifikat rumah mana? Maksudnya?
8: Tahu. Ayah ngapain lagi kesini?
6: Mas, mas, mas. Tolong jangan mas. Diam lo di sini. Gue yang ambil sertifikatnya. Oh, lu. Sini, ayo.
9: Dari anak saya masih ada.
10: Kamu sudah menyusahkan. Sekarang anak-anaknya pun cucu-cucu saya. Kamu bikin susah lagi.
6: Keluar. Eh, keluar.
11: Bapak.
6: Pergi.
12: Keluar-keluar ya.
6: Oh. Awas, awas, Malika, awas. Buka pintu, Ibu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Pendengar Mas bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda Beranda Stacita pukul 9 waktu Indonesia tentang terkait dengan pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah. Kami hadirkan Rizky Fabian, Kesempurnaan Cinta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi cek fakta hari ini. Beredar di media sosial Facebook narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping dari vaksin COVID-19 produksi Pfizer. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran, ditemukan dokumen asli yang tersedia di situs web Public Health and Medical Professionals for Transparency, phmpt.org. Dokumen setebal 38 halaman memuat analisa laporan kejadian ikutan pasca otorisasi vaksin COVID-19 yang diproduksi Pfizer oleh BioNTech. Meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.
0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di acara Beranda Asta Cita yang hadir setiap hari Sabtu menemani akhir pekan Anda. Saudara pendengar, saat ini kita akan membahas terkait dengan pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dan juga pemerintah daerah serta seluruh kementerian ataupun lembaga terkait meluncurkan buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi PAK pada Senin 11 Mei kemarin. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan langkah ini menjadi ruang paling strategis dalam membentuk karakter bangsa dan membangun budaya anti korupsi sejak dini. Saudara mendengar, berikut ini kita ikuti laporan dari Iin Fahreni tentang pendidikan anti korupsi akan masuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
4: Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Kemendikdasmen bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPK menerbitkan buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi yang menyasar anak-anak sekolah. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menyatakan, integritas dan pemahaman anti korupsi harus dibangun sejak usia dini. Ia mencontohkan di Jepang anak usia SD diberikan pemahaman tentang nilai integritas dan kejujuran. Jufri Rahman mengungkapkan pembelajaran pendidikan anti korupsi ini akan diberikan melalui kegiatan ekstrakurikuler.
5: Memang yang namanya integritas dan pemahaman anti korupsi harus dibangun dari sejak usia dini. Kita meniru di Jepang. Jepang itu di usia SD, usia dininya mereka mengajar adab, etika. Kira-kira pemahaman dasar seperti ini itu yang dilakukan KPK. Dan saya kira bagus. Daripada anak-anak cuma main tidak cenderungannya. Lebih baik diajar tentang nilai kejujuran, nilai integritas.
4: Jufri Rahman menambahkan membangun karakter dan integritas akan terbentuk dari waktu ke waktu. Sehingga program ini diharapkan bisa memberikan dampak ke para siswa. Seperti diketahui, buku panduan pendidikan dan anti korupsi akan disertai 5 buku bahan ajar untuk guru-guru di seluruh jenjang. Mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Ada 5 kompetensi yang menjadi fondasi pendidikan anti korupsi. Di antaranya menaati aturan, memahami konsep kepemilikan, menjaga amanah, mengelola dilematis, dan membangun budaya anti korupsi.

0: Alex.
1: Aduh, kok susah banget ya ngerti soal ini?
2: Bukan soalnya yang sulit, kamu yang kurang tenaga.
1: Hah? Siapa yang ngomong?
3: Kami, buku-bukumu.
1: Emang buku bisa ngomong?
2: Kalau perutmu kosong, kami jadi berat dibaca.
3: Otakmu butuh energi, dan energi datang dari makanan bergizi.
4: Anak-anak, hari ini ada makan bergizi gratis. Silakan antri.
1: Wah, ada nasi, lauk, dan sayur.
2: Nah, sekarang coba hitung lagi.
1: Oh iya, jadi gampang.
3: Lihat kan, tubuh kuat, belajar pun jadi semangat.

0: Iya.
1: Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
2: Memangnya apa kuncinya?
1: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
2: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
1: Ada dong, Tia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar masih bersama kami dalam Beranda Asa Cita, berbicara terkait KPK yang memandang penguatan integritas di sektor pendidikan masih menjadi pekerjaan besar bersama. Hal ini didasari dari hasil survei penilaian integritas SPI pendidikan tahun 2024 yang menunjukkan indeks integritas pendidikan berada pada angka 69,50 dari skala 100. Nilai tersebut menunjukkan sistem integritas pendidikan mulai terbentuk, namun belum sepenuhnya menjadi budaya yang konsisten di seluruh ekosistem pendidikan. Sebab demikian, pendidikan anti korupsi diposisikan sebagai strategi hulu negara untuk membangun fondasi karakter dan integritas generasi masa depan. Peluncuran buku panduan dan bahan ajar PAK ini menjadi bagian dari upaya tindak lanjut dan evaluasi atas hasil SPI Pendidikan 2024 yang perbaikannya dilakukan sepanjang tahun 2025 oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Buku panduan pendidikan anti korupsi akan disertai 5 buku bahan ajar untuk guru-guru di seluruh jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Dalam panduan ini terdapat 5 kompetensi kunci yang menjadi fondasi mengelola dilema etis dan membangun budaya anti korupsi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi membentuk generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan berintegritas. Selanjutnya mengenai mengapa pendidikan anti korupsi harus diajarkan di sekolah, kita simak dalam wawancara bersama dengan Fitriani Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan keberadaan pendidikan anti korupsi yang bisa saja diberlakukan di sekolah. Nah, bagaimana tanggapan aktivis anti korupsi Bang Jusman terhadap kemungkinan diberlakukannya pendidikan anti korupsi di sekolah? Assalamualaikum, Bang Jusman.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi para pendengar RRI.
1: Iya, Bang Jusman, bagaimana tanggapannya dengan ketika diberlakukan pendidikan anti korupsi di sekolah?
2: Ya, saya kira rencana itu ya sangat baik. Saya kira ya untuk sekarang dan kedepannya, karena memang sejauh ini berdasar monitoring kami terdapat banyak ya kejanggalan-kejanggalan dalam proses pendidikan itu, khususnya pendidikan dini. Karena kalau bicara masalah korupsi kan jelas secara teori kita pahami bahwa apa itu yang dimaksud pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah perpaduan nilai dan karakter. Nilai dan karakter ini harus berlandas pada kejujuran, integritas, dan keleluhurannya itu. Nah, kita mulai dari nilai. Nilai ini salah satunya adalah bagaimana setiap siswa, setiap murid, bahkan mahasiswa itu senantiasa menanamkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, bukan hanya di sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Tapi paling penting yang dimaksud oleh pendidikan sendiri harus dimulai dari rumah. Jadi antara orang tua dan orang tua memang harus ada sinergi. Harus ada komunikasi yang baik terkait pendidikan anak, karena pada prinsipnya salah satu cikal bakal menjadi anak ketika tumbuh dewasa atau tumbuh mulai dari tumbuh ruang remaja, disiplinnya pada kata jujur, ya, artinya pada ketentuan yang berlaku, kadang-kadang itu dimulai dari awal. Jadi prinsipnya memang harus dimulai masa dini, bagaimana senantiasa tidak membiasakan diri berkata jujur atau bohong. Contoh kecil yang sering kali terjadi itu ialah misalnya anak masuk kelas jam sekian, tetapi kemudian dia terlambat dengan alasan ketika ditanya oleh sang guru bahwa saya kebetulan tadi membantu orang tua, membantu kakak, membantu adik. Nah, kemudian kepala sekolahnya membenarkan. Nah, disinilah pendidikannya harus muncul. Di mana letak pendidikannya? Sekolah harus memprotek kebenarannya itu. Tidak boleh asal menerima saja alasan-alasan oleh siswanya atau oleh muridnya. Karena kapan itu tidak dilakukan proses, maka anak itu akan kembali mengulangi. Jadi dari kebiasaan akan menjadi berulang-ulang. Jadi memang harus ada ketegasan. pada prinsipnya ya, demi untuk pendidikan, demi untuk membangun mental karakter anak itu, perlu ada karisma, harus ada sanksi. Misalkan sporting, ketika dia berbohong, ketika dia ini. Jadi, kami pergi anti korupsi sangat mendukung gerakan itu atau program itu.
1: Jadi pada dasarnya sebenarnya ini juga menjadi langkah mitigasi terhadap meminimalisir kondisi-kondisi korupsi yang sudah banyak menjadi kasus seperti ini ya, Pak?
2: Iya, dalam pendidikan anti korupsi kan secara terapan itu adalah apa yang dimaksud pendidikan anti korupsi? Pertama adalah harus mengenalinya. Kemudian setelah mengenalinya, bagaimana memahaminya? Kan berbeda itu. Mengenali dan memahami kan jelas sangat jauh perbedaannya. Misalkan mengenali, karena kalau dalam undang-undang korupsi dikenal secara gamblang jenis-jenis dan bentuk korupsi. Salah satunya itu ialah kebiasaannya berbohong, kebiasaannya tidak berkata jujur, dan jauh dari kedisiplinannya itu. Nah, kemudian kedua, kalau bicara di lingkup pendidikan, sana harus ada tuntutan juga, ada sikap keteladanan oleh peserta pendidik, kekalahan gurunya misalnya. Kita tidak inginkan jangan sampai anak-anak yang dipilih seperti begitu, tetapi kemudian gurunya sendiri atau dosanya sendiri tidak disiplin. Kamanya begitu. Dan padahal sesungguhnya yang dimaksud guru itu adalah keteladanan di situ harus ada diperlihatkan ke siswa. Seringkali kita jalani atau bahkan banyak laporan kita dengarkan. Kenapa tidak kuliah hari ini? Ya guru saya lagi rapat. Dosen saya lagi ada tugas keluar. Itu kan tidak dibolehkan yang begitu-begitu. Jadi salah satu pendidikan korupsi itu yang harus diterapkan dalam sekolah, mendorong atau membangun anak-anak mempunyai atau memiliki sifat kritis bertanya terhadap guru dan dosennya. Apa sih alasan korupsinya sehingga kemudian pembelajaran ini ditunda atau molor ataukah dipindahkan pada jadwal minggu depan. Ini harus, jadi harus ada interkoneksi antara kedua belah pihak.
1: Baik. Terima kasih banyak atas wawancara singkatnya, Pak Gisman, dengan RRI.
2: Terima kasih. Iya, selamat pagi. Terima kasih, sukses untuk semua.
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Demikian Beranda Asta Cita, edisi hari ini 16 Mei 2026. Saya Dwi Kartika dan juga penulis naskah Ramadhani mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa akhir minggu depan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Attitude is Everything karya Jeff Keller menyoroti pentingnya sikap mental dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Inti dari pesan yang disampaikan adalah sikap mental sebagai penentu utama dari hasil yang kita capai. Beberapa poin penting yang dibahas dalam buku Attitude is Everything adalah sikap mental merupakan jendela dunia. Cara kita memandang dunia akan sangat mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sikap positif akan menarik hal-hal positif, begitu pula sebaliknya. Pentingnya mengubah sikap negatif. Buku ini mendorong pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Dengan mengubah sikap, kita akan mampu melihat peluang dalam setiap tantangan. Sikap mental yang kuat adalah kunci keberhasilan. Orang-orang yang memiliki sikap mental yang kuat cenderung lebih gigih, optimis, dan mampu mengatasi rintangan dengan lebih baik. Praktik-praktik untuk mengembangkan sikap positif dalam buku ini memberikan berbagai latihan dan teknik yang dapat membantu pembaca mengembangkan sikap positif seperti afirmasi positif, visualisasi, dan gratitude journaling. Secara garis besar, Attitude is Everything mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau bakat, tetapi juga oleh sikap mental yang kita miliki. Dengan mengubah sikap, kita dapat membuka pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Baik Anda yang sedang menghadapi tantangan di tempat kerja, hubungan pribadi, atau dalam mencapai tujuan pribadi, buku ini dapat menjadi panduan yang sangat berharga. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Itu cinta.
1: Pada tahun 2020, Noah mendaur ulang Kala Cinta Menggoda yang dipopulerkan oleh Chrisye dalam sebuah album kompilasi bertajuk Pusparagam, Tribute to Guru Soekarno Putra.

Cinta Menggoda adalah lagu yang awalnya dipopulerkan oleh mendiang Chrisye. Lagu ini pertama kali dirilis pada tahun 1983 dalam album solo Chrisye yang berjudul

Lirik lagu ini bercerita tentang perasaan seseorang yang merasa tergoda oleh cinta, meskipun mengetahui bahwa hal itu mungkin membawa kesulitan. 14 tahun kemudian, buah karya dari Guru Soekarno Putra ini dirilis ulang dalam album studio dari Krisye dengan judul yang sama, dan menjadi hits di era 90.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Betulnya dari tadi nge-print terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
6: Makassar Pagi.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan, beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia, namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, Bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Supernova, sebuah mahakarya fiksi ilmiah dari D. Lestari, membawa pembaca pada petualangan seru dan penuh makna. Novel ini terdiri dari 6 seri, masing-masing dengan cerita yang unik dan karakter yang menarik. Seri Supernova terdiri dari 6 buku, yaitu Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh, yang diterbitkan pada tahun 2001. Buku Akar pada tahun 2002, Petir yang diterbitkan tahun 2004, Partikel diterbitkan pada tahun 2012, Gelombang diterbitkan tahun 2014, dan Inteligensi Embun Pagi pada tahun 2016. Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh, seri pertama memperkenalkan Vere, seorang eksekutif muda yang hidupnya berubah drastis setelah bertemu Rana, seorang jurnalis idealis. Bersama-sama, mereka menjelajahi misteri sebuah legenda kuno dan menemukan kekuatan persahabatan dan cinta. Seri kedua, Akar, mengisahkan tentang perjalanan Rashid, seorang pecinta alam, untuk menyelamatkan hutan hujan Papua dari eksploitasi. Di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan Vera dan Rana, dan bersama-sama mereka menemukan makna hidup dan keseimbangan alam. Petir, buku seri ketiga, mengikuti kisah Elektra, seorang gadis dengan kemampuan luar biasa yang berusaha mengungkap rahasia masa lalunya. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan Vere, Rana, dan Rashid, dan bersama-sama mereka menghadapi bahaya dan menemukan kekuatan persahabatan. Buku seri keempat, Partikel, memperkenalkan Zara, seorang gadis jenius yang terjebak dalam konspirasi global. Dia bertemu dengan Vera, Rana, Rashid, dan Elektra. Dan kemudian bersama-sama mereka berusaha menyelamatkan dunia dari ancaman teknologi. Dari seri kelima ada buku Gelombang, yang menceritakan kisah cinta Segara, seorang ilmuwan muda, dan Cinta, seorang gadis dengan kekuatan misterius. Di tengah kisah cinta mereka, mereka menghadapi bencana alam dan berusaha untuk menemukan solusi menyelamatkan umat manusia. Seri terakhir dari Supernova, Inteligensi Embun Pagi, menggabungkan semua karakter dan cerita dari seri sebelumnya. Mereka bersatu untuk menghadapi ancaman terbesar yang pernah ada, yaitu kepunahan umat manusia. Supernova bukan hanya novel fiksi ilmiah biasa. D. Lestari berhasil memadukan unsur sains, filsafat, dan spiritualitas dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Novel ini penuh dengan pesan moral tentang persahabatan, cinta, keberanian, dan pentingnya menjaga alam. Supernova wajib dibaca oleh semua kalangan. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi dan memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Dirilis pada tahun 2000, 1000 Tahun lamanya merupakan single utama album 1000 Tahun milik grup band Jikustik yang digawangi oleh Pongki Barata pada vokal dan gitar, Ica pada bass dan vokal, Dadi pada gitar dan vokal, Adit pada keyboard dan juga Carlo pada drum. 9 tahun kemudian, lagu ini dinyanyikan ulang oleh Sofi Navita yang merupakan istri dari Pongki Barata.
1: Biarkan hati kecilmu bicara,
2: karena ku yakin.
0: Kemudian pada era milenial, tepatnya pada tahun 2014, lagu ini dinyanyikan ulang oleh seorang penyanyi, yaitu Tulus, dengan aransemen baru. Lagu ini mengisahkan seseorang yang masih setia menunggu pujaan hatinya, karena

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak.
1: Pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, apa kabar Anda di long weekend hari ini ya? Dari hari apa tuh liburnya? Kamis ya, kemudian Jumat, lanjut Sabtu dan Minggu ini. Dan semoga pendengar Anda menikmati waktu libur panjang Anda yang sepertinya tidak relate dengan rekan saya Dwi Kartika Sari ya, karena beliau tidak menikmati long weekend. Oh iya, saya juga ingin mengucapkan nih untuk Anda yang lagi berbahagia di hari ini ya, yang lagi mungkin baru nikah, baru masuk rumah baru, atau ada yang berulang tahun hari ini ya, sama seperti rekan saya Dwi yang juga berulang tahun hari ini. Happy birthday, barakallahu fi umrik. Semoga hal-hal baik. Semoga hal-hal baik, orang-orang baik, rezeki yang baik-baik semuanya datang begitu ya, mendekat sedekat-dekatnya. Dan pendengar menemani kebersamaan kita di akhir pekan ini, seperti biasa pukul 10 sampai pukul 11 kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Di rri.co.id kami akan hadirkan sebentar beberapa informasinya untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Makassar.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa

0: yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila, tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
2: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
3: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
2: Keren. Peringkat apa tuh?
3: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
2: Mager tahu?
3: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
4: Loh, kerannya kok nggak dimatiin sih?
5: Oh iya, aku lupa matiin keran.
4: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
5: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
4: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
5: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
4: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
6: Kan yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
7: Makassar.

0: Lagu leko-leko. Tradisional, tanpa teknologi dan pakaian serba hitam, telah menjadi identitas masyarakat suku Kajang Dalam di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Salah satu tradisi yang menjadi ciri khas bagi masyarakat Kajang yaitu penggunaan sarung tenun hitam atau biasa disebut tope leleng. Bagi masyarakat Kajang, warna hitam merupakan sebuah warna adat yang kental akan kesakralannya. Warna sebagai bentuk persamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. Warna hitam menunjukkan kekuatan dan kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Kesamaan dalam bentuk wujud lahir menyikapi keadaan lingkungan, utamanya kelestarian hutan yang harus dijaga keasliannya sebagai sumber kehidupan. Berikut penjelasan Ibu Mina, penenun sarung khas Kajang.
1: Itu biji tarung itu ilamu.
2: Tarung itu buah berukuran kecil. Biji tarung dibibit dan ditanam di kebun. Kalau sudah memunculkan 5 daun, dipupuk menggunakan pupuk kandang.
1: Pupuk kandang. Jari pun agak nak mikunya metalum.
2: Setelah 3 bulan kemudian, daun dipetik lalu direndam menggunakan campuran kapur. Setelah itu, daunnya diperas dan ampasnya dibuang. Campuran tersebut diaduk agar terpisah antara air rendaman dengan air yang dihasilkan daun tarung. Sesudah itu airnya dibuang dan air hasil tarung disimpan. Air simpanan ini disebut dengan teke. Kemudian benang putih dicelup setiap pagi dan sore selama kurang lebih seminggu. Kalau sudah hitam sesuai warna yang diinginkan, benang dicuci lalu dikeringkan atau dijemur. Proses selanjutnya yaitu dipaturung menggunakan alat yang diputar menggunakan tangan. Benang dibawa ke kolong rumah dan alat tenun atau tanrang ajeng dipasang. Selanjutnya menggunakan sabut kelapa dengan gerakan naik turun supaya helaian benang terpisah dan tidak lengket antar benang. Barulah benang ditenun dan diberikan motif.
0: Menenun benang menjadi kain kurang lebih selama seminggu penuh, bahkan bisa lebih lama apabila terdapat kesibukan lain yang harus dikerjakan. Benang yang telah ditenun kemudian ditata atau dipotong dari alatnya yang kemudian dijahit. Akan tetapi, jahitan masih bersifat sementara. Di kedua sisi kain kemudian dimasukkan ranting kelapa muda yang masing-masing ujungnya digantung alat berat seperti jeriken seberat 5 kg atau batu agar kain tidak kusut dan halus. Prosesnya tidak sampai di situ saja. Kain tenun kemudian digarusuk, istilah dalam suku Kajang untuk mengkilapkan kain tenunnya.
2: Digarusuk, kemudian bilalu diberikan baorang atau bambu yang diberdirikan ke atas sampai bengkok. Ujung baorang atau bambu yang memiliki penyangga lalu didorong atau istilahnya digarusuk. Butuh waktu kurang lebih 3 jam untuk mendapatkan hasil kain yang mengkilap.
0: Pembuatan kain tenun masih menggunakan alat tradisional. Banyaknya rangkaian proses penenunan membuat tingginya harga produksi. Selain itu, proses yang masih tradisional membuat kain ini dihargai cukup tinggi.
2: Kalau misalkan kita suruh orang untuk mewarnai, jasa mewarnai benang Rp350.000, kemudian untuk jasa tenun Rp350.000, tambah benangnya kalau dibeli Rp100.000-an, jadi sekitar Rp800.000. Makanya untuk harganya sekitar Rp900.000 untuk jasa-jasanya Dari awal hingga akhir baru dapat sedikit. Yang membedakan harga itu warnanya. Kalau persoalan asli, semua sarung tenun asli karena dibuat sama orang-orang sini. Yang membedakan warnanya. Ada yang hitam sekali, ada yang kurang hitam. Makanya ada yang 800 ribu, 900 ribu, atau 1 juta. Karena ada orang yang kalau berwarna belum terlalu hitam sudah dihentikan.
0: Kain tenun Kajang diproses dengan sangat tradisional, menggunakan bahan dan alat yang juga manual. Hal ini karena masyarakat adat Kajang sangat memegang tradisi dengan tidak melibatkan modernisasi dalam setiap prosesnya. Berikut penjelasan Pak Jama selaku kepala desa di Kajang Dalam.
3: Jadi mereka alatnya itu mereka buat sendiri. Pernah ada bantuan dulu dari pusat, tapi enggak bisa difungsikan. Artinya enggak cocok dengan apa yang mau kita tenung, enggak cocok. Jadi kualitasnya berbeda. Oleh sebab itu masyarakat dalam artinya tidak respect tentang hal itu, sehingga dia masih tetap pakai alat tradisional, yang artinya alat dari turun-temurun yang mereka pakai. Sebenarnya kalau kita mau tidak ada kendala, kalau kita mau, karena kan dia kemauan itu kan kalau ada dana ini bisa dibikinkan, sebenarnya bisa. Persoalannya di sini artinya nggak tahu lah kenapa mandet ini, apalagi itu saya usulkan dulu pembuatan alat tenung, dan saya usulkan orang sini yang buat, bukan dari luar. Jadi artinya kalaupun dikerja oleh kontraktor, artinya orang sini yang kerja. Kemudian nanti kontraktor lah yang tahu bagaimana ternyata. Tapi sampai sekarang belum ada hal ini. Bang, ada alatnya, memang tidak bisa dibikin orang luar. Jadi nanti di dalam dibikin.
0: Menenun menjadi aktivitas masyarakat sehari-hari. Selain menjadi pekerjaan utama, juga menjadi pekerjaan sampingan yang dikerjakan di sela-sela kegiatan lain saat senggang. Akan tetapi, masih banyak pengunjung dan masyarakat luar Kajang yang mengeluhkan harga kain Kajang.
3: Orang katakan bahwa sarung hitam itu mahal, pada sebenarnya kalau dilihat dari prosesnya, sebenarnya tidak mahal. Itu kan hampir satu bulan juga dinyila, diwarnai. Satu bulan juga ditenung, hanya dijual 1 juta. Artinya penghasilan sampingan lah untuk masyarakat adat.
0: Usaha, waktu, tenaga, dan originalitas berpadu dengan nilai-nilai kesederhanaan dalam setiap tenunan kain Kajang.
4: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

94,4 FM Pro 1 RH di Makassar. Itu dia beberapa lagu sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita di musik dan informasi. Pendengar, kami hadirkan beberapa rangkuman informasi di rri.co.id untuk hari ini Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dan ada beberapa informasi yang dihadirkan, di antaranya informasi mengenai suasana long weekend pertengahan Mei yang masih terasa hingga hari ini, dan libur panjang ini merupakan rangkaian peringatan kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama yang berlangsung sejak 14 hingga 17 Mei 2026. Dan ternyata momentum ini dimanfaatkan masyarakat, ada yang berlibur, kemudian berkumpul bersama keluarga hingga menikmati berbagai destinasi wisata di Sulawesi Selatan. Dan bagi Anda yang mungkin sedang berada di perjalanan menuju tempat wisata, atau mungkin baru balik ya dari tempat wisata, tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan selama berkendara. Dan pendengar, informasi lainnya di rri.co.id untuk hari ini kami masih akan hadirkan sebentar dari dunia olahraga. Federasi Kun Khmer Sulawesi Selatan ini terus mendorong pengakuan resmi dari Koni Sulsel. Dan juga informasi cuaca dari BMKG serta informasi dari dunia musik dan ekonomi kreatif di Kota Makassar kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: Terus sih, Nak. Pak, bantuin.
2: Memang seperti itu, Bu. Anak yang sakit biasanya hanya menangis.
1: Saya tidak mengerti dengan anak ini. Entah kenapa sering sekali sakit. Mana badannya semakin kurus. Pak, ayo carikan dukun. Kenapa anakmu sering sekali sakit?
3: Ada apa ini kalian ribut-ribut?
1: Begini, Pak. Anak saya sering sakit.
2: Kalau saya perhatikan, anak ibu ini kayaknya kena stunting.
4: Stunting? Apa itu, Pak RT?
3: Stunting itu masalah kurang gizi. Karena kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Selain itu, lingkungan yang tidak bersih juga bisa menyebabkan penyakit ini. Nah, untuk mencegah terjadinya penyakit, kita harus menjaga lingkungan, membiasakan buang air besar tidak sembarangan, masak air sebelum diminum, cuci tangan dengan sabun, makan makanan yang bergizi, dan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Mari kita ciptakan hidup yang lebih sehat dan lebih bersih. Jika ada gejala stunting pada anak, segera periksakan ke dokter.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon, yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Baru Satu, channel informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali siang hari ini kami bisa menjumpai Anda kembali dalam program Ruang Disabilitas, Ruang Berbagi Inspirasi, Edukasi dan Kepedulian terhadap isu-isu disabilitas bersama saya Idham Saiful Malik dan juga rekan Iqbal yang menemani Anda hari ini. Dan pendengar, di Ruang Disabilitas kali ini kita akan membahas topik yaitu mengatasi bullying pada anak disabilitas, karena kasus bullying atau perundungan terhadap anak disabilitas masih sering terjadi, baik di lingkungan sekolah, pergaulan, bahkan di media sosial. Anak-anak disabilitas sering menjadi sasaran ejekan, pengucilan hingga kekerasan verbal dan fisik karena dianggap berbeda, dan kondisi ini tentu berdampak besar terhadap kesehatan mental, rasa percaya diri dan perkembangan sosial anak. Lalu bagaimana mencegah bullying? Apa yang harus dilakukan orang tua, sekolah dan lingkungan ketika anak-anak disabilitas menjadi korban perundungan, dan bagaimana membangun lingkungan yang inklusif dan aman bagi mereka? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan seorang dosen sekaligus psikolog, ada Ibu Amirah Aminanti Agus Salim, MPsi psikolog, dan kita sudah bersama beliau melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Amirah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Terima kasih Bu Amirah sudah bersama kami di RRI Makassar di sela aktivitas siang hari ini. Kabar sehat Bu Amirah?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah baik. Nah Ibu Amirah, kali ini kita membahas topik nih karena masih banyak di pemberitaan juga mengenai kasus bullying termasuk untuk disabilitas, dan mungkin di awal sebagai pengantar juga nih, sebenarnya apa sih yang kemudian dimaksud bullying pada anak disabilitas?
3: Baik, terima kasih. Jadi bullying sendiri ini merupakan perilaku agresif ya. Jadi perilaku agresif yang biasanya dilakukan berulang dan sifatnya disengaja gitu. Yang di dalamnya ini melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan atau power gitu, yang memang ditujukan untuk menyakiti, seperti itu. Dan memang ya pada kasus anak berkebutuhan khusus sendiri dalam kajiannya juga ternyata 2-3 kali jauh lebih tinggi atau lebih rentan untuk terjadi gitu di anak berkebutuhan khusus.
2: Baik. Oh, malah lebih rentan ya anak disabilitas dibully.
3: Iya.
2: Ini karena dianggap berbeda kah? Mungkin ya, atau keterbatasan komunikasi, atau mungkin kesulitan mereka membela diri, Bu Amirah ya?
3: Iya. Betul. Jadi memang kalau dari segi kondisi juga ini ya, situasinya mungkin kurang tidak menguntungkan lah untuk teman-teman anak-anak berkebutuhan khusus sendiri atau disabilitas sendiri. Karena ada beberapa karakteristik atau ABK itu anak berkebutuhan khusus di sini memang mengalami kondisi yang secara sosial itu mereka mengalami defisit pemrosesan sosial, atau mereka susah untuk membaca isyarat sosial gitu, tidak seperti mungkin anak-anak tipikal lainnya atau mungkin kita ya, mungkin dengan mudahnya untuk membaca situasi yang ada ya, sosial yang ada. Nah mungkin untuk beberapa anak berkebutuhan khusus atau disabilitas itu mengalami defisit dalam hal itu. Dan juga anak-anak berkebutuhan khusus ini kadang memiliki, beberapa memiliki regulasi emosi yang sulit gitu, kesulitan dalam meregulasi emosi, sehingga mungkin ketika mengekspresikan emosi dianggap berbeda oleh teman-temannya gitu, sehingga mungkin anak-anak lain terpancing untuk membuli tadi gitu. Terus isolasi sosial juga yang terjadi ya, yang biasa terjadi, yang anak-anak disabilitas ini kesulitan untuk mendapatkan lingkungan pertemanan pelindung gitu, yang bisa melindungi mereka, sehingga kerentanannya jauh lebih tinggi gitu. Dan mungkin tadi juga apa ya keterbatasan komunikasi ya untuk beberapa anak memang memiliki hambatan dalam komunikasi sehingga dia tidak bisa melaporkan apa yang dirasakan atau yang dialami. Ya
2: Baik,
3: seperti itu,
2: karena
3: ya.
2: Hambatan komunikasi dan sosial tadi begitu ya, sehingga sulit melapor juga sama mempertahankan diri.
3: Ya.
2: Bu Amira, ini kalau melihat dari data sendiri, kasus bullying atau kekerasan pada anak disabilitas, boleh kami baca Bu Amira ya?
3: Boleh,
2: ini
3: silakan.
2: Di antaranya 51,3% kekerasan anak disabilitas terjadi di ruang publik. Informasi dari Konsorsium Indonesia Joining Force yang mengungkapkan lebih dari separuh kasus kekerasan terhadap anak disabilitas terjadi di ruang publik. Bahkan 9 dari 10 orang terdekat anak disabilitas pernah menyaksikan kekerasan verbal, psikis maupun fisik terhadap mereka. Kemudian Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan remaja, sebanyak 83,85% anak disabilitas usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidup mereka. Termasuk ini ada kasus juga anak disabilitas dikeroyok hingga meninggal di Karawang bernama Rido Pulanggar berusia 15 tahun, dan kasus ini menjadi sorotan terkait lemahnya perlindungan terhadap anak disabilitas. Termasuk juga kasus kekerasan seksual anak berkebutuhan khusus di Tangerang Selatan, ini sempat diberitakan media juga begitu. Tanggapan Bu Amira sendiri seperti apa dengan data dan fakta ini?
3: Ya, ya ini betul sudah cukup mencemaskan ya memang kondisi di lapangannya, dan bahkan mungkin tadi pagi pun saya masih mendapatkan berita yang serupa gitu ya. Ya karena memang kerentanan tadi yang apa secara kondisi yang dialami anak berkebutuhan khusus sendiri ini memang apa ya, kalau kita mengatakan itu lebih ke apa ya, hambatan sosial misalkan untuk mungkin anak autism atau ada juga yang secara apa kayak misalkan tunarungu atau tuli gitu ya, misalkan tidak mampu mengkomunikasikan dengan jelas apa yang dia rasakan. Nah ini kondisi yang bisa untuk orang lain ya untuk dimanfaatkan gitu untuk apa tadi jadi sebagai apa ingin apa berbuat sewenang-wenang gitu kepada mereka karena memang kondisinya mereka sulit untuk mengekspresikan, mereka merasa aman untuk aman-aman saja untuk bisa melakukan hal-hal tersebut gitu kepada ABK gitu. Dan juga kalau saya sih melihat ini mohon maaf tapi seperti kegagalan juga untuk orang-orang di sekitarnya untuk menciptakan lingkungan yang aman gitu ya Pak. Jadi memang kalau kita lihat ya lingkungan terdekat berarti keluarga dan juga mungkin sekolah ya, kalau yang sudah masuk ke pendidikan sudah di lingkungan sekolah. Nah ini peran orang-orang dewasa atau orang-orang apa orang tua atau guru di sekitarnya yang betul-betul perlu kuat gitu untuk betul memberikan perlindungan kepada mereka. Nah ini mungkin dalam hal konteks tadi berarti ada kegagalan untuk menciptakan lingkungan yang aman.
2: Baik, dan setuju tadi ya bahwa ini dari data sendiri menyebutkan masyarakat kemudian berkomentar bahwa masih lemahnya juga perlindungan terhadap anak disabilitas, termasuk juga seperti yang Ibu sampaikan ya, orang tua dan guru perannya untuk melindungi.
3: Ya, betul.
2: Baik, dan Bu Amira, ini kalau ini di masyarakat kita sampai sebegitunya kegagalan menciptakan lingkungan yang aman, kenapa sih? Apakah kenapa mereka tega begitu? Apakah stigma masih ada, termasuk ya, pemahaman yang kurang tentang disabilitas ini? Padahal harusnya ya, mungkin kasihan atau berempati begitu, kenapa malah sebaliknya?
3: Betul, jadi ya itulah yang terjadi. Misal di masyarakat kita memang apa ya beragam gitu ya Pak. Ada yang bisa menerima perbedaan, ada yang tidak. Jadi sebenarnya dalam diri kita masing-masing pun ya perlu di cross check lagi. Apa kita dengan mudahnya untuk menerima individual differences ya, maksudnya perbedaan antar individu yang memang itu sangat lumrah terjadi gitu, dan sebagai bagi sebagian orang mungkin belum mengembangkan

0: Itu sih yang sepengamatan saya ya selama ini. Jadi memang sebagai sebagian orang, orang yang berbeda itu biasanya dianggap aneh gitu, aneh dan bahkan mungkin misalkan kita lihat kondisinya ini anak tidak berdaya ya. Jadi ada keinginan untuk menguasai atau melakukan perbuatan yang sewenang-wenang gitu dengan orang lain. Nah, jangankan anak ABK ya. Di situasi lain pun ya yang biasa banyak juga anak-anak dan yang non ABK mengalami bullying gitu. Dan ya tadi tadi kemampuan untuk menerima perbedaan itu yang mungkin masih banyak menjadi PR untuk orang-orang ya, dan juga tadi budaya inklusif yang masih masih belum berkembang dengan baik di masyarakat kita gitu. Jadi mindsetnya itu masih pun jangankan orang-orang di luar anak ya, di lingkungan keluarga pun masih mungkin gitu ada yang tadi tidak menerima gitu. Orang tua mungkin merasa tidak menerima anak dan juga menyetujui bahwa anak saya tidak mampu melakukan apa-apa, sehingga mindset tadi jadinya lingkungan keluarga pun ada yang melakukan gitu.
1: Bahkan orang tua dan lingkungan keluarga ya,
0: Ya.
1: masih banyak contoh-contoh yang tidak menerima begitu kondisi.
0: Betul, betul masih ada.
1: Dan ini tentu sangat memprihatinkan terhadap kondisi psikologis anak disabilitas. Begitu, kalau berdasarkan data tadi, ternyata 83,85% anak disabilitas usia 13 sampai 17 tahun setidaknya pernah mengalami satu bentuk kekerasan sepanjang hidup mereka. Begitu, mereka pun mungkin belum mencerna kenapa harus mengalami perbedaan seperti ini, termasuk juga harus merasakan lagi dampak bullying dan seperti apa kondisi psikologis anak disabilitas sih Bu Amira terkena dampak bullying ini, agar paling tidak menyadarkan bahwa ini loh sebenarnya yang mereka rasakan. Bahkan tadi kalau melihat semoga nggak ada yang kasus bunuh diri sih, ini tadi kalau kasusnya oh ini dikeroyok sampai meninggal dunia. Seperti apa sih Bu Amira dampaknya, dampak psikologis yang mereka rasakan kemudian?
0: Macam-macam sih sebenarnya. Paling sering terasa itu penolakan sekolah, menolak untuk masuk sekolah gitu. Jadi ya secara tidak langsung pasti secara akademik prestasinya menurun. Terus stres berat gitu ya, sampai kecemasan gitu. Kalau mungkin yang lebih dewasa mungkin ke sampai bahkan depresi mungkin ada gitu. Kalau misalkan betul-betul sering berulang gitu. Nah, ada juga yang mungkin regresi secara perilaku, mungkin adanya apa ya, kemunduran ke tahap perkembangan sebelumnya gitu, yang tadinya mungkin sudah bisa melakukan apa terus tiba-tiba hilang kemampuan tadi, kemandiriannya dan segala macam. Dan juga tentu adanya perasaan kalau kita apa ya namanya, perasaan tidak berdaya yang sifatnya itu menetap, jadi selalu membutuhkan orang dewasa di sekitarnya. Padahal sebenarnya anak berkebutuhan khusus atau disabilitas sendiri itu bisa bisa mandiri gitu. Nah, itu bisa terjadi kalau tadi terjadi apa, bullying ini tidak diatasi gitu.
1: Baik, dan mereka pun seperti yang disampaikan bisa mandiri dan potensial begitu ya, ketika mungkin orang tua, lingkungan sekolah bisa mengenali potensi anak berkebutuhan khusus dan disabilitas ini.
0: Ya, betul sekali.
1: Dan banyak contoh suksesnya Bu Amira ya.
0: Banyak sekali kalau apa Ibu mau melihat, banyak sekali contoh-contoh apa anak-anak berkebutuhan khusus, disabilitas yang sukses ya, baik secara apa akademik maupun juga mungkin finansial ya. Jadi yang sudah punya pekerjaan yang baik gitu, atau membangun apa atau pendidikan yang apa yang tinggi itu sudah ada gitu. Dan itu saja lingkungan sih sebenarnya.
1: Ya. Termasuk orang tua tadi ya perannya.
0: Iya, betul.
1: Luar biasa tentunya ya. Yang kalau Bu Amira sendiri ini dalam keseharian apakah memang fokus begitu terhadap concern ke tema-tema anak berkebutuhan khusus dan disabilitas, dan apakah ada anak-anak disabilitas atau orang tua mereka yang biasanya konsultasi juga

0: Bu Amira?
1: Ya, betul. Jadi kalau saya sendiri memang lebih concern ke pendidikan dan anak berkebutuhan khusus,
0: Ya.
1: Pak ya. Jadi kasus-kasus yang sering saya tangani memang ke mengarah ke sana, dan juga saya cukup aktif juga atau sering mengikuti kegiatan-kegiatan di komunitas-komunitas apa disabilitas gitu, atau apa ya, organisasi, ya organisasi, kita menyebutnya biasanya organisasi penyandang disabilitas gitu. Nah, biasa beberapa kali juga terlibat di dalamnya, dan juga mendampingi juga teman-teman, kalau saya sih ke teman-teman tuli ya Pak ya, teman-teman tuli dalam apa mengakses bahasa isyarat, ya apa informasi dengan bahasa isyarat tuh.
0: Dan ada nggak sih Bu Amira yang kemudian mereka kemudian curhat teman-teman berkebutuhan khusus dan disabilitas ini bahwa mengalami pembulian begitu?
1: Ya, betul ya, betul seperti seperti itu gitu. Dan yang dulu yang awal-awal berinteraksi dengan mereka, yang ya tadi fakta yang mengejutkan tadi, kalau ternyata lingkungan keluarga sendiri juga bahkan ada yang melakukan tadi ya pembelian, atau mungkin diskriminasi gitu ya, bentuknya diskriminasi, sehingga anak-anak ini merasa dikucilkan mungkin di lingkungannya, atau merasa ini kan jadinya pembentukan harga dirinya jadinya tidak matang, itu tidak baik, sehingga mereka merasa selalu kurang atau tidak mampu melakukan banyak hal seperti itu.
0: Baik, dan ternyata sangat berdampak begitu ya.
1: Ya.
0: Kecemasan, depresi, kehilangan rasa percaya diri, atau bahkan ada yang akhirnya menarik diri dari lingkungan begitu ya.
1: Ya, ya betul sekali. Ada yang seperti itu juga.
0: Wah, berarti luar biasa sekali saudara-saudara kita disabilitas begitu sudah mengalami dampak secara psikologis mungkin dari
1: Ya.
0: orang terdekat, orang tua, lingkungan, dan luar biasa berarti ya mereka yang kemudian berhasil bangkit dan berprestasi.
1: Betul, betul. Betul, tidak biasa. Pekerjaan itu tidak biasa kalau saya menyebutnya seperti itu. Jadi tidak biasa dan sangat apa ya? Sangat saya sangat malah sangat berterima kasih gitu untuk teman-teman yang membuka peluang untuk teman-teman disabilitas ini bisa bergabung atau mungkin mengakses pendidikan yang jauh lebih tinggi atau pekerjaan. Gitu, itu senang sekali rasanya kalau misalkan ada lingkungan yang bisa menerima gitu, bisa membuka membukakan peluang untuk anak-anak teman-teman disabilitas ini sendiri.
0: Kalau Bu Amira sendiri bersama tadi ada kegiatan komunitas, kemudian mendampingi teman tuli. Aktivitas apa sih Bu yang biasa dilakukan tuh, kegiatan-kegiatan apa?
1: Biasanya kami ada ini sih apa kayak ada kajian-kajian rutin itu, kajian keislaman gitu, atau kegiatan mungkin secara formal juga ya, mendampingi di kegiatan-kegiatan formal untuk mengasih apa memberikan akses informasi gitu, atau bahkan sekedar untuk bercakap santai saja gitu, untuk melakukan aktivitas bersama itu juga beberapa kali kami lakukan gitu.
0: Baik, dan tadi Bu Amira juga menyebut bahwa ada beberapa kasus-kasus yang kemudian ditangani. Biasanya apa, Bu Amira?
1: Oh, kalau kasus sendiri macam-macam ya untuk anak. Biasanya lebih ke anak sih, anak-anak usia anak, usia-usia sekolah gitu. Kasus perkembangan biasanya sih ya, maksudnya anak-anak yang mengalami hambatan perkembangan gitu. Biasanya orang tua datang konsultasi gitu, kira-kira apa yang saya usahakan gitu, atau mungkin melihat ini apa yang menjadi apa yang masalah ya gitu dari anak saya. Bahkan ada yang datang masih belum tahu gitu, ini apa sih yang terjadi dengan anak saya sehingga kok kayaknya dia tidak agak berbeda nih dengan temannya gitu. Nah, itu bisa kami lakukan asesmen perkembangan, atau mungkin ada yang persiapan untuk masuk sekolah gitu, apa yang perlu disiapkan untuk masuk sekolah. Atau kalau misalkan yang sudah lebih dewasa atau remaja gitu, ada yang apa yang kalau ini pendampingan apa konseling kayak gitu dengan teman-teman tuli sih, biasanya teman-teman tuli biasanya kayak gitu.
0: Baik, baik. Dan kita jeda dulu sejenak Bu Amira ya. Nanti
1: Oke,
0: kita
1: siap.
0: akan kembali ke topik ini, belum di jelaskan juga bagaimana sih sebenarnya cara mengatasi bullying pada anak disabilitas sesuai dengan topik kita, termasuk juga mungkin nanti Bu Amira bisa berbagi untuk orang tua atau keluarga lingkungan yang belum bisa menerima anak disabilitas ini, dan sebenarnya bagaimana mengetahui kemudian potensi dari anak disabilitas ini ya. Kita jeda dulu Bu Amira, dan pendengar tetaplah bersama kami dalam program Ruang Disabilitas. Kami kembali sesaat lagi.
2: Dan kamu tahu gak, ada loh artis yang kabarnya terkena gangguan kejiwaan, sempat booming infonya.
3: Oh iya, aku sempat lihat juga infonya. Geri juga ya. Ternyata kita semua rawan terkena gangguan kesehatan mental. Kabarnya kalau disabilitas mental itu bukan cuma tentang gangguan mood atau kecemasan ya, tapi melibatkan berbagai kondisi seperti skizofrenia atau gangguan bipolar.
2: Benar, dan penting banget untuk mendukung mereka yang mengalami kondisi ini. Misalnya, memahami kebutuhan mereka dan memberikan dukungan emosional yang tepat.
3: Nah, setuju. Aku rasa dengan berbicara terbuka dan meningkatkan kesadaran, kita bisa membantu mengurangi stigma dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.
2: Betul sekali. Mungkin kita bisa mulai dengan mendengarkan pengalaman mereka dan belajar lebih banyak tentang cara-cara mendukung mereka.
3: Setuju. Mari kita terus belajar dan mendukung satu sama lain.
4: Disabilitas bukanlah batasan, melainkan sebuah perspektif. Kita seringkali menganggap seseorang dengan disabilitas sebagai berbeda. Tetapi sebenarnya, perbedaan itu justru dapat memperkaya kehidupan kita. Banyak inovasi teknologi dan metode pengajaran berasal dari kebutuhan khusus mereka yang hidup dengan disabilitas. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif, misalnya anak-anak dengan disabilitas belajar bersama anak-anak non-disabilitas dalam lingkungan pendidikan yang sama. Kita tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya, tetapi juga memperluas cara kita memahami dan menghargai keragaman di dunia yang semakin maju ini. Penting bagi kita untuk membangun lingkungan yang mendukung, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program Ruang Disabilitas. Kita membahas topik mengatasi bullying pada anak disabilitas masih bersama dengan narasumber Ibu Amirah Aminanti Agus Salim, S.Psi, M.Psi, psikolog. Beliau merupakan dosen dan seorang psikolog. Bu Amirah.
1: Iya, Pak.
0: Baik, terima kasih masih bersama kami Ibu Amirah. Namanya semuanya A depannya ya, triple ya, A.
1: Betul.
0: Aminanti Agus Salim. Baik, Bu Amirah, ini kembali ke topik kita, belum dijelaskan juga tadi di segmen sebelumnya, bagaimana sih kemudian cara mengatasi bullying pada anak disabilitas?
1: Oke, baik. Untuk mengatasi bullyingnya sendiri ini sebenarnya pendekatannya harusnya holistik ya. Jadi dari seluruh ranah harus bekerja sama gitu untuk membangun iklim yang inklusif gitu, sehingga bullying ini bisa kita cegah gitu, dari baik dari level keluarga, di level sekolah, pertemanan gitu. Ini semua harus proaktif gitu ya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Nah, kalau untuk orang tua sendiri tentu saja perlu membangun tempat yang aman gitu ya, di rumah yang aman untuk anak-anak, sehingga mereka punya secure base-nya atau base rasa amannya gitu. Di rumah menjadi betul-betul tempat yang aman untuk mereka, sehingga walaupun mungkin di luar mereka mengalami penolakan, mereka tetap memiliki tempat untuk berbagi, untuk sharing apa yang dialami gitu. Nah, itu tadi di level keluarga. Kalau misalkan di level sekolah ya, tentu saja sistem sekolah harus siap ya untuk mencegah ada terjadinya perundungan ini gitu di sekolah, dari guru, sistem sekolah sendiri, warga sekolah, teman-teman gitu. Mereka paham apa sih yang dibutuhkan dan juga yang tidak boleh dilakukan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, pun juga untuk yang lain juga ya, tidak hanya berkebutuhan khusus sendiri. Nah, selain itu juga kalau misalkan sudah terjadi gitu, misalkan respons yang bisa dilakukan ya untuk orang-orang di sekitar, apalagi orang-orang dewasa, pertama tentu mendengarkan gitu. Ini yang kadang kita luput gitu ya, mendengarkan, dan juga jangan sampai mengecilkan perasaan anak gitu. Maksudnya jangan sampai kita merasa, oh gak apa-apa, nah begitu Jim, memang mungkin temannya bercanda dan segala macam, nambah. Malah itu yang membuat anak merasa, oh ini saya kayaknya tidak aman nih, karena orang terdekat saya sendiri pun tidak mempercaya gitu ya apa yang saya rasakan gitu. Jadi perlu tadi memberikan perhatian penuh gitu kepada anak yang mengalami. Lalu divalidasi ya, bahwa betul perasaan yang kamu rasakan, kamu merasa sedih, merasa takut, itu hal yang wajar karena kamu situasi itu memang sangat menakutkan ya nak ya, kamu takut ya, sedih ya gitu ya. Itu memvalidasi apa yang dirasakan, catat gitu ya, misalkan guru atau orang tua mencatat ini kejadiannya kapan, di mana gitu, pelakunya siapa, saksi-saksinya siapa saja nih, karena bisa jadi hal ini akan berulang dengan pola yang sama gitu. Mungkin di jam-jam tertentu anak ini bisa rentan mengalami situasi bullying tadi, atau tempat-tempat tertentu mungkin di sekolah yang tidak terakses misalkan CCTV, atau tidak bisa jarang dilewati orang, misalkan itu bisa menjadi tempat yang teman-teman yang melakukan bullying itu mengulangi di tempat yang sama misalkan. Ini perlu ada dokumentasi gitu, bahwa oh ya ini benar terjadinya di sini dan di sini. Bisa membantu anak untuk menghubungi sekolah, pihak sekolah ya, ini bahwa anak saya mengalami seperti ini nih ya, dan juga pasti memastikan ya bahwa kondisinya aman, apalagi di sekolah misalkan kadang dibiarkan saja gitu, tapi sebenarnya kita butuh memastikan bahwa anak ini secara fisik akan aman nih, secara emosional aman, fisik aman gitu. Jangan dibiarkan juga sih, tidak disarankan untuk membiarkan saja setelah itu terjadi. Nah, betul-betul didampingi gitu, jangan membiarkan anak mengalami proses itu secara sendiri gitu. Kalau misalkan dirasa efeknya sudah, dampak psikologisnya sudah sangat kuat, signifikan gitu ya, boleh merujuk ke psikolog gitu. kurang lebih seperti itu mungkin.
0: Baik, jadi membangun lingkungan sekolah yang inklusif, termasuk guru dan orang tua aktif begitu ya, melakukan pengawasan dan memantau anak begitu ya, dan betul. Perlu memberikan ruang aman bagi anak disabilitas untuk kemudian mereka bercerita begitu, bahwa mereka tidak sendiri dan mereka berhak untuk mendapat perlindungan, termasuk tadi penting untuk pendampingan psikologis dan konseling begitu ya, ya khususnya untuk mungkin anak yang menjadi korban bullying. Ya. Dan kalau sejauh ini Bu Amira melihat untuk penegakan aturan dan sanksi tegas untuk kasus bullying ini, termasuk kalau kita melihat juga kasus bullying banyak terjadi begitu di media sosial, bahkan untuk ada juga sempat tempo hari wawancara dengan seorang konten kreator disabilitas yang kemudian berniat ingin menjadi konten kreator namun penuh hujatan begitu juga di kolom komentarnya. Apa yang
1: ya sih, kalau saya melihatnya mungkin tadi ya, kita masih belum bisa menerima gitu bahwa ada individu yang unik yang berbeda, dan kalau saya sih memang lebih nyaman menyebutnya di fable ya, Kak ya. Jadi different ability. Jadi kalau disabilitas memang cenderung ke dis, berarti tidak mampu gitu ya, tidak mampu mengakses, padahal sebenarnya ketidakmampuannya ini ya karena memang lingkungan tidak memprovide gitu untuk mereka bisa beraktivitas secara mandiri. Nah, tapi yang disable ini, different ability ini yang mungkin masih sulit ya diterima bahwa bisa loh teman-teman disabilitas ini berkarya, mereka bisa mengekspresikan dirinya dengan sama seperti kita gitu, dengan cara yang sama, mungkin di media sosial gitu. Jadi influencer ini sangat sangat mungkin gitu untuk dilakukan. Nah, ya tadi, jadi orang-orang di sekitar kita mungkin yang atau nah ini saya mengkhawatirkan, bahkan kadang jangan-jangan saya ya gitu. Jadi perlu bertanya ke diri sendiri, jangan-jangan saya pernah melakukan itu ya atau gimana gitu, karena kadang kita sibuk untuk melihat ih ini nih pelaku dan segala macam, bahkan kita sendiri jarang untuk mengintrospeksi, jangan-jangan saya ada perilaku yang memang juga cenderung mengarah ke bullying ya, jangan-jangan gitu. Nah, ini yang apa ya, awareness-nya kita yang kadang kurang gitu. Atau juga mungkin jangan untuk orang tua mungkin yang anaknya bukan ABK, juga perlu memastikan bahwa apakah anak saya rentan atau tidak nih melakukan gitu bullying gitu. Nah, itu self awareness itu atau kesadaran bahwa lingkungan saya ini tidak akan mengalami, tidak ada kecenderungan untuk melakukan bullying, ini yang kadang tidak kita pikirkan gitu, dan itu bahkan bisa mensupport terjadinya bullying gitu. Dan juga anak-anak yang mengamati pun sebenarnya pengamat, atau kita biasa mengatakan bystander ya, pengamat ini juga perlu lebih proaktif itu untuk menyampaikan, melaporkan kalau misalkan ada anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami bullying, karena sebenarnya bahkan peran-peran orang yang menyaksikan inilah yang apa ya, yang bisa menentukan bahwa apakah bullying ini akan berlanjut atau tidak gitu. Kalau lingkungan tidak mensupport itu terjadi, insya Allah ini akan bisa tertangani dengan baik. Seperti itu mungkin.
0: Baik, baik. Dan ini yang menjadi catatan begitu ya, beberapa langkah untuk mengatasi bullying pada anak disabilitas, dan tentu di sekolah juga perlu menanamkan pendidikan empati, anti diskriminasi dan penghargaan terhadap perbedaan sejak dini, Bu Amira ya. Baik. Nah, Bu Amira, kalau ini orang tua sendiri tentu sangat berperan, tetapi tadi Bu Amira juga menyampaikan bahwa bahkan justru keluarga sendiri, orang tua sendiri masih ada yang melakukan diskriminasi terhadap anak disabilitas. Nah, untuk para orang tua yang mungkin saat ini mendengarkan apa yang ingin disampaikan, yang mungkin belum menerima, kemudian masih membatasi anak tampil di depan umum misalnya, atau menganggap anak tidak mampu berkembang, bahkan kalau kita melihat ada beberapa pemberitaan yang sampai mengucilkan anak begitu.
1: Iya, betul. Untuk orang tua saya malah biasanya mengapresiasi teman ibu-ibu dengan anak berkebutuhan khusus karena perjuangannya betul-betul luar biasa gitu. Apalagi ibu-ibu yang betul-betul aktif mencari tahu gitu apa yang bisa dilakukan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini sendiri. Nah, tadi kalau misalkan mengalami apa anak misalkan mengalami disabilitas atau hambatan perkembangan dan segala macam, yang perlu diketahui adalah penerimaan itu kunci yang paling utama sebenarnya. Kenapa? Karena dari sinilah apa semuanya berawal gitu. Usaha untuk memberikan kondisi yang jauh lebih baik gitu untuk mensupport perkembangan anak, memberikan stimulasi yang seharusnya itu semua kuncinya adalah penerimaan gitu. Ketika orang tua tidak menerima, ya semua akan terasa apa ya berat deh untuk anak ini sendiri gitu. Karena anak sendiri belum bisa menentukan ya apa yang harus dia lakukan. Nah, ini ketika penerimaan tidak ada, jadinya semuanya misalkan kalau dari pengalaman saya semuanya terlambat untuk mendapatkan terapi atau apa untuk mengusahakan perkembangan anak yang lebih baik itu jadinya terhambat gitu. Nah, ketidakterimaan ini juga itu bisa berdampak tadi ya ke apa diskriminasi di lingkungan keluarga sendiri gitu. Kalau tidak apa tidak ada penerimaan, tidak bisa menerima bahwa anak ini misalkan memang ada ketidakmampuan dalam hal tertentu, nah orang tua jadinya menjudge saja gitu sifatnya gitu, tidak memberikan ruang yang aman atau apa ruang untuk berkembang yang baik gitu. Nah, apa kalau saya sangat mensupport gitu orang tua untuk bisa membuka diri, mencari bantuan gitu, mengikuti apa biasanya saya sarankan sih masuk ke komunitas-komunitas orang tua untuk mendengarkan pengalaman dari orang tua lainnya bahwa ada loh pengalaman apa praktik-praktik baik yang bisa dilakukan untuk membantu anak lebih adaptif misalkan di lingkungannya seperti itu.
0: Baik. Ini sejauh ini kalau dari orang tua yang kemudian datang konsultasi begitu, tadi Bu Amira juga sempat menyebutkan ada orang tua yang kemudian menyampaikan kenapa anak saya berbeda begitu, atau anak saya cocoknya sekolah di mana, apa kira-kira Bu yang Ibu Amira sering edukasi ke orang tua yang datang dengan pertanyaan seperti ini, atau mungkin bertanya bagaimana cara saya memaksimalkan potensi anak saya begitu?
1: Nah, biasanya kita lihat dulu nih gitu apa yang menjadi apa yang sudah bisa dilakukan, apa yang masih belum bisa dilakukan, kita assessment, kita lihat sama-sama gitu. Jadi kita juga melihat kondisi orang tua seperti apa nih situasinya, apakah mudah untuk mengakses pendidikan atau kesulitan, apakah diasuh oleh ibu orang tua sendiri atau mungkin dari ada pengasuh lainnya yang ya dari situ kita lihat peluangnya apa nih yang kita punya gitu untuk bisa membantu anak ini mengakses tadi misalkan tadi sekolah ya sekolah sekolah pun juga macam-macam ya sistemnya apakah anak ini tergantung ke kondisi anak ya apakah anak ini memang butuh support full misalkan yang memang dia harus di special school gitu yang memang khusus untuk anak berkebutuhan khusus ataukah dia bisa masuk ke sekolah inklusi gitu yang bisa apa belajar dengan anak-anak tipikal gitu di kelas reguler ataukah seperti apa gitu. Jadi biasanya kami berdiskusi gitu, mendiskusikan sendiri gitu. Oke, anak ibu seperti ini, misalnya seperti ini. Kalau misalkan kita di sekolah ini, apa plus minusnya? Kalau kita lakukan di sini, di sekolah yang satunya, misalkan plus minusnya apa? Jadi biasanya saya menawarkan gitu, membantu orang tua untuk melihat, oh ya ini apa situasinya seperti ini, pertimbangan yang bisa kita ambil itu apa saja, gitu.
0: Baik, jadi apa-apa saja yang perlu dipersiapkan, ini ada asesmennya begitu ya, untuk
1: ya, betul.
0: Mengetahui kemampuan anak begitu. Nah, ini kita ke komentar dulu dari pendengar yang bergabung. Katanya, apa yang harus dilakukan orang tua jika anaknya menjadi korban bullying dan apa tanda-tanda anak yang menjadi korban bullying?
1: Ya, betul. Nah, ini pertanyaannya keren banget nih. Nah, itu berarti orang tuh sudah aware nih. Oh ya. Jadi biasanya kalau apa kalau menjadi korban bullying biasanya tadi yang paling kentara biasanya school refusal. Tidak mau ke sekolah gitu. Menghindari situasi sekolah atau tiba-tiba mau ke sekolah tapi tiba-tiba mules gitu. Wah, ini dan itu konsisten terjadi, itu berulang-ulang.
0: Ya.
1: Nah, itu boleh bisa menjadi tanda tanya gitu. Oh, jangan-jangan ada sesuatu nih dengan sekolah gitu. Nah, atau apa kalau misalkan anak sudah misalkan mengurung diri, tidak mau berinteraksi dengan teman-teman, menghindari kelompok pertemanan. Nah, itu bisa jadi ada indikasi anak mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, misalkan di situasi yang dihindari tadi gitu. Ya tanda itu biasanya tanda-tanda awalnya gitu
0: Ya.
1: yang terjadi gitu, karena anak kadang memiliki keterbatasan untuk mengomunikasikan apa sih yang saya rasakan gitu. Nah, itu salah satu yang paling sering menjadi indikator gitu kalau anak mengalami perundungan di sekolah.
0: Jadi memang ada tanda-tandanya tadi ya, takut
1: Iya,
0: sekolah, ada
1: di
0: perubahan
1: sekolah.
0: perilaku, kehilangan semangat
1: Ya.
0: belajar begitu.
1: Betul,
0: Atau
1: betul.
0: mungkin ada luka fisik begitu karena
1: Nah, itu betul ya, itu
0: tidak
1: juga
0: sedikit
1: perlu
0: yang
1: cek.
0: menjadi korban kekerasan juga. Nah, apa yang dilakukan katanya kalau misalnya orang tua menjadi korban bullying, hal-hal apa
1: Nah,
0: seperti apa?
1: tadi yang sudah saya sampaikan mungkin ya, mendengarkan, menjadi betul-betul
0: Ah,
1: pendengar yang
0: tanpa
1: baik ya.
0: menyalahkan begitu ya.
1: Betul, menjadi pendengar, memvalidasi betul bahwa
0: Ya.
1: hal tersebut hal yang apa real terjadi dan itu bukan salah kamu gitu. Ini memang berarti teman-teman kamu yang jahil, yang usil gitu, dan itu tidak benar dilakukan gitu. Nah, tadi mencatat situasinya terjadinya kapan, dan kita bisa melaporkan gitu ke pihak sekolah misalkan bahwa anak saya mengalami seperti ini, dan mengkonfirmasi ya, sifatnya mengkonfirmasi bahwa anak saya seperti, apakah sekolah pernah menyaksikan hal yang sama misalkan, atau seperti apa, sehingga ada komunikasi, apa, membangun komunikasi aktif antara orang tua dengan sekolah gitu. Nah, ini salah satu juga yang bisa mensupport ya tadi, komunikasi dengan apa yang aktif dengan sekolah, karena kadang sekolah juga luput ya, tidak bisa melihat secara menyeluruh apa yang terjadi di sekolah, sehingga mungkin bisa jadi laporan dari orang tua ini bisa membantu sekolah untuk mengidentifikasi kecenderungan bullying tadi.
0: Baik, dan seperti itu ya. Kemudian agar untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami yang sudah bertanya, terima kasih untuk komentar yang sudah disampaikan. Dan Bu, ini yang menanyakan lagi nih untuk yang berkomentar, katanya bagaimana Bu cara meningkatkan keberanian anak-anak difabel ini, anak disabilitas
1: Nah,
0: katanya.
1: ya betul. Jadi bias untuk sebelum memasuki situasi sosial yang lebih besar, biasanya disarankan orang tua melatih anak untuk apa social skill ya, atau keterampilan sosial
0: Ya.
1: untuk anak-anak. Jadi melatih mereka untuk melihat situasi-situasi yang berbahaya gitu, yang kira-kira kalau ada yang seperti ini segera ya nak ya melaporkan atau menghindari dan segala macam gitu. Terus biasanya kalau misalkan anak-anak yang sifatnya bisa memahami dengan konkret ya, tidak yang secara abstrak ya, yang jelaskan, kita buat role play gitu di rumah gitu. Ini skenario-skenario apa yang bisa terjadi kalau misalkan terjadi seperti ini, apa yang kamu lakukan gitu. Nah, atau apa, mengajarkan asertif gitu, menyampaikan, mengkomunikasikan apa yang mereka pikirkan. Nah, ini asertif ini tidak mudah sebenarnya. Jadi orang tua sekecil membuat apa sekecil sesederhana sorry sesederhana membiarkan mereka mengungkapkan apa yang dipikirkan kayak gitu, itu sudah membantu anak untuk membangun jiwa asertif gitu, sehingga ketika nanti di sekolah dia juga bisa mengkomunikasikan kebutuhannya dengan guru, dengan apa, dengan sekolah gitu, ketika mereka mengalami perundungan gitu. Jadi betul-betul tadi ada melatihkan melatihkan social skill gitu, dan juga tentu saja membentuk ruang aman di rumah gitu, sehingga anak mau bercerita. Itu kalau anak merasa di rumah saja tidak aman gitu, nah ini biasanya anak tidak mau cerita gitu.
0: Baik, termasuk tidak membandingkan dengan anak lain begitu Bu Amira ya.
1: Setuju, betul.
0: Ya, dan termasuk yang Ibu Amira tadi sampaikan bahwa banyak yang berprestasi kemudian setelah dikenali potensinya dan mengikutkan untuk kegiatan positif termasuk lomba-lomba Bu ya.
1: Ya, iya, banyak sekali, betul. Sekarang sudah apa, sudah banyak ditemukan gitu, apa lomba-lomba yang diikuti oleh anak-anak
0: Ya.
1: stabilitas, ya.
0: Bahkan kalau kita melihat yang Putri Aryani yang sampai kemudian dikenal dunia begitu ya, walaupun
1: ya,
0: beliau tunanetra.
1: Kalau kita lihat berarti itu semua berangkat dari keluarga ya,
0: ya.
1: Pak ya, jadi memang keluarganya suportif, orang tuanya suportif, bakatnya jadinya punya ruang gitu untuk berkembang. Betul.
0: Baik, dan Putri Aryani juga menceritakan bahwa dulunya pernah dibully, tetapi sekarang berbalik begitu.
1: Betul.
0: Baik, di akhir kebersamaan kita Bu Amira, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk para orang tua yang anaknya kemudian berkebutuhan khusus atau difabel, termasuk juga pesan untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap anak-anak berkebutuhan khusus dan disabilitas. Silakan Bu Amira.
1: Ya, oke. Okay. Jadi tadi bullying ini sebenarnya bisa kita cegah ya, untuk orang tua sendiri apa yang bisa kita lakukan ya tadi membentuk jiwa yang tidak rentan gitu untuk dibully dengan cara yang mensupport anak untuk bisa membangun harga diri yang baik gitu, membangun rasa aman dalam dirinya sehingga kemanapun mereka melangkah walaupun mereka mendapatkan penolakan sosial di lingkungannya tetap rumah itu menjadi tempat yang aman untuk dia untuk bercerita untuk membentuk konsep diri yang baik, harga diri yang baik. Nah, untuk lingkungan sekolah, sekolah pun perlu ya membangun sistem yang aman, yang juga peduli gitu dengan anak-anak berkebutuhan khusus sehingga jika sistemnya sudah oke, dan juga ada usaha-usaha juga yang dilakukan ke seluruh warga sekolah untuk mereka lebih aware dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini, insya Allah tadi bullying tadi bisa kita minimalisir gitu. Jadi semua merasa aman, semua merasa happy dengan sekolah. Gitu.
0: Dan anak disabilitas memiliki hak yang sama untuk merasa aman, dihargai dan diterima. Terima kasih banyak Ibu Amira Aminanti Agus Salim sudah berbagi edukasi yang sangat bermanfaat tentunya dalam program Ruang Disabilitas. Banyak hal yang sudah disampaikan, semoga informasi yang disampaikan dapat menambah pemahaman dan kepedulian masyarakat ya terhadap perlindungan anak disabilitas dari bullying. Bu Amira sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, dosen dan psikolog Ibu Amira Aminanti Agus Salim, SPSI, MPSI, psikolog yang sudah bersama kita dalam program Ruang Disabilitas kali ini. Dan terima kasih pula untuk Anda yang sudah menyimak. Saya Saiful Malik bersama rekan Iqbal yang bertugas untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ruang Disabilitas selanjutnya.

Pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita Pro 3 RRI.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight up!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73 serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Prancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. Got control of that one, 38.8.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Katalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain.

0: dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, jemput bola. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah menunjukkan badan. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
0: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
2: Paraiba come from injury. Itu lebih dari sekali lagi
0: Sementara itu laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bahtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Maguwo Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Mohsin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan.

mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal terakhir dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Fugianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.

0: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
1: Sebenarnya di match kedua ini lawan Kroton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya emang Kroton hari ini lebih baik. Kalau peluang kita juga bisa memanfaatkan, ada 2-3 peluang terbaik kami, itu tidak masuk. Kroton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita, seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
0: Hasilnya memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseluruhan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

RRI Makassar. Pendengar, itu dia janji di atas singkat dari Audi yang sudah menemani kebersamaan kita di musik dan informasi. Dan semoga lagunya bisa menjadi teman santai untuk Anda yang menikmati suasana hari ini ya. Dan tentunya kami masih akan terus hadir menemani akhir pekan Anda dengan berbagai lagu pilihan serta informasi-informasi yang kami rangkum di rri.co.id. pendengar, menemani kebersamaan kita di hari ini Sabtu 16 Mei 2026 di Makassar siang ini.

Pernah nggak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu? Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Sebenarnya Aku Mampu, karya Lavina Sabila, adalah sebuah panduan pengembangan diri yang mengajak pembaca untuk mengenali dan memberdayakan potensi tersembunyi dalam diri. Inti dari buku ini berfokus pada kekuatan terbesar yang sering merusak diri kita sendiri. Omongan jahat yang berasal dari diri sendiri. Lavina menegaskan bahwa keraguan, kritik diri yang berlebihan, dan perasaan tidak mampu adalah penghalang utama yang merusak rasa percaya diri, memicu stres, dan menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati. Lavina menggunakan gaya bahasa yang ringan dan relatable, menjadikan buku ini terasa seperti teman curhat bagi pembaca yang sedang dalam proses bertumbuh. Penulis tidak hanya menyajikan teori, melainkan membagikan pembelajaran dari pengalaman pribadinya sendiri, termasuk masa-masa ketika ia menjadi merasa tidak percaya diri atau biasa-biasa saja di sekolah. Melalui kisah ini, ia menunjukkan bagaimana ia berhasil mengatasi keraguan diri dan mulai mengungkapkan kemampuannya. Pesan utama yang ditekankan adalah kekuatan afirmasi positif. Kalimat sederhana seperti aku mampu, aku bisa, dan aku pintar, ketika diulang dan benar-benar diyakini, dapat menjadi sumber energi yang besar untuk menggerakkan diri menuju perubahan dan pencapaian. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran memiliki peran krusial. Ketika kita benar-benar percaya bahwa sesuatu dapat dilakukan, pikiran kita secara otomatis akan mencari cara-cara untuk mewujudkannya. Ini bukan tentang keajaiban, melainkan tentang membangkitkan semangat untuk berusaha semaksimal mungkin. Selain berfokus pada kemampuan dan kepercayaan diri, buku ini juga menyelipkan beberapa prinsip hidup yang dijalani penulis untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Meskipun detail prinsip-prinsip tersebut bervariasi, secara umum mereka berpusat pada penerimaan diri, memahami bahwa hidup adalah sebuah perjalanan dengan tantangan dan pentingnya mengendalikan pikiran liar yang seringkali menjadi pemicu kecemasan dan stres. Penulis juga menyinggung pentingnya menyembuhkan luka batin. Terinspirasi dari filosofi seperti stoikisme, Lavina mengarahkan pembaca untuk mengakui perasaan dan luka yang dialami daripada menyembunyikannya. Ia menyiratkan bahwa penyembuhan membutuhkan waktu dan kontribusi aktif dari diri sendiri, bukan sekedar membiarkan waktu berlalu. Teknik-teknik praktis seperti meditasi dan afirmasi positif disajikan sebagai kunci untuk mengendalikan pikiran dan membangun mental yang lebih tangguh saat menghadapi tekanan hidup, masalah, atau krisis. Secara keseluruhan, Sebenarnya Aku Mampu adalah sebuah manifesto personal yang mengubah keraguan diri menjadi keyakinan yang kuat. Buku ini berfungsi sebagai pengingat lembut bahwa ancaman terbesar bagi potensi kita bukanlah dunia luar, melainkan narasi negatif yang kita ciptakan untuk diri sendiri. Dengan memadukan pengalaman pribadi, afirmasi positif, dan prinsip-prinsip untuk hidup tenang, Lavina Sabila mengajak pembaca untuk menghentikan kebiasaan meragukan diri, mulai belajar menerima dan mengerti kemampuan sejati mereka, dan akhirnya berkata dengan mantap, "Sebenarnya aku mampu." Ini adalah bacaan yang sangat dianjurkan bagi siapapun yang merasa stuck di fase dewasa, serba bingung, atau sedang berjuang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: obsesi. Obrolan seru siang ini.
1: Saya menyapanya Mary ya.
2: Ibu Mary aja, iya.
1: Oke, terima kasih Bu Mary sudah hadir di studio Pro Satu dari Makassar.
0: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
3: Pemangkah melihat atau melihat
4: memang kayaknya saya bibitnya dagang atau cuma salah masuk jurusan kata orang tua.
5: Jauh-jauh kita datang kan ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, karena

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Obsesi, obrolan seru siang ini. Program santai yang menghadirkan cerita inspiratif, karya kreatif dan perjalanan menarik dari beberapa tokoh-tokoh keren yang ada di Sulawesi Selatan. Dan siang ini pendengar, di studio kita kedatangan tamu spesial, band indie asal Sulawesi Selatan yang aktif di berbagai event musik ya. Dan mereka dikenalnya juga dengan musik reggae dan ska, kalau saya gak salah sih, tapi nanti kita kenalan lebih jauh. Sudah hadir bersama kita di studio ada Bang Ical dan juga Bang Luke. Mudah-mudahan saya gak salah sebut namanya ya. Bang Ical, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Bang Luke juga apa kabar?
2: Baik-baik, alhamdulillah.
0: Ini habis cek-cek sound kah? Di Makassar? Yeah. Dalam kegiatan hari ini kabarnya?
1: Yeah.
0: Malam nanti?
2: Malam nanti, cek soundnya semalam.
0: Oh, cek soundnya semalam?
2: Iya.
0: Oh, oke, okay. Tadi sempat lihat story-nya juga di Instagram. Oh, dan okay. Sepertinya yeah, akan menyenangkan begitu. Oh, ya, sebagai amin. Salah satu apa nih, best performers Makassar. Oh, Mods Mede?
1: Salah satu hari, ya kalau anak skuteris dibilang harinya Vespa lah.
0: Harinya
1: Bulan Mei.
0: Dan kabarnya nanti di parking lot GTC Mall.
1: Betul.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Jam berapa ini akan tampil?
1: Nanti kita tampil itu jam 9 sampai jam 10 dan bakal tampil juga di apa? Band Makassar juga ada.
2: Ya, ada beberapa.
1: Ada beberapa band lah. Tapi kita jam 9 manggungnya.
0: Oh, jam 9.
1: Jam 9
0: manggungnya. Iya. Dan akan seru-seruan di sana ya. Termasuk akan membawakan single Tabe Puang.
2: Tabe Puang.
0: Seperti yang ada di kaosnya, Bang Luke ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, pendengar tentu ingin lebih kenal dengan B1 sebutannya.
2: Yeah, B1.
0: Oke. Okay. Tadi ini kalau melihat di story-nya juga ada perjalanan begitu, memang Makassar kah atau sebenarnya dari mana gitu?
1: Bang.
2: Kita sebenarnya dari daerah, maksudnya dari Bone.
0: Oh, Bone.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu nama B1 pun sebenarnya plesetan dari kata Bone.
0: O-B-O-N-E. Oke. Jadi dari Bone, kapan nih tiba di Makassar? Kemarin?
1: Kemarin siang.
0: Kemarin siang. Dan langsung udah sibuk tuh.
1: Persiapan check soundnya kebetulan malam. Jadi setelah istirahat sebentar langsung ke venue check soundnya.
0: Oke, termasuk hari ini jadwalnya interview begitu ya, di Pro 1 RRI Makassar. Dan sebentar malam akan tampil pukul 9. Bocorannya gimana sebentar malam nih? Akan membawakan berapa lagu?
2: Ya, kita sebenarnya sudah prepare berapa lagu, cuman mungkin akan ada beberapa band yang main di sana. Jadi kita tinggal ya. Oh ya, kalau misalnya ini kita bisa nambah atau bisa kita kondisikan lah istilahnya.
0: Oke, okay. Ini Makassar apa namanya, Mods Mede. Apa itu?
1: Kegiatannya yaitu kalau Mods Mede sebenarnya yaitu tadi seperti hari ulang tahunnya Vespa lah. Banyak kegiatan, bukan saja di Makassar, ada di Parepare. Cuma kebetulan alhamdulillah kita terpanggil ke Makassar untuk main. Alhamdulillah kita mau berkenalan juga sama komunitas-komunitas Vespa biar akrab juga. Ya, alhamdulillah. Mungkin baru pertama kali lah kita manggung di Makassar. Seperti itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Baru pertama kali.
0: Seriusan?
1: Serius, baru pertama kali.
0: Tapi kok melihat di Instagramnya udah ramai begitu berbagai macam event.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Dan ini banyakan di Bone ya.
1: Enggak, kemarin ada pernah di pokoknya sekitaran Bone lah.
0: Yep.
1: Sijai, Sopeng kemarin.
0: Wah, luar biasa. Dan kalau melihat ini di Instagramnya seru begitu, bahkan penontonnya full begitu ya yang nonton. Oke, okay, nah boleh diceritakan dulu nih Bone B1 tadi ini ternyata ada ininya juga dengan Bone. Adakah makna tertentu nama B1 atau ada filosofinya begitu?
2: Ya kalau secara bahasa ya B1 gitu.
0: B1 apa nih, menjadi satu?
2: Iya, menjadi satu.
0: Oke. Okay.
1: Satu. Kalau dari bahasa.
0: Jadi lewat musik. semua orang bisa bersatu gitu. Yeah. Tanpa melihat perbedaan ya. Jadi musik itu bahasa universal.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, boleh diceritain nih Bang Luke, Bang Ical, awal terbentuknya B1 ini gimana?
1: Boleh Bang.
2: Iya, yeah. jadi waktu itu lagi istilahnya berkendara gitu. Mm-hmm. Terus sambil dengar-dengar lagu.
0: Yeah.
2: Lagu-lagu. Terus tiba-tiba ada lagu reggae, lagu ska, tiba kepikiran ya kayaknya bisa nih buat band yang bergenre seperti ini.
0: Iya.
2: Makanya pas hari itu juga saya telepon nih vokalis, mau enggak bikin band begini.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dia sempat ragu karena basicnya kan tidak ada ke itu, ke situ, ke reggae sama ska. Kalau saya kan kebetulan sebelumnya pernah bermain dengan genre itu.
0: Iya.
1: Kemarin dia di Jakarta, Mas.
2: Sempat main genre begitu.
1: Genre begitu.
0: Oh, jadi di Jakarta udah.
2: Iya,
0: sudah
2: aktif.
1: Ada bandnya juga dulu, band reggae.
0: Oke, okay. Setelah itu, setelah ngobrol-ngobrol, gimana Bang Ical waktu itu reggae?
2: Iya, dia sempat ragu sebenarnya karena biasanya kan, wah ini musik apa nih? Terus kebetulan di Bone kan lumayan banyak tuh band, maksudnya banyak band. Tapi cenderung sama semua genre, maksudnya oke, kita buat yang beda lah gitu, biar ada warna lah sedikit. Tujuannya begitu tadi.
0: Okay. Jadi musik reggae ya, jadi reggae awalnya karena ska, ya. Memang Bang Luke suka musik reggae dan aktif. Dan Bang Ical gimana responnya tempo hari?
1: Ya itu ya, mau nggak mau harus belajar. Dan sudah ketemu nemu dan karyanya Bang Luke ya, pelajari ya, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang lah.
0: Setelah kemudian reggae gimana?
1: Gimana maksudnya?
0: Perasaannya atau responnya gimana? Apakah memang ternyata asik itu?
1: Asik sekali, Mas.
0: Oh, asik sekali Bang.
1: Soalnya
2: kena racun.
1: Kalau di panggung itu kita nggak bisa tenang lah, pokoknya kita pasti goyang terus, berkomunikasi sama penonton, teman-teman, dan alhamdulillah juga kita bisa bangun komunitas-komunitas yang ada di Bone, komunitas salah satunya yang kemarin kita disupport itu komunitas Gondrong Bone namanya.
0: Wah,
1: gondrong semua.
2: Komunitas
1: Vespa. Nah itu maksudnya sampai sekarang kita masih membangun lah komunitas
0: di kampus-kampus ya, aktif terus, termasuk saya lihat juga IAI Bone sempat.
1: Iya betul. Makanya kalau saya ya happy aja lah sampai sekarang.
0: Oke, okay. Sampai kemudian diundang di Makassar.
1: Ya alhamdulillah. Kita juga kaget soalnya tiba-tiba ada chat masuk, ambil nomornya di Instagram.
0: Ya.
1: Kita ditawari main di Moods May Day ya. Alhamdulillah. Komunikasi akhirnya bisa.
0: Oke, baik. Dan ini dari temen nongkrong kah atau gimana, Bang?
1: Gimana, Bang?
2: Ya sebelumnya sama, maksudnya kita dari suka musik semuanya.
0: Ya.
2: Terus sebelum B1 ini kan saya pernah juga buat band yang ngepop gitu.
0: Ya.
2: Terus melibatkan dia juga sebagai orang ini justru manajemen, dia terus ngurusin di band sebelumnya. Nah, di situ berteman dari situ terus sampai ya tadi itu lah berkendara, ini kayaknya buat band reggae nih gitu.
0: Dari tahun berapa Bang Ical?
1: Kemarin ini buatnya tahun 2023.
0: Oh, 2023.
1: Kemarin memang sempat namanya B1 Reggae.
0: Oh, B1 Reggae.
1: Cuman kita melihat ya kayaknya kita mau masuk di ska juga, jadi reggae-nya kita hilangkan. Seperti itu.
2: Jadi makanya jadi B1 dua genre.
0: Kalau logonya ada yang B1 khusus, ada yang B1 Reggae juga begitu.
1: Enggak, maksudnya kemarin itu kayaknya logo lama.
0: Oh, logo lama.
1: Iya.
0: Yang B1 Reggae.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Sekarang B1 saja.
1: B1 saja.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau posisi masing-masing Bang Ical tadi disebutkan katanya dikasih kepercayaan sebagai vokalis.
1: Vokalis.
0: Kalau Bang Luke,
2: saya main gitar.
0: Oh, main gitar?
2: Iya, main gitar.
0: Oke, okay. Ada personel lainnya?
1: Gimana ya personelnya?
2: Sementara kita berdua, terus kita tapi konsepnya tetap ngeband. Jadi pakai edisional gitu, untuk bass, drum, keyboard. Kita pakai edisional session player, teman-teman sendiri sebenarnya.
1: Teman-teman sendiri.
0: Oke, okay. Dan namanya B1 Band.
1: B1 Band.
0: Ini kakak-kakak ini semua?
2: Iya, ya, bagian dari
1: tim.
0: Jadi nanti tampil juga nih sebentar malam.
2: Iya, ya, bisa.
0: Okay. Nah, untuk pendengar kita yang mungkin kok reggae, kok ska, apa menariknya musik itu? Yang mungkin masih awam nih,
2: ya.
0: Bang, lu racun nih.
1: Iya, betul.
2: Soalnya saya korban juga.
0: Korban juga.
2: Dulu awalnya juga tidak begitu tertarik dengan musik ini, terus pas di Jakarta kebetulan ada teman yang band reggae, disuruh bantuin Coconut Trees. Dulu sempat
0: Coconut Trees.
2: Ya, yes. Sempat bantuin pemain bassnya bareng, terus buat proyekan yang ya reggae itu. Akhirnya lama-lama ini kok enak juga ya. Nah, sampai sekarang malah. Jadi kalau ditanya bagaimana ya, sebenarnya saya korban juga, sama kayak
1: ikut korban juga.
0: Dan ternyata menikmati begitu.
2: Menikmati,
0: ya.
2: Ya,
0: oke, okay. Kalau reggae atau ska itu di dalam tiga kata apa menurut Bang Ical?
1: Kalau
0: reggae dan ska itu digambarkan dalam tiga kata apa? Kebebasan kah, semangat kah, kebersamaan kah? Atau musik yang santai, yang energinya kuat begitu, atau seperti apa?
1: Ya, seperti itu. Kebebasan, energi.
0: Kebebasan,
1: fun,
0: energi.
1: Fun. Happy lah. Happy benar.
0: Oke, okay, jadi ini semuanya lagu-lagunya reggae semua?
2: Yang reggae dan ska.
0: Reggae dan ska?
2: Reggae.
0: Oke, okay, boleh diceritain nih Bang Luka sebagai pencipta lagu, bagaimana proses kreatif lagu-lagu B1, inspirasinya dari mana, termasuk sampai kemudian ada single Tabe Puang, bahkan video klipnya juga ada loh ternyata. Oke.
2: Okay. Tabe Puang. Ya, Tabe Puang itu sebenarnya ngapa ya, kayak jadi budak.

0: puang bang ya, kita pasti bilang tabe puang.
1: Keren. Jadi kayak apa, kearifan lokalnya ya, ada kearifan gitu lokal, ya. Musiknya modern tetapi tetap punya identitas daerah.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Wah, keren. Dan kita penasaran nih. Coba saya mau putarkan dulu ini, semoga single yang akan diputarkan ini judulnya Tabe Puang atau mungkin single lain. Kalau single sudah berapa, Bang Luka?
2: Kalau sebenarnya kita sekarang sudah ada
0: 8.
1: Wih. 8. Udah 8. Apa saja tuh? Tadi lihatnya Luka Abadi juga deh.
0: Ya betul. Luka Abadi, ada Orang Dalam.
1: Ordal.
2: Ordal, ada Orang Miskin juga.
1: Oke.
2: Amina, ada judulnya Amina.
0: Amina. Terus Surat-suratan.
2: Saya bahkan sempat, kita bahkan sempat membuat untuk PSM.
1: Oh ada, iya benar-benar. Iya. Sempat lihat juga ya.
0: Ada PSM-ku, ada. Ya termasuk 8 single itu.
1: Oke, dan bisa dinikmati?
0: Nah, di sementara kita apa ganti
2: agregator.
0: Nah,
2: sedikit perubahan di agregator, jadi selama beberapa hari mungkin kurang
0: 4 hari.
2: Tadi baru naik semua.
0: Kemarin konfirmasinya 4 hari langsung naik.
1: Di channel YouTube B1 Official.
0: Iya.
2: Di Spotify.
1: Oh, di Spotify.
0: TikTok dan lain-lain lagi. Ya.
1: Oke, jadi kita bisa nikmati tuh.
0: Iya,
1: penikmat musik bisa nikmati.
0: Bisa.
1: Oke. Baik, pendengar, untuk Anda yang sudah penasaran seperti apa kemudian ya hasil karya dari B1 Band ini, kami hadirkan berikut ini, sudah disiapkan oleh musik director kami, Bung Arvan, B1 Band.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami ya di Pro Satriari Makassar di Obsesi, obrolan seru siang ini. Dan wah, ini mendengarkan lagunya seasik itu ternyata. Amin, ya. Amin. Dan saya malah wah bisa merasakan euforia ketika misalnya hadir nih di performnya B1.
1: Ya.
0: Kayaknya penonton dari atas, Bang Ical bilang apa?
2: Iya.
0: Gitu ya emang ya?
2: Iya. Pas nih. Ya,
1: konsepnya memang gitu.
2: Konsepnya memang dibuatnya seperti itu. Komunikasi sama.
0: Dan se-happy itu ya. Ternyata. Wah, seru sekali lagunya ya. Dan nanti untuk Anda pendengar yang juga penasaran, ingin merasakan euforia teriak tabe puang, iye puang ya, boleh datang nanti sebentar malam ya di kegiatan Makassar Moods May Day jam 9 malam di Mall GTC. Oke, ini umum bisa datang?
2: Umum kayaknya ini.
0: Oke, dan rencana berapa lagu nanti? Apakah ada Aminah juga yang akan hayalan, ada Luka?
2: Ya gimana?
1: Mungkin ada Aminah juga. Kita sebenarnya siapkan ada sebenarnya kalau karya ada 11 ya. Mm-hmm. Cuman yang kita rilis baru berapa minggu. Nah, ini kita persiapkan mungkin sekitar 8 atau 9.
2: Soalnya kita dikasih durasi waktu. Durasi 40 waktu. Menit lah.
0: Oh, 40 menit.
2: Iya, jadi kita gunakanlah untuk karya yang kita bisa bawakan, bisa sekitar 6 kayaknya sampai 7 karya kita akan bawakan.
0: Oh, 6 sampai 7. Ya, rencananya ya. Apa nih? Bang Luka.
2: Gimana,
0: Bang
2: Cal? Rencananya mungkin lagu yang surat-suratan yang ya, pada genrenya.
1: Ada pada judulnya surat-suratan.
2: Gimana ceritanya?
0: Pengalaman pribadi nih, Bang Luka.
1: Banyak kayaknya yang punya pengalaman seperti itu. Maksudnya di lagu itu cuman pengen kembali ke zaman belum ada HP, belum ada. Cuma menceritakan hal itu.
0: Yeah.
1: Wow, kita dulu masih surat-suratan dulu.
2: Surat-suratan.
1: Ada Tabe Puang, ada Aminah. Luka Abadi.
0: Yeah.
1: Ada Pusing, Orang Dalam.
2: Mungkin ada
1: dan
2: satu
1: orang miskin.
2: Ada satu yang lagu yang unik juga, Burungku Joni.
1: Oh iya.
0: Burungku Joni.
1: Ya.
0: Tentang apa itu?
1: Tentang burung.
0: Jadi membayangkan sebentar malam tuh se-happy itu ya. Nyanyi sama-sama begitu. Oke, dan persiapannya tentu sudah begitu ya. Ya, untuk tampil sebentar malam dan excited bertemu dengan
1: teman-teman di sini, terus komunitas-komunitas Vespa, anak-anak musik di sini bisa ikut bergabung di sini.
0: Dan satu-satunya ska dan reggae yang tampil sebentar malam, band
2: enggak, soalnya yang Mangu juga ska reggae juga.
0: Oh, ska reggae juga
2: dari Makassar lah. Sama-sama.
0: Oke. Dan performer sebentar malam siapa rencananya?
2: Maksudnya
0: kalau lihat flyernya nih ada beberapa penampil.
2: Iya, ada selain. Ada Makassar Rosteady. Ada yang tutup nanti itu Monstompin. Nah, itu. Mungkin ya band yang sudah lama lah mungkin di Makassar.
1: Iya.
0: Oke, baik. Jadi banyak penampilan sebentar ya. Dan ini kalau cerita tentang lagunya sendiri, Bang Luka sebagai pencipta lagu-lagu B1, biasanya inspirasinya datang dari mana? Pengalaman pribadi kah, keresahan sosial kah, atau ada curhatannya Bang Ical kah?
1: Kayaknya sudah disebutkan semua. Keresahan sosial ada,
0: ada.
1: Pribadi ada. Termasuk sebenarnya
0: apa keresahan sosial? Orang dalam. Orang miskin.
1: Orang dalam, Tabe Puang.
0: Iya.
1: Orang miskin itu sebenarnya menceritakan di posisi bahwa kita tidak akan dianggap kalau kita tidak punya sesuatu. Wow. Jadi tolong kamu belajar, tolong kamu sekolah yang benar. Karena ketika kamu miskin, bahkan kadang-kadang keluarga tidak menganggapmu. Nah, seperti dia menceritakan seperti ya, ya mungkin di kehidupan nyata sebenarnya kan ada ya seperti itu. Mungkin ya ada beberapa yang seperti itu. Saat kondisi sulit ya kadang cari teman susah. Nah itu kalau orang dalam kan sudah jelas bercerita orang dalam. Terus kalau Aminah itu justru bercerita tentang temanya intinya from zero to hero.
0: Amina.
1: Amina.
0: Oke. Okay.
1: Tapi menceritakan di situ dia menceritakan tentang seorang perempuan yang gendut. Dulu dia tidak dianggap, tiba-tiba dia muncul dengan tampilan yang super, istilahnya dengan bentuk tubuh yang
2: langsing.
1: Yang langsing, yang ini, terus tiba-tiba dia jadi pragawati, jadi model sampai dia tidak menyangka, oh ini ternyata dulu Amina yang dulu yang tidak dianggap.
0: Ternyata terinspirasi sekarang. Dari mana Bang Luka? Pacarnya Bang Luka?
1: Kebetulan udah punya pacar saya. Istri punya.
0: Oke, okay. Dan nanti kita mau hadirkan B1. Ini bisa gak sih ambil dari yang YouTube B1 Reggae? Aminah ada, ini bisa?
2: Ada, iya ada.
0: Ya, oke, okay. Nanti kita coba, penasaran saya. Kalau Luka Abadi Bang Luka, gimana?
1: Ini sebenarnya lagu pertama B1 yang bergenre cinta.
0: Oke. Okay.
1: Ini karena banyak permintaan dari teman-teman, boleh dong lagu cinta lah satu. Gitu.
2: Iya,
1: aduh kayaknya. Saya okelah kita coba itu mulai. Jadi lalu Luka Abadi tentang pengkhianatan sih sebenarnya.
0: Tentang pengkhianatan.
1: Iya.
0: Oke, okay, dari sekian banyak lagu yang diciptakan Bang Ical sama Bang Luka, paling suka yang mana? Paling favorit yang mana?
2: Kalau menurut saya sih yang untuk have fun dan happy bareng penonton itu Amina.
0: Oh Amina bahkan.
2: Benar.
0: Amina. Oh kirain tapi puang loh.
2: Amina. Ya,
0: Amina, kenapa memilih itu?
2: Soalnya sudah beberapa kali manggung, pasti penonton aja komunikasi langsung lagunya Amina. Dan kita simpan Amina ini di posisi terakhir terus. Jadi kalau dia bilang Amina berarti kita sudah selesai dong nyanyinya. Jadi saya anggap itu favorit saya. Soalnya penonton itu nunggu kami bawakan Amina.
0: Oke. Dan banyak di antara mereka yang hafal tuh.
2: Banyak. Banyak. Alhamdulillah. Kalau di Bone ya alhamdulillah sudah banyak.
0: Ya, oke. Okay.
1: Kadang dia malah enggak makan gaji buta dan nyanyi.
0: Oke, okay, kalau Aminah, kalau Bang Ical, kalau Bang Luka apa?
1: Saya apa ya? Ada sebenarnya lagu yang ini cuman belum di tag. Pernah sudah sering kita ini latihan kawan sehati.
2: Ya, itu. Kawan sehati.
0: Oh, kawan sehati.
1: Ya.
2: belum rilis.
1: Belum rilis.
0: Oh, kawan sehati.
1: Ya.
0: Belum rilis.
1: Kalau untuk saat ini ya sama mungkin. Amina terus Tabib Puang.
0: Tabib Puang. Ya. Kenapa kemudian akhirnya Tabib Puang yang dibuatkan?
1: Iya, dibuat ikon.
0: Iya, ikon dibuatkan merchandise-nya, dibuatkan video klipnya.
2: Iya.
0: Sespesial itukah Tabib Puang?
2: Ya? Kita melihat kemarin di medsos, terus pernah juga ada FYP. Pas kita manggung di acara Jamnas Vespa, ulang tahun yang keempat Jambore Nasional yang diadakan kemarin di Sopeng, nah, di situ pecah Tabib Puangnya, dan tim bikin video dan akhirnya di Instagram FYP, berarti targetnya ya kita bom dulu di Tabib Puang, biar apa ya, biar
1: semakin meluas,
2: ya semakin meluas lah, kita bikin lah merchandise, bikin baju, bikin
0: video klip
2: itu. Jadi Amina antri dulu Tabib Puang dulu kita.
0: Amina selanjutnya nih.
2: Ya insyaallah. Amina selanjutnya.
0: Ini kalau lihat video klipnya keren juga nih, boleh diceritakan Bang Luka, Bang Ical, ini syutingnya di mana nih, kayak ada pantai-pantai begitu?
1: Di Bone Bojo ya.
2: Di Bone ada suatu tempat di situ yang tidak terpakai, dan view-nya bagus ya, kita coba di sana. Mirip pantai lah padahal itu pelabuhan.
0: Ini pelabuhan.
2: Ada pohon kelapanya.
0: Wah, dan seasik itu, ada ininya juga, koreonya juga ternyata Bang Ical ya. Tabib.
2: Iya, seperti bajunya itu P itu. Gambar tangan.
0: Oh wah, sedetail itu ternyata dipikirkan. Buat yang nanya dapat merchandise-nya di mana? Bisa nggak?
1: Di Instagram.
2: Bisa.
0: Oh bisa.
2: Bisa.
0: Oke. Keren nih kaosnya dipakai sama Bang Luke begitu ya, dan di video klipnya Tabe Puang juga B1 Band. Ya, nah bener. Ini kalau kita melihat Bang Luke, kalau ya, musik-musik dari kawasan timur begitu yang lagi ramai-ramainya,
1: ya,
0: lagi viral-viralnya, ya, gimana menanggapi dengan fenomena seperti ini yang ternyata masyarakat Indonesia walaupun kurang mengerti bahasanya tetapi menikmati ya, bahkan viral.
1: Iya. Nah, saya pun salut, maksudnya terbaik seperti jadi kayak membangun mimpi juga, kapan nih dari Sulawesi juga bisa seperti
0: ya,
1: ini.
0: Dan lagu Tabe Puang ini potensial sekali ya sih, kalau kita dengarkan tadi.
1: Amin, amin, insya Allah, mudah-mudahan
0: ya,
1: seperti itu. Jadi saya pikir yang teman-teman dari timur itu mungkin juga bukan perjuangan yang sebentar ya, mereka itu sudah lama sebelum mereka terus.
0: Ya.
1: Mungkin hari ini dapat momennya ya, mereka menikmati apa yang pernah mereka perjuangkan sejak lama istilahnya. Ya berharap juga nanti di daerah Sulawesi Selatan yang khususnya bisa juga seperti itu gitu kan.
0: Ya,
1: ya mudah-mudahan ya ke depan bisa selalu ada kesempatan.
0: Apalagi sekarang benar-benar digital sangat membantu ya.
1: Digital sangat membantu gitu, sangat membantu.
0: Dan
1: ya, kita mungkin tidak pernah menyangka kalau dari timur bisa seperti pecah sampai ke
0: ya. Bahkan kalau kita melihat di TikTok begitu sampai orang-orang luar pun
1: ya,
2: dia cover.
0: Yes, dia cover, dia buatkan dance-nya. Wah, Tabe Puang ini kayaknya bisa dibuatkan dance cover.
2: Ya, mudah-mudahan lah.
0: Dan ada tentunya visi ingin
1: ya,
0: seperti
1: selalu itu. Jadi ya tadi tuh awal sebenarnya itu cita-citanya itu kecil, maksudnya kita kan ini dari daerah istilahnya.
0: Yeah.
1: Saya pernah cerita anak-anak pengen rasanya punya band. Selama ini kan yang kita nikmati orang kota, misalnya dari Jakarta yang kesini.
0: Yeah.
1: Gimana kalau di Bali kita yang kesana diundang kesana? Ya, ya seperti itulah ya. Mudah-mudahan jadi kenyataan.
0: Yeah. Amin. Amin. Kayaknya bisa sih. Dan strateginya kayak apa Bang Luka? Untuk kemudian menuju ke situ.
1: Wah, untuk saat ini temannya berdua saya sebenarnya selalu dia kontrol semua masalah untuk apa istilahnya sosmed,
0: yeah,
1: untuk agregator, untuk di setiap hari di update apapun itu kegiatan-kegiatan kita update terus. Mungkin ya salah satu cara untuk saat ini itu sambil kita terus mencari-cari informasi bagaimana supaya ini terus bisa lebih cakupannya bisa lebih luas lah. Nah termasuk salah satunya kayak seperti ini kan, kita sudah ada bahan lagi ketemu dengan teman-teman di sini, kita ya, punya portofolio lagi gitu untuk ya gitu. Dan juga terima kasih kepada RRI Pro 1 sudah mengundang kami juga ke sini nih. Kami senang banget, senang sekali diundang ke sini.
0: Dan kalau melihat media sosialnya juga cukup aktif begitu ya.
2: Oke.
0: Kalau pendengar ingin mengunjungi bisa ke akun mana,
2: bisa
0: Bang Icam?
2: Akun IG-nya B1 Official, ada juga TikTok-nya juga B1 Official juga, ada YouTube-nya juga
0: B1
2: Official.
0: B1 Official, okay. Dan bahkan sempat FYP ya?
2: Iya sempat FYP.
0: Nah,
2: itu kita semangat semangatnya lagi di situ.
0: Gimana rasanya Bang Woka akhirnya FYP?
1: Ya, alhamdulillah senang lah, senang. Mudah-mudahan bisa terus. Gali lagi gimana caranya supaya bisa lebih ini lagi.
0: Dan gimana perasaannya Bang? Lagu-lagu yang diciptakan banyak yang hafal dan ikut bernyanyi.
1: Gimana ya mau menceritakannya kayaknya susah. Ya mungkin perasaannya kurang lebih sama mungkin kalau seorang bapak melihat anaknya lagi di wisuda itu. Mungkin kurang lebih seperti itu mungkin.
0: Okay, nah, dan
2: itu biasanya bikin tambah semangat gitu. Sudah ada yang hafal nih. Sudah ada yang hafal yang sudah ya apa kayak Tabe Puang, Nina, lah, itu kita tambah semangat lagi, berkarya lagi.
0: Nah, dan ternyata bukan hanya Bone saja begitu ya,
2: ya
0: bahkan di Sulawesi Selatan, Makassar juga akhirnya diundang juga datang ke Makassar. Okay, baik. Dan sebentar malam akan tampil.
2: Ya,
0: nah kalau melihat ini di Instagramnya juga adminnya siapa Bang? Bang Ical?
2: Berdua.
0: Oh berdua. Okay, termasuk aktif dan yang membedakan saya lihat dari band-band lain termasuk kalau posting ada quotes-quotesnya begitu. Bijak sekali.
1: Quotes karya bersuara sebenarnya itu kita.
0: Oh karya bersuara.
2: Kita mau bangun tag-nya itu karya bersuara.
0: Hmm.
2: Tagarnya itu.
0: Karya bersuara.
2: Karya bersuara.
0: Ya. Maksudnya gimana tuh?
2: Gimana bang?
1: Maksudnya? Ya, maksudnya banyak teman-teman, kebetulan teman-teman di sana itu banyak yang sebenarnya mereka mempunyai karya cuman tidak pede atau ini untuk, padahal karyanya bagus-bagus tapi cuma disimpan gitu. Nah yuk perdengarkan karyamu, kasih dia bersuara.
2: Suarakan karya. Suarakan
1: karya. Nah mungkin seperti itu.
0: Oke, okay. Dan kalau melihat ini cukup aktif juga event-event ya. Boleh diceritakan event mana saja termasuk pengalaman manggung yang paling berkesan sejak 2023 sampai sekarang?
2: Ya itu ya saya ceritakan tadi, yang paling berkesan sekali itu pas Jambore Nasional, acara Vespa.
0: Oh yang shopping ya?
2: Iya itu kan Vespa ngumpul seluruh Indonesia tuh. Nah kebetulan ya gak tahu juga tiba-tiba dihubungi.
0: Ya.
2: Pas kemarin itu mungkin dia penasaran dengan lagunya Tabe Puang karena PSC-nya di sana hubungi. Jangan lupa ya Tabe Puangnya. Oh berarti memang ini lagunya penasaran.
0: Ya. Nah,
2: jadi alhamdulillah kita diundang. Dan bahkan kita awalnya sebagai band pembuka di sana.
0: Mm-hmm.
2: Nah itu berkesannya, ah kita band pembuka nih gak apa-apalah. Yang penting kita harus pecah pertama. Akhirnya pecah dan bahkan kita kemarin dibatasi untuk lagu karya. Mm-hmm. Mungkin mungkin bilang, ah karyanya gimana. Tapi kita tetap hantam lagu karya.
0: Yeah.
2: Dan alhamdulillah pecah di sana. Dan bahkan kemarin yang panitianya itu bahkan mau menyuruh nambah, cuman kan kita durasinya sudah, listnya sudah disusun,
0: Nah,
2: makanya saya anggap itu berkesan lah. Di sana banyak portofolio, banyak pengalaman lah di sana lah.
0: Ini di Instagram yang disematkan yang ramai sekali penontonnya itu, kegiatan ini, Jamnas ini.
2: Jamnas. Ya.
0: Wow.
2: Jamnas. Ya.
0: Seseru itu gitu ya.
2: Seseru Vespa Indonesia itu datang di sana.
0: Sampai Bang Ical buka baju ini.
2: Bukan saya. Yang tadi nih, yang tadi datang sini.
0: Oh gitu. Dan happy Bang ya, maksudnya menemukan vokalis seperti Bang Ical. Suara beliau juga tuh wah. Berkarakter begitu.
1: Rockers dia awalnya.
0: Rockers.
2: Rockers langsung masuk ke situ.
0: Oke, okay, baik pendengar, untuk Anda yang juga ingin nanya-nanya, mau komen-komen boleh ya, kita tunggu. Termasuk ada yang nanya kapan katanya bikin rencana album penuh. Oke, okay. Inspirasinya dari band siapa? Oke, okay, nanti dijawab ya. Kita jeda dulu Bang Luka dan juga Bang Ical. Pendengar tetap bersama kami di Obsesi, obrolan seru siang ini bersama Biwan. Kami mau hadirkan lagu yang judulnya Aminah. Kita nikmati sama-sama.

0: Pendengar, itu dia. Kita sudah nikmati lagi ya, dan memang lagunya keren ya. Tetapi kalau tadi kata Bang Ical, kalau Aminah sudah ada berarti sudah mau selesai. Tapi kita belum mau selesai ya. Wah, lagunya asik, dan ini lagu bisa jadi lagu penyemangat nih untuk Aminah-Aminah di luar sana yang ingin diet begitu ya. Kalau tadi liriknya tuh, hari ini engkau sangat berbeda, tidak seperti biasanya ya, tubuhmu yang dulu tidak ada lekuknya. Luar biasa ya, liriknya. Baik, dan kita ke komentar nih yang nanya, sudah adakah album penuhnya atau punya rencana bikin album penuh, termasuk terinspirasi dari mana katanya bermusiknya, bandnya?
1: Kalau saya sih, menurut saya yang album itu rencana menujunya ke sana. Target sih, target tahun ini bisa launching album. Di daerah sendiri, di Bone tentunya. Kita target tahun ini untuk launching album, begitu mungkin. Kalau mengenai anunya Bang,
2: inspirasinya?
0: Iya.
2: Ya, inspirasi. Kalau pribadi sebenarnya saya banyak inspirasinya, maksudnya ya semua lagu, entah itu lagu pop atau lagu apapun, enak biasanya ke save di otak. Nah, itu kadang ada istilahnya anak-anak itu istilahnya ATM, amati tiru modifikasi, seperti itu. Jadi kalau inspirasi banyak, band-band luar banyak, band-band dalam juga banyak.
0: Untuk lagu PSM Makassar ini, lagu dukungan untuk PSM Makassar.
1: Betul.
0: Ada juga.
2: Ada.
0: Judulnya
2: ada.
0: Apa?
1: PSMku.
0: Oh, PSMku.
1: Iya, PSMku.
0: Oke. Kenapa kepikiran kemudian ingin membuat lagu PSMku ini?
1: Mungkin kemarin ngobrol kebetulan kemarin saya ikut juga komunitas di Bone.
0: Iya.
1: Komunitas PSM. Terus saya ngobrol, tiba-tiba bikinlah lagu PSM tapi genrenya reggae. Kemarin cuma saya bilang bisa enggak kita coba dulu lah. Makanya bikin genre reggae. Dan selesai, dan ya itu kita masih mau up juga dulu. Kan sekarang PSM masih alhamdulillah sekarang sudah tidak terdegradasi. Jadi ya alhamdulillah, dan kita dukung terus, dan kita maunya ya dilirik juga sama fans-fans PSM di Makassar. Begitu tentunya.
2: Ya, intinya bentuk support juga.
1: Support sih, juga.
0: Oke, bentuk dukungan, bentuk semangat begitu.
2: Semangat,
0: ya. Untuk PSM biar bisa juara.
1: Biar bisa juara.
0: Oke, dan kayaknya belum ada reggae aja.
1: Iya, itu lagu. Makanya itu belum ada reggae.
0: Siap.
2: Ada lagunya ada lagi.
0: Boleh dinyanyikan sedikit Bang Ical, yang PSM tuh.
1: Mungkin refnya mungkin ya.
0: Iya.
1: PSM, PSMku, PSM, PSM, ewako, kami.

0: Boleh deh nanti di, sering-sering diputar di Prosa tuh.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Baik, selanjutnya ini yang komentar katanya Biwan kalau ada kesempatan kolaborasi sama siapa kalau ada kesempatan?
2: Sama Bob Marley.
1: Wow. Sudah ya.
2: Kalau saya ada suka vokalis tapi yeah, cewek. No doubt vokalisnya Gwen Stefani itu suka, pengen banget.
1: Kalau dia
2: namanya
1: ya cita-cita.
0: Oke, dan ini yang tanya lagi katanya rencana ke depan akan manggung di mana lagi katanya. Dan di mana bisa lihat jadwal manggungnya?
1: Ya, kemarin kebetulan ada dihubungin lagi. Kayaknya setelah ini mungkin di Sinjai. Sana ada acara komunitas juga. Komunitas volume 2 Reggae Gembira. Ya, kemarin dia bilang siap-siap Om. Jadi kalau mau lihat jadwal manggungnya mungkin di medsos, di medsos ya, di IG tentunya. Ya itu mungkin di IG.
0: Biwan Official ya.
1: Biwan Official.
0: Oke, okay, jadi kalau mau interaksi dengan Biwan Official bisa di media sosialnya pendengar. Pesan untuk anak muda yang mau bikin band indie, Bang Ical, Bang Luke.
1: Kalau saya sih tetap apa ya, tetap semangat berkarya. Tentunya karena kalau kita ada karya disimpan saja, ya itu tadi nggak ada apa tabungan untuk kita bermain musik. Jadi kalau bisa tetap semangat berkarya dan luas inspirasinya untuk berkarya dan ciptakan lagu-lagu yang bisa bisa juga apa bikin
2: inspirasi buat orang lain,
1: untuk orang lain, untuk di kotanya juga bisa. Ya seperti itu mungkin kalau menurut saya.
2: Iya, yeah, jadi mungkin yang jadi tantangan kalau fokus ke karya, kadang-kadang sering-sering juga ke teman-teman itu bahwa untuk masalah apa istilahnya, masalah fee, masalah budget, karena banyak harus keluarkan uang atau ini. Terus kalau sudah punya karya mau bagaimana? Tapi kalau secara pribadi saya menganggap bahwa karya itu, setiap karya itu punya punya punya rezeki tersendiri. Rezeki tidak harus berbentuk uang, mungkin teman, mungkin kesehatan. Nah itu setiap karya itu saya percaya dia punya rezekinya sendiri. Itu yang membuat terus semangat untuk tetap fokus berkarya.
0: Oke. Yang terakhir nih Bang, harapan untuk musik indie di Sulawesi Selatan, Bang Luka dulu.
2: Nah, harapannya apa ya? Harapannya harapan jaya. Harapannya ya semoga Mas bisa terus apa istilahnya? Terus mencari apa istilahnya? Jalan supaya bisa menasional atau internasional.
0: Amin. Oke. Kalau Bang Ical,
1: kalau menurut saya sih harapan untuk band indie itu kayaknya pastinya kan berkarya ya, mungkin untuk yang dipermantapnya untuk timnya, tim manajemennya, untuk medsos, karena kayaknya itu medsosnya penting tuh nomor satu. Soalnya kan band indie, nggak ada label, nggak ada apa, ya, harusnya kuatnya di situ. Harusnya kuat di situ, karena kalau nggak kuat di situ, di TikTok, di IG, kayaknya masih kurang tuh kalau untuk band indie, indie. Nah, dan menurut saya seperti itu, perkuat manajemen tim tentunya.
0: Baik. Dan musisi musik lokal kita punya potensi besar, Bang Loka ya.
2: Iya.
1: Ya tentunya
2: kan di Makassar ini juga banyak, belum lagi dari di Boni juga banyak, lain juga banyak.
0: Siap. Baik pendengar, terima kasih buat Anda yang sudah menyimak dan terima kasih Bang Luka,
2: terima kasih
0: Bang Ical, terima kasih. Sukses terus pokoknya ya, terus konsisten berkarya, amin, semakin dikenal luas. Dan kalau di RR ini kapan-kapan main lagi, kita punya program live music, jadi musisi itu tampil live music.
2: Iya, iya, iya.
0: Oke. Okay. Dan itu ditampilkan nasional.
1: Wah, wah, itu tuh.
0: Oke, okay. Semoga bisa.
1: Ya, semoga ya.
2: Amin,
1: semoga
2: amin. Bisa.
1: Amin.
0: Diundang di kesempatan ya, mendatang. Nanti ya, boleh kontak-kontak ya, tuh sama siap. Bang Arfan.
1: Kita siap, ya, minta tabik puang kita.
0: Dan kami siap kru RRI menjawab.
2: Iya,
0: Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih Bang Ical, Bang Luke. Yeah, sukses untuk penampilannya sebentar malam ya. Amin. Di parking lot GTC Mall Makassar. Dan mereka terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Sampai jumpa di obsesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik, Sari Berita. Optimalkan layanan kesehatan tingkat bawah, Sekda Makassar pastikan pelantikan kepala puskesmas segera dilaksanakan. BPBD Kabupaten Sinjai meningkatkan kesiapsiagaan bencana setelah status cuaca ekstrim di wilayah Sinjai naik dari waspada menjadi siaga. Inilah Warta Berita selengkapnya. Optimalkan layanan kesehatan tingkat bawah, Sekda Makassar pastikan pelantikan kepala puskesmas segera dilaksanakan. Informasi selengkapnya disampaikan Edwin Masud.
2: Sekretaris Daerah Kota Makassar memastikan rencana pelantikan kepala puskesmas definitif di Kota Makassar segera dilaksanakan. Menurut Zulkifli Nanda, saat ini proses pelantikan tinggal menanti arahan dan keputusan dari Wali Kota Makassar. Zulkifli menjelaskan pemerintah Kota Makassar sementara menyelesaikan tahapan administrasi dan koordinasi terkait proses pelantikan agar pelaksanaannya berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Pelantikan kepala puskesmas definitif dinilai penting untuk memperkuat tata kelola layanan kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas di Kota Makassar.
3: Mudah-mudahan bisa secepatnya diselesaikan. Kemudian menunggu petunjuk awal untuk pelantikannya kapan.
4: Kapus sudah itu pasti.
3: Kalau kapus sudah selesai sepertinya, tinggal menunggu. Ya, menunggu petunjuk awal. Saya tidak tahu. Dan jelas kita tunggu petunjuk dari bawah di kota. Jadi secara administrasi kita sudah siapkan.
2: Pemerintah Kota Makassar berharap kehadiran kepala puskesmas definitif dapat mendukung optimalisasi program pelayanan kesehatan, penanganan kesehatan masyarakat, serta penguatan manajemen fasilitas kesehatan di tingkat pertama.
1: Kita ke informasi lainnya, seleksi imam kelurahan di Kota Makassar diperketat dengan tetap mengutamakan kemampuan mengaji dan integritas. Laporan kembali disampaikan Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar memastikan proses seleksi imam kelurahan dilakukan secara ketat dan objektif dengan melibatkan berbagai unsur penilai, mulai dari Kementerian Agama hingga tenaga profesional bidang keagamaan. Seleksi ini dilakukan untuk memastikan imam yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas sebagai pemimpin agama di tengah masyarakat. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar Muhammad Syarif mengatakan, hasil seleksi sementara telah dirampungkan dan tinggal menunggu tahapan pleno penetapan. Menurut Syarif, masih ada satu tahapan penting sebelum hasil diumumkan secara resmi kepada publik.
5: Ya, insya Allah imam kelurahan juga akan kami rilis nantinya karena kemarin baru kami merampungkan nilai-nilainya. Masih ada satu tahapan lagi yaitu pleno untuk penetapan siapa nilai tertinggi. Ataukah dimungkinkan lulus kah, atau bagaimana kondisi yang sebenarnya terkait seluruh imam kelurahan. Ya, karena ada 103 imam kelurahan kemarin yang dites. Memang ada kendala yang kami hadapi, terutama ada imam, ada calon imam yang satu kelurahan itu misalnya dia sendiri yang calon imam, kemudian dia tidak hadir.
2: Diketahui sebanyak 140 calon imam kelurahan mengikuti proses seleksi untuk mengisi posisi imam di 103 kelurahan di Kota Makassar. Syarif menegaskan bahwa imam kelurahan bukan sekedar petugas administrasi keagamaan, melainkan pemimpin agama Islam di tingkat kelurahan yang diharapkan mampu hadir di tengah masyarakat.
1: BPBD Kabupaten Sinjai meningkatkan kesiapsiagaan bencana setelah status cuaca ekstrim di wilayah Sinjai naik dari waspada menjadi siaga. Laporan disampaikan Ayunia Nindiati.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sinjai meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan longsor menyusul cuaca ekstrim yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav mengatakan, pihaknya terus mengaktifkan posko siaga bencana dan menyiagakan personil untuk mengantisipasi kemungkinan bencana susulan. Menurutnya, berdasarkan perakiraan BMKG, status cuaca pada dasarian kedua Mei atau periode 10 hingga 20 Mei 2026 meningkat dari kategori waspada menjadi siaga.
7: Perakiraan BMKG
3: yang semula di dasar yang satu itu dari 1 Mei sampai dengan 10 itu masih kategori waspada. Sementara untuk dasar yang 2 yaitu 10 sampai 20 Mei ada peningkatan.

0: Jumat telah memperingatkan KBIHU agar memperhatikan kesehatan jemaah untuk tidak melakukan tour city karena akan menguras tenaga jemaah dan dapat mengganggu kesehatannya. Jemaah harus banyak beristirahat untuk menghadapi ibadah puncak haji wukuf di Arafah. Apalagi suhu panas Arab Saudi saat ini mencapai 43 derajat Celcius sehingga jemaah berpotensi cepat mengalami kelelahan.
1: KONI Pindrang fasilitasi peralatan latihan fisik gratis untuk para atlet Porprov 2026. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
2: Kabupaten Pindrang terus berupaya mematangkan persiapan para atlet yang akan berlaga dalam event Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan yang rencananya akan berlangsung pada Oktober mendatang. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memfasilitasi para atlet melalui penyediaan peralatan latihan yang memadai secara cuma-cuma agar para atlet dapat terus menjaga kondisi fisik dan meningkatkan kemampuan teknik pada cabang olahraganya masing-masing. Informasi ini disampaikan Sekretaris Umum KONI Kabupaten Pindrang, Munarpa, saat dihubungi RRI pada Sabtu pagi tadi. Munarpa menjelaskan sejumlah cabang olahraga di Kabupaten Pindrang saat ini telah memiliki peralatan dan perlengkapan masing-masing untuk menunjang latihan teknik para atlet. Ia menambahkan, oleh karena itu, pihak KONI Pindrang membantu dengan menyiapkan fasilitas latihan fisik yang dapat digunakan secara gratis oleh para atlet.
3: KONI juga sudah menyiapkan training center. Jadi di situ bisa latihan, tidak ke fitness lagi. Jadi di KONI itu sudah ada disiapkan lari, ada beberapa mengencangkan otot, tinju, ada semua alat-alatnya di sana. Jadi selama ini kami buka di KONI itu bebas masuk khusus atlet.
2: Munarpa berharap dengan persiapan yang semakin matang tersebut, Kabupaten Pindrang dapat meraih hasil terbaik dalam event olahraga antar kabupaten yang akan berlangsung di Kabupaten Wajo dan Bone tersebut mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Pendengar, sebelum kami hadirkan informasi haji, kami hadirkan informasi lainnya pendengar untuk Anda. Informasi kali ini mengenai Bupati Sidrap yang tinjau banjir dan instruksikan perbaikan drainase serta jalan rusak di Teluk Limpoe. Bupati Sidentreng Rapang pendengar Syahrudin Al-Trif turun langsung meninjau sejumlah titik banjir di Kecamatan Teluk Limpoe pada Jumat 15 Mei 2026 kemarin. Dalam peninjauan dari wilayah Buae hingga Teluk Limpoe, Bupati menilai tingginya curah hujan dan perubahan tata guna lahan menjadi faktor utama penyebab genangan air. Syahrudin menyebut kawasan seperti Gunung Baula yang dulunya memiliki vegetasi rapat, kini berubah menjadi lahan tanaman jagung sehingga daya serap air berkurang dan memperparah kondisi banjir. Di Kelurahan Tokdang Bulu, Bupati menemukan dua titik krusial, yakni penutupan selokan di depan puskesmas serta penyempitan drainase di sekitar jalan dekat masjid, dan dikatakan bahwa masalahnya ada penyempitan saluran air sehingga aliran air tertahan dan meluap. Menindaklanjuti temuan tersebut, Bupati Sidrap menginstruksikan Camat Teluk Limpoe bersama pihak terkait untuk segera menghitung kebutuhan anggaran untuk pembongkaran dan pembangunan selokan baru. Untuk solusi jangka panjang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air juga diminta melakukan pengerukan menyeluruh hingga ke ujung saluran guna mengoptimalkan fungsi drainase sekunder Tanete Ala Kuang menuju Baula. Dan selain penanganan banjir, Bupati juga turut memprioritaskan perbaikan jalan rusak khususnya di Amparita Arateng, disusul Baula dan Tokdang Bulu. Mantan Wakil Ketua 1 DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini pun mengajak masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong dengan rutin membersihkan selokan agar banjir susulan dapat dicegah. Dan pendengar, saatnya kami akan hadirkan untuk Anda liputan haji dari Embarkasi Hasanuddin Makassar.
4: Informasi haji

0: Pendengar, pemerintah beri sinyal layanan Makarut akan terus diperluas. Aan Ariska menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Makassar menjadi kabar besar bagi ribuan calon jemaah haji asal Indonesia Timur. Dengan sistem ini, jemaah tidak harus menghabiskan waktu mengantri panjang di bandara setibanya di Jeddah karena seluruh proses pemeriksaan imigrasi Arab Saudi sudah dilakukan sejak berada di embarkasi Makassar. Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umrah Danhil Ansar Simanjuntak mengatakan penerapan Makarut di Makassar disebut sebagai bagian dari perluasan layanan fast track haji di Indonesia. Pemerintah juga memberi sinyal bahwa layanan Makarut masih akan terus diperluas dalam beberapa tahun ke depan. Penambahan embarkasi baru akan dibahas bersama pemerintah Arab Saudi agar semakin banyak jemaah Indonesia yang bisa menikmati proses perjalanan haji yang lebih cepat, nyaman, dan efisien.
2: Tahun depan insya Allah kita akan tambah beberapa daerah lagi untuk Makarut, dan itu kita nanti bicarakan dengan pemerintah Saudi Arabia. Dan ini akan sangat membantu karena mempersingkat waktu proses keimigrasian di Indonesia dan juga di Saudi. Prosesnya hanya sekitar untuk 400-an orang itu hanya sekitar 40 menit. Dan ini adalah salah satu perbaikan-perbaikan yang kami lakukan untuk musim haji tahun ini.
1: Masuknya Makassar dalam daftar layanan Makarut sekaligus memperlihatkan meningkatnya kepercayaan Arab Saudi terhadap kesiapan infrastruktur dan pelayanan haji di Indonesia. Tidak hanya mempercepat proses keberangkatan, proses ini juga dinilai mampu mengurangi kepadatan antrian imigrasi di bandara Arab Saudi saat musim haji berlangsung.
0: Barang bawaan jemaah haji banyak disita, melebihi jumlah yang ditentukan oleh maskapai. Berikut kita ikuti laporan langsung Aan Ariska.
1: Sejumlah barang jemaah calon haji yang tidak memenuhi aturan penerbangan diamankan oleh petugas haji di Embarkasi Makassar untuk tidak dibawa ke dalam pesawat. Kepala Bagian Humas PPIH Embarkasi Makassar Mawardi mengatakan ada banyak barang bawaan jemaah yang tidak diperbolehkan untuk dibawa ke dalam pesawat. Mawardi menyebut sejumlah barang yang dilarang untuk dibawa ke dalam pesawat memang sudah menjadi aturan yang telah lama ditetapkan. Sehingga oleh petugas haji di asrama Embarkasi Haji Sudiang Makassar kembali melakukan pemeriksaan bawaan untuk mencegah agar tidak dibawa ke dalam pesawat.
3: Hampir seluruh maskapai seluruh negara melarang membawa benda-benda tajam. Pisau, cutter, gunting, pisau silet, termasuk ini barang-barang yang mudah meledak, berpotensi meledak. Misalnya korek api gas ini itu di ketinggian tertentu bisa meledak. Nah, ini memang dilarang dan ini sudah disampaikan sejak manasik haji. Berulang-ulang kali disampaikan sejak manasik haji di daerah maupun di kabupaten masing-masing.
1: Dari pantauan kami saat proses persiapan pemberangkatan jemaah calon haji kelompok terbang 35 asal Provinsi Sulawesi Tenggara, sejumlah jemaah yang membawa barang yang tidak seharusnya dibawa ke atas pesawat harus dititipkan ke petugas Embarkasi Haji Sudiang Makassar untuk diberikan kepada keluarganya. Dari Embarkasi Asrama Haji Sudiang Makassar, Aan Ariska melaporkan untuk RRI Pro 1 Makassar.
4: Demikian informasi haji 1447 Hijriah, Embarkasi, Makassar. Labbaik la syarika lak labbaik.

Rekan sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar, Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RR di Makassar. Jumpa lagi nih kita di 100% Indonesia. Dan seperti biasa pendengar, kami akan temani Anda tentunya memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik. Anda bisa request di 08 21 33 33 94 40, sambil boleh ikut komentar pendengar di topik kita. Dan topik kita untuk hari ini adalah biasanya ini dalam kehidupan sehari-hari pendengar ya, ada saja sikap atau kebiasaan orang lain tuh yang bikin kita langsung kehilangan rasa nyaman atau jadi malas dekat, atau bahasa gaulnya ilfil ya, atau kurang suka begitu. Nah, siang ini kita mau cerita-cerita santai pendengar, hal apa yang bikin kita ilfil atau merasa kurang nyaman, kurang cocok, kurang suka sama itu orang ya. Anda boleh bergabung di 08 21 33 33 94 40. Dan paling tidak setelah dengar nih jawaban dari pendengar-pendengar Pro 1 RR di Makassar, akhirnya kita tahu bahwa oh ternyata orang tidak suka kalau dikasih begini, orang tidak suka kalau dikasih begini. Jadi bahan evaluasi diri juga ya. Silakan pendengar, Anda boleh bergabung bersama kami di 08 21 33 33 94 40. Dan saya sudah bersama dengan penelpon, ada Aldi Hidayat di Pinrang. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, bisa didengarkan suara penyiar sudah, di studio?
1: Sudah masuk, suaranya bisa didengar di telepon tapi masih kecil.
0: Masih kecil?
1: Iya. Yeah.
0: Padahal teriak mah ini. Serius, masih kecil?
1: Iya, yeah, betul.
0: Ah, oke. Okay.
1: Masih.
0: Jadi catatan lagi ya. Tapi katanya kemarin di WA tak saya baca sudah bagus, Mi.
1: Ya, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar.
0: Mm-mm.
1: Ini saja AM-nya.
0: Iya.
1: Masih timbul tenggelam, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil.
0: Mm-mm. Oh, oke. Okay,
1: ya, bagusnya kalau rata.
0: Siap, jadi masukan ya. Oke. Okay,
1: selalu berbenah diri ya.
0: Betul. Dan terima kasih Seringki berbagi informasi untuk RRI. Lebih bagus tentunya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay, hari ini kita membahas topik biar jadi bahan masukan nih, bahwa ternyata orang tidak, ada sebagian orang yang tidak suka sama orang yang kalau apa begitu. Nah, kalau kita sendiri, hal apa yang bikin kita ilfil sama orang atau jadi kayak ya, kurang respect?
1: Kadang-kadang itu kan apa ya?
0: Apa?
1: Janji misalnya.
0: Oh, janji, benar tahu. Dia berjanji.
1: Ya, kita dalam satu perjalanan.
0: Mm-hmm.
1: Banyak motornya atau mobilnya kempes. Tunggu sebentar saya mau gigi press dulu di sana. Setelah bagus kembali ke sana, orangnya sudah tidak ada di jengkelku.
0: Bagaimana dia tinggali ki?
1: Bannya itu jauh. Ditinggalkan.
0: Astagfirullah.
1: Di telepon juga tidak diangkat. Besoknya baru minta maaf. Ini.
0: Alasannya apa beda?
1: Alasannya ini atau juga sih kebetulan ini kebetulan itu ya, gitu. Nyaman bagi dia, tapi yang biasa, tapi saya apa istilahnya orang-orang di sini mah nok-nok akal ini orang ini begini. Iya. Sudah ditolong.
0: Bagaimana kah kronologinya sampai ditinggalkan ki?
1: Mungkin lama menunggu sehingga dia pergi ya. Setidaknya pergi ada pesan, bukan pergi tanpa pesan.
0: Terus
1: lagu kapan?
0: Siapa yang bawa kendaraan?
1: Ya mungkin ada yang lewat atau siapakah? Bilang minta numpang. Setidak-tidaknya ya dikasih tahu sama kita misalnya. macam begitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini yang sering janji-janji ya.
0: Oh, janji ya.
1: Janji saja ditunggu di sini. Setelah bagus, kembali ke sana sudah tidak ada.
0: Oke. Okay.
1: Kan biasa itu kalau di tempat-tempat persembahan itu kita antrian di situ. Ya mungkin kita, saya duluan Pak, saya buru-buru, semuanya buru-buru. begitu juga dengan apa namanya di jalan yang lagi diperbaiki di sini. Itu kadang-kadang orang ada yang marah-marah, saya buru-buru ini, dan sementara dikerja di sana. Belum kering, sudah lewati.
0: Oke.
1: Tentulah cor betonnya itu retak-retak, belum kering.
0: Jadi intinya tidak suka Ki dengan orang yang berjanji tapi tidak menepati. Jadi
1: setidak-tidaknya kalau pergi misalnya ada pesan, bukan pergi tanpa pesan.
0: Oh,
1: ya, maaf nih karena saya kebetulan masih anu sih ini lewat dengan penyusi itu karena menunggu lama ini.
0: Dia tidak jawab lagi, tidak ada kabarnya.
1: Iya, ini bikin kesel.
0: Oke, okay, siap. Oke, okay, mungkin dengar lagu mungkin, apa?
1: Ya, yang ada.
0: Ada, belum, cobalah belum. Untuk Setia dari Krisdayanti, Seribu Bayang dari Ada Band, Waktu Kan Menjawab dari Warna, Indah Ku Ingat Dirimu, Yovian Nuno.
1: Ini kayaknya cocok ini yang Krisdayanti, cobalah untuk setia. Bagaimanapun kondisinya, penerimaan tetap di setia. Mau gresek kah, mau kecil kah, tetap di setia. Iya toh. Jadi kami juga sebagai pendengar jangan bosan juga mendengarkan kiluan kami sepanjang itu masih layak untuk disampaikan ya.
0: Betul.
1: Oh, ya. Karena yang namanya
0: yang penting dia tidak bohong, bukan informasi tidak, bohong.
1: Tidak bohong ini fakta.
0: Betul.
1: Ya jelas sekarang ini misalnya kan kalau suara penyiar besar.
0: Iya.
1: Yeah. Suara lagu biasa kecil. Kadang-kadang besar begitu ya.
0: Tapi ada bilangi Ki, Pak Aldi katanya itu biar hal sedikit nak keluhkan juga. Nah bilang.
1: Kenapa?
0: Ada yang bilang katanya Pak Aldi itu biar hal sedikit nak keluhkan tong. Tiap hari ada saja. Apa tanggapan ya. Tak?
1: Ya saya bilang kalau ada yang mengatakan begitu ya. Yang namanya juga tidak kepuasan pasti begitu ya.
0: Okay.
1: Kan sebelumnya tidak begitu. Iya kan. Beda kalau dalam kota itu tidak masalah mungkin ya. Terlalu penerimaan.
0: Iya tahu.
1: Kita ini yang yang dari jauh, dari berapa kilo, ratusan kilometer dari kota Makassar ini memang agak-agak berat ya. Tapi ya bagaimana kecanggihan teknologi sampai dijangkau.
0: Okay.
1: Sebenarnya sih kalau yang bagus ya digital saja. Akan tetapi kan pendengarnya kan ada beberapa.
0: Betul.
1: Ada yang pakai digital, ada yang manual.
0: Ada yang manual. Oke.
1: Okay. Ini perbedaannya dengan radio swasta. Radio swasta kan tidak bisa terjangkau di sini ketika kita pakai manual.
0: Oke. Okay. Lagu apa tadi kita mau request?
1: Ah itu Krisdayanti.
0: Krisdayanti. Kirim salam Ki buat siapa?
1: Entuh Aisyah, Serli, atau main di Masamba, terus Sutal Ceba, Nur Hikmah, Mahendra Dima, Tika di Pulau Pasambahan, dan Nopo, Gina ini Pak Arjuna, Bu Anissa, ini di Selayar, Ali, Pak Yani, Bu Sinta, Hesti, Bu Dewi, Pak Wahida, Pak Taeng, Kursiana, Bobby di Polman, Nabil, Bu Nur, Pak Rustan ya, Anaska, dan semua-semuanya. Yang mendengarkan acara ini berbagai jalur ya, jalur online, jalur manual juga ada AM dan AFM-nya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat menanti.
0: Wah, apa menanti apa?
1: Salat asar ya.
0: Saya kira menanti apa. Oke. Okay. Terima kasih.
1: Oke, okay, mohon maaf lebih dan kurangnya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Aldi Hidayat yang ada di Pindrang. Kita terima penelpon lagi. Ada Bu Sofi di Makassar. Assalamualaikum Bu Sofi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
2: Karya banggakan Indonesia.
0: Ekspresikan karya banggakan Palopo. Oke.
2: Okay. Oh gitu ya. Apapun juga, apapun yang terjadi di Tebak sebagai tempat kelahirannya kita kan.
0: Betul. Sinoleknya, Peyek Maironya, Pacoknya, Putu Peseknya. Lawaknya, sokok pipinya. Apa?
2: Bang.
0: Oke, Bu Sofi, sehat kabar tak?
2: Bila sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, enggak mutar-mutar mi.
2: Sudah banyak perubahan.
0: Alhamdulillah, enggak duduk mi kemudian diseret-seret.
2: Alhamdulillah. Banyak perubahan.
0: Amin, alhamdulillah. Senang mendengarkannya.
2: Ada yang menghibur, ada ya. Yang menghibur juga salah satu ya.
0: Ih, masa saya?
2: Bukan.
0: Oh.
2: Maksud Bu, banyak menghibur. Itu salah satu.
0: Ya. Saya dengarnya tadi saya salah satu lelaki penghibur.
2: Nasi kuning 8 tilang.
0: Oke, Bu Sofi, komentar topik kita, Bu Sofi.
2: Tentang
0: hal apa sih yang bikin Bu Sofi itu jadi ilfeel atau kurang suka sama seseorang? Apa? Kalau dia apa? Tadi kalau Pak Aldi katanya suka janji tapi enggak ditepati, terus ghosting dia bilang.
2: Oh iya.
0: Kalau kita apa, Bu Sofi?
2: Iya, saya itu yang tidak suka kalau misalnya kita ngumpulkan.
0: Kumpul.
2: Kita ngumpul, kan dikeluarkan isi hati. Terkadang kan ada orang yang menguasai waktu.
0: Bicara ya. Terus sih.
2: Iya, artinya dia tidak tempatan kepada yang lain untuk menyampaikan apa sesuatu yang ada dalam benaknya. Itu kan. Terkadang ada orang begitu.
0: Kalau ya, saya Bu Sofi langsung kak datangi, ini jariku saya taruh kena di tepat di mulutnya.
2: Tidak mungkin.
0: Atau sekarabe.
2: Artinya saya itu terkadang saya menegur, saya bilang mohon maaf ya, jangan menguasai waktu.
0: Harusnya kalau saya Bu Sofi lebih lincah kak bicara. Terus kak nyerocos. Saya potong nih.
2: Itu kan biasa itu kita baku tatap. Balik kiri ki, balik kanan ki. Baku kode alis.
0: Kalau saya sajelingi Bu Sofi. Sajelingi mata.
2: Iya begitulah.
0: Baru saya kak beci.
2: Bagaimana mau ikat beci kalau si belaki? Kalau bersebelahan kita ni mau ikat beci.
0: Jadi itu. Itu yang bikin Ki kurang nyaman sih kalau dia bicara terus, tak mau berhenti.
2: Jadi ya, menguasai situasi. Padahal kan, misalnya kan ini saling memberi. Kalau sudah tadi diminta, kalau misalnya ada yang mau ngomong ya berhentilah sebentar, beri kesempatan yang lain. Ada kan orang begitu.
0: Betul, ada temanku begitu juga Bu Sofi. Dia bicara terus kayak berbusa di pinggir mulutnya begitu ya.
2: Iya. Memang ada yang orang yang seperti itu. Dia bicara terus itu sampai ujungnya bibirnya itu sudah.
0: Oh, jadi ini kan? Jadi bahan ini juga sih buat saya Bu Sofi bahwa ternyata ada orang yang tidak suka kalau kita begini, kita begitu. Jadi bahan evaluasi. Jadi kalau saya ketemu sama Bu Sofi dalam pertemuan, saya akan memilih diam 1000 bahasa.
2: Bukan juga saya ini saya mengharap bahwa Anda harus diam.
0: Ya.
2: Artinya saling memberi waktulah.
0: Ah. Ya. Nah, jadi maksudnya bukan hanya pintar bicara tapi mau mendengar.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Dan ada juga itu.
0: Ya,
2: kalau apa? Kita berhadapan baiknya.
0: Oh, kalau kita berhadapan baiknya terus?
2: Baiknya bicaranya tapi kalau
0: Ada yang begitu.
2: Mulai cerita.
0: Iya, ada yang begitu.
2: Ada. ada yang begitu.
0: Ciri-cirinya bagaimana itu, Bu Sofi? Mengetahui.
2: Apa ya? kalau yang jelasnya saya kan ini baru saja saya alami.
0: Baru kita alami.
2: Tetapi apa ya akhirnya sampai juga di telinga saya. Bahwa katanya ibu tadi bilang begini ke itu saya disampaikan. Jadi saya itu biar pura-pura lah tidak tahu karena saya tidak mau ada keributan. Saya tidak mau ada pertengkaran karena ini kita bukan maki anak-anak kan. Yang jelas saya sudah bisa menilai ini orang ternyata baiknya di hadapanku, ternyata di belakangku lain lagi cerita. Itu dia itu memang dikenal capila.
0: Jadi kalau berpapasan Ki, tinggal kita jelingi mata begitu ya, dalam hati cukup tahu.
2: Kalau dia senyum.
0: Oke, baik. Oke, jadi pelajaran pokoknya ya, Bu Sofi. Iya. Kalau Bu Sofi yang bikin ilfil itu kalau tidak ada kasih kesempatan orang bicara dia terus sama orang yang baik di depan tetapi ternyata berbeda saat di belakang. Oke. Baiklah. Oke. Bu Sofi mau dengar lagu apa Ki Bu Sofi?
2: Saya tidak ada. Coba bisa diulang barangkali.
0: Enggak mau Kak Bu Sofi. Anda cobalah untuk setia dari Krisdayanti, seribu bayang dari Ada Band, waktu kan menjawab dari Warna, Yovian Nuno, indah ku ingat dirimu. Moki yang mana Bu Sofi?
2: Yovian Nuno.
0: Oke, nanti diputarkan lagunya buat Bu Sofi. Kirim salam ke Bu Sofi.
2: Kirim salamnya pertama buat Tantri di Parepare, kemudian ada Ibu Nur Intan di Takalar, ada Salam bersama Nur Majmun Coloy Maros, ada Pak Abdullah Sewang, lalu kemudian ada Pak Bowi juga, ada siapa ya, ada Pak Arjuna, ada Wahida Martawati, Samsia Maisar, Rosjana Yasir, Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmina M. Nur, ada Sinta di MU, kemudian ada Pak Mustahan juga, Opa Is, Den Nompo, kemudian ada Sri Dewi di Pakato, dan semuanya tanpa terkecuali selamat siang jalan sore. Idam dilanjut tugasnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Sama-sama Bu Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sofi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jadi pesan moralnya topik kita, kadang hal yang bikin kita ilfil sama orang lain bisa jadi cermin untuk memperbaiki. Oh ternyata saya seperti ini selama ini. Orang, ada sebagian orang yang tidak suka seperti itu ya. Jadinya bercermin. Kita terima penelpon ada dari Tantri di Parepare. Halo Kak Tantri.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Banggakan Indonesia. Oke, Kak Tantri.
3: Iya.
0: Lagi apa? Halo. Sore-sore, siang-siang.
3: Lagi ini, lagi duduk-duduk di sini. Soalnya panas ini.
0: Duduk-duduk.
3: Duduk-duduk di sini depan rumah.
0: Oh, depan rumah. Oke. Okay.
3: Iya.
0: Kak Tantri, komentar topik kita dulu, Kak Tantri. Apa hal apa yang itu bikin kita kurang nyaman, kurang cocok, ilfil, kurang suka sama orang lain?
3: Ya, biasanya itu yang menunggu.
0: Menunggu? Contohnya?
3: Berjanjian mau menunggu, maksudnya mau pergi acara gitu. Biasanya tidak tepat waktu.
0: Oh, tidak tepat waktu.
3: Enggak, biasanya kita sudah siap ya, masih ditunggu belum datang.
0: Oke, jadi itu yang bikin kita, jam karet katanya, ngaret katanya tadi. Kau tari ya.
3: Ada yang di samping ini yang ini yang ngomong ini Bu Idam.
0: Bukan dia pelakunya. Lama dandan.
3: Iya, lambat loading. Biasa kita bilang ini. Dari tadi kita ini sudah kepanasan menunggu belum datang.
0: Baru banyak alasannya ya.
3: Sama dia sama ini yang biasa kan.
0: Apalagi
3: kita bicara maksudnya kurang direspon begitu.
0: Maksudnya contohnya?
3: Contohnya biasa kan kita ini ada bicara begini, tapi orang yang kita lawan bicara itu maksudnya dia tidak terlalu senang, maksudnya apa yang kita bicarakan itu maksudnya dia remehkan begitu.
0: Ada orang begitu.
3: Iya, biasanya kan kita cerita begini langsung maksudnya dia enggak menanggapi, maksudnya begitu. Biasanya kan ada teman begitu.
0: Enggak menghargai dan menghormati lawan bicaranya. Jadi
3: iya, begitu. Kita sudah bicara begini,
0: dia apa lakukan?
3: Dicuekin aja.
0: Nah cueki. Terus nah liati ki lewat lubang hidungnya ya.
3: Oke. Kalau kita itu kalau kita bicara sama orang kita tidak cuekin gitu.
0: Tidak, kita lihat
3: kita
0: ini.
3: Respon dengan baik.
0: Saya ini bicara sama kita sambil mendongak, Kak. Oke, jadi pelajaran ya, termasuk buat saya juga biar tidak seperti itu. Oke. Kak Tantri mau kita dengar lagu apa?
3: Mau dengar lagunya apa tadi itu?
0: Ada Krisdayanti, cobalah untuk setia.
3: Yang direquest sama Bunda Sophie,
0: Yofi dan Nuno. Indah ku ingat. Ya. Bukan Nunu.
3: Iya.
0: Nuno.
3: Ye.
0: Nuno.
3: Iya. Ya, lagunya buat Bunda Sophie.
0: Iya.
3: Tempau mau sana. Terus lagunya buat Ibu Andiansa, ada Pak Gelasewam, Pak Bobby, Bu Rosdiana Yasir, Ibu Samsia Mahesar, ada Ina Krisna Nara, ada Sri Sinta, ada siapa lagi? Ada Bang siapa itu? Bang Arjuna, ada Dimas, ada Tika, di Sabang, gimana kabarnya? Nggak pernah ini ada kabarnya Tika. Kemana
0: Tika?
3: Ini?
0: Tika? Oh iya, sama Dimas katanya dicari juga.
3: Iya, semoga sehat-sehat ya. Nggak pernah ada suaranya di radio. Nah, gimana kabarnya ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Terus lagunya juga buat ini. Ada siapa ini yang di... Ada Hesti ini di Lumpur. Terus... siapa itu yang sering masuk, ada Pak Ahmad Yani Kasmo sama Ibu Nurmina, ada siapa, pokoknya buat semuanya deh tanpa terkecuali yang sering monitor di 100% Indonesia, semuanya tanpa terkecuali. Oke, makasih Bunda.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siarannya sudah bagus Bunda.
0: Bagus Mi, alhamdulillah. Suara telepon ya di studio bagus Mi.
3: Iya.
0: Nggak keresek-keresek
3: nih. Biasanya kan saya tidak dengar di HP ya. Ya udah bagus, alhamdulillah.
0: Berarti gabung ki sebentar malam di kafe musik ya, karena sudah bagus.
3: Iya jelas.
0: Oke.
3: Itu yang ditunggu.
0: Siap.
3: Iya, makasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya banyak pendengar yang mengeluhkan pas kafe musik itu tidak bisa nyanyi dengan tenang ya, karena ada suara-suara. Saya ke penelpon selanjutnya, ada Kak Uki di Daya. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Tuan Rindu. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Apa beda? Apa? 100%
4: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Apa?
4: Ekspresikan karya. Banggakan.
0: Siapa dibanggakan?
4: Indonesia lah.
0: Oke, ketawa Kirisna. Oke. Kak Uki, hal apa yang bikin kita ilfeel sama orang? Ada yang jawab di TikTok katanya kalau dia kentut semua. Bermuka dua?
4: Yang bermuka dua.
0: Maksudnya itu bagaimana itu bermuka dua? Saya belum pernah dapat ketemu di dunia nyata yang orang kalau mukanya dua. Bagaimana?
4: Saya juga.
0: Kita maksudnya, pelakunya.
4: Maksudnya itu.
0: Maksudnya
4: baik di depan tak, tapi kalau di belakang tanda cerita.
0: Bagaimana tanda-tandanya orang seperti itu?
4: Tanda-tandanya biasanya kalau Sama temannya juga kan, dia ngomongin kita. Kalau di depan tak, dia yang ngomongin temannya sendiri juga.
0: Oh, jadi itu ciri-cirinya ya. Kalau ketemu sama kita, iya, dia omongi orang lain.
4: Iya.
0: Oh, begitu.
4: Kalau sama temannya itu lagi,
0: kita ngomongi.
4: Kita lagi yang diomongin.
0: Oh, jadi waspada gitu sama orang-orang seperti itu.
4: Iya.
0: Oh, oke. Jadi tidak boleh sembarang bicara ya.
4: Iya.
0: Oke. Baiklah, saya akan belajar dari itu untuk tidak oversharing. Terima kasih ciri-cirinya sudah dibagikan. Mau kita dengar lagu apa, Kak Uki?
4: Iya. Ada lagunya apa, Idam? Baru menitukan.
0: Ada lagunya Cobalah Untuk Setia Krisdayanti, Indah Ku Ingat Dirimu Yofi, ada Seribu Bayang, ada Band, Waktu
4: Kan Menjawab. Itu mah lagunya Krisdayanti.
0: Oke, kirim salam Ki buat siapa?
4: Iya, buat Mbak Tantri.
0: Iya.
4: Ada Bunda Sofi, Kak Nurmina M. Nur, bareng Kak Yani di Sopeng. Samsia Maisa, Rosdena Yasir, Abdul Salam di Labuan Bajo, Kak Riko. Satu lagi ya. Nasrani Ansyair, bareng Aca.
0: Iya.
4: Ada Pak Astri, Pak Aldi, Pondatu, Dayan Hendrawan. Buat warga Bone ada Tante Hasna, ada Mayang Putri Bone, Darah Biru, Anca, siapa lagi ya, Sri Sinta, Sri Dewi, Hesti, ada Tika, ada Denompo, dan semua-semuanya Mian lagi monitor siang ini. Buat Ade Ida, makasih. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada yang komentar juga katanya paling ilfil sama orang yang terlalu sibuk selfie dan main-main HP katanya pada saat ngobrol. Emang ada yang kayak begitu? Baiklah pendengar, kita terima penelpon lagi. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
0: 100% Indonesia.
5: 100% Indonesia, Kak Ida.
0: Iya, siapa yang teriak itu, Kak?
5: Gimana ini kabarnya, Kak Idam?
0: Kabarku alhamdulillah sehat-sehat.
5: Kenapa kecil betul suaranya?
0: Masa sih? Kecil ya?
5: Halo.
0: Kecil?
5: Iya.
0: Masih?
5: Padahal sudah pulih nih.
0: Oh, kita dengar lewat HP-mu.
5: Iya, lewat HP.
0: Oke, ada di suaranya.
5: Saya monitor di RRI. Oh iya,
0: sudah bagus. Monitor di mana, Ki, Ama?
5: Lewat RRI Digital.
0: RRI Digital, oke.
5: Iya.
0: Kabar sehat, Ama, dan anak-anak?
5: Alhamdulillah sehat, Kaidam.
0: Itu yang teriak siapa namanya?
5: Ahmad Rifaul Khairan.
0: Oh, yang anak ke-8 ya?
5: Iya, yang terakhir.
0: Amin, semoga jadi ya, kenyataan jadi 8.
5: Jangan.
0: Oh, jangan.
5: Tiga aja sudah. Namanya kayak malah.
0: Tiga saja sudah cukup, itu pun kewalahan 3 ya. Oke.
5: Iya.
0: Tidak membayangkan kalau 8.
5: Itu sudah.
0: Oke.
5: Tidak bisa membayangkan.
0: Ama, komentar topik dulu, Ama. Kalau
5: sebenarnya saya dari tadi ini mau komentarnya tentang ini.
0: Apa itu?
5: Saya juga paling tidak suka itu.
0: Oh, ada.
5: Kalau orang bermuka dua. Iya. Iya, tapi sudah di anu sama teman kita tadi, jadi saya yang lain aja.
0: Pernah ada punya pengalaman kah?
5: Iya pernah. Ya sama temannya, saya dicerita, terus sama saya juga temannya yang dicerita begitu.
0: Oh.
5: Iya, saya juga tidak suka kayak gitu, Kak Ida.
0: Jadi reaksi tak pas tahu bahwa kita diceritai?
5: Iya, saya putus pertemanan sama dia.
0: Oh, cut off blokir. Ya?
5: Iya, karena banyak yang lain.
0: Oh, blokir. Blokir.
5: Iya.
0: Wah, wah, wah, wah. Oke, selain itu apa lagi?
5: Saya juga tidak suka ini Kaidam. Biasa gak kan kalau apa? Kita di kampung ini, rumah ini kan berdekatan ini Kaidamnya.
0: Yeah.
5: Terus ada yang bunga itu membunyikan
0: ada.
5: Speaker keras-keras itu.
0: Oh, speaker.
5: Saya tidak suka juga itu.
0: Saya pernah sih begitu tetanggaku, terus kayak bergetar ini dadaku begitu. Ternyata dari bassnya yang
5: iya, betul.
0: Saya bilang, kenapa ini bisa bergetar? Ternyata bassnya yang kencang sekali sampai getaran tanahnya dinding rumahku itu kacanya bunyi-bunyi.
5: Iya.
0: Oh, begitu juga kita rasakan.
5: Iya, maksudnya bisa Ji, tapi lihat waktu gitu Kak Ida, enggak pada saat kita siang atau apa gitu kan. Kita punya anak kecil mau ditidurkan, mau tidur siang terus.
0: Betul.
5: Jadi nggak jadi tidur.
0: Boleh disebutkan nama tetangganya siapa? Siapa tuh dia mendengarkan tuh? Oh, tidak boleh ya.
5: Iya.
0: Oke. Baiklah, ini jadi masukan pendengar ya.
5: Kaidam.
0: Iya. Yeah.
5: Ikutan lagunya ada Den.
0: Oke.
5: Iya. Sapaannya buat yang baru lewat tadi, ada bundaku, Bunda Sophie, ada Mbak Uki juga tadi, ada Mbak Tantri. Terus ada Kak Rosdiana Sri Maros, Kak Samsia Mesa di Bentayeng, Kak Maya Ganing di Janeponto. Ada Kak Rosdiana Marsawati. Apa itu? Mbak Cinta Diamio, Muslimah, Fadil, Pak Arjuna, Dadi Mas, Ibu Harsina, Pak semuanya, Laya Sari juga,
0: Kak
5: Idam, sehat selalu, makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada yang komen juga, katanya ilfil Kak sama orang yang kalau makan bilang lagi diet Kak, tapi pas pesanan datang katanya nambah semua. Sama juga ilfil katanya sama orang kalau foto kayak rame-rame tapi yang dia upload mukanya jambang. Oke, ini kelakuannya Rizna kayaknya ya. Pendengar, ini karena waktunya sudah selesai dan ada Rizna di studio. Rizna, kalau kita Rizna, hal apa yang bikin Rizna menjadi ilfil sama orang?
6: Yang bikin saya ilfil dari semua tadi yang disebutkan ya.
0: Yes.
6: Saya ilfil sama orang yang julid sih.
0: Julid? Bagaimana ciri-cirinya?
6: Orang yang kayak, kenapa emang kalau kita upload foto muka kita yang cakep aja kan gak pas.
0: Oh, begitu?
6: Iya.
0: Anda pelakunya?
6: Kenapa juga kalau misal kita lagi diet terus makanannya datang dia habis semua, emang kenapa?
0: Oh, itu Anda.
6: Enggak,
0: kenapa juga kalau misalkan saya kentut terus semuanya? Itu Anda.
6: Oh, sama ini sih Kak.
0: Apa itu Rizna?
6: Serius ya ini. Sama orang yang bingung.
0: Bingung?
6: Iya.
0: Saya tidak mengerti.
6: Contohnya gini. Janjian nih.
0: Mau
6: ketemu.
0: Iya.
6: Terus pas ditanya, ketemunya di mana?
0: Nggak
6: tahu. Bingung. Nah, padahal dia yang ngajak, tapi dia yang bingung, nggak tahu mau kemana, tidak bisa menentukan. Nah, itu adalah contoh orang-orang bingung.
0: Pernah?
6: Pernah sih.
0: Kan dia bingung.
6: Loh, ya karena bingungnya itu menyebalkan.
0: Enggak, maksudnya kan saya butuh Rizna. Maksudnya siapa tahu ada saran, kita ketemu dia di mana gitu.
6: Sayangnya tidak secara to the point dia bilang kayak ada rekomendasi atau ada referensinya. Enggak, dia cuma bilang, "Ayo pergi keluar." Terus pas ditanya mau pergi kemana, enggak tahu, bingung. Ya mending enggak usah pergi sih kalau kayak gitu.
0: Terus kalau ditanya mau makan apa? Enggak. Terus dia bingung, terserah.
6: Ah, pakai Injil bab nih jadi perempuan.
0: Oh iya, terus saya juga punya ilfil nih. Saya pernah apa? Kejadian gitu kan. Saya lagi makan nih.
6: Oke.
0: Terus tiba-tiba dia tinggali saya dengan motor-motornya. Saya lagi makan bakso.
6: Wah, kacau sih kalau itu.
0: Terus dia sudah makan, dia tinggali saya yang bayar itu baksonya.
6: Wah. Agak sedih sih itu jujur.
0: Oh, itu sedih. wife lah kalau begitu ya. Gak boleh seperti itu. Gak no, boleh. No, no.
6: Tidak bertanggung jawab.
0: Tidak bertanggung jawab. Hindari. Baiklah.
6: Apakah satu jam ke depan isinya ketawa?
0: Ya, kita sudahi Risna ya. Iya, kita akan putar.
6: Baik, jadi bagi ya. Anda pendengar, mm-hmm. jangan melakukan hal yang serupa.
0: Betul, karena itu tidak baik.
6: Itu membuat traumatis juga.
0: Betul.
6: Untuk orang-orang.
0: Beban ya. Psikologis ya. Dan trauma dengan trauma. Kejadian seperti itu.
6: Betul.
0: Jangan sampai. Baiklah, kita akan putarkan Risna.
6: Lagu apa tuh?
0: Ada Cobalah Untuk Setia.
6: Cobalah ya. Untuk bertanggung jawab.
0: Betul.
6: Jangan
0: ya, jangan menyakiti. Betul. Dan jangan
6: meninggalkan orang pada saat makan bakso.
0: Betul, betul, betul, betul. Ya. Terima kasih pendengar untuk yang sudah kasih begitu ya, kasih apa Risna?
6: Kasih pengalamannya.
0: Betul, bahwa
6: keinfilan,
0: ternyata
6: keinfilannya.
0: Yes, dan ada pesan moralnya ternyata ya.
6: Iya, betul.
0: Bahwa paling tidak kita jadi bercermin.
6: Nah.
0: Enggak deh ngelakuin itu. Tadi ada yang janji tidak ditepati, terus muka dua.
6: Wah.
0: Terus speakernya terlalu kencang.
6: Nah, benar.
0: Kentut sembarangan.
6: Ya.
0: Kalau ada nongkrong-nongkrong dia terus yang bicara.
6: Katanya. Iya.
0: Terus
6: iya,
0: ada juga ilfil katanya busuk mulutnya.
6: Oh,
0: busuk ke dianya.
6: Itu kacau sih, parah kalau yang itu
0: ya.
6: Sudah menyangkut kebersihan diri, tolong diperhatikan.
0: Betul. Saya juga pernah punya pengalaman serius, nama saya kayak ke bioskop gitu kan, terus
6: ya.
0: Jalan sama gebetan gue nih ceritanya.
6: Asik.
0: Terus apa nih?
6: Wah.
0: Ada
6: ada aroma-aroma lucu gitu, bingung kan dari mana, perasaan gak bawa sampah kok bawa.
0: Ya gak, jadi ini pelajaran pendengar ya.
6: Iya.
0: Betul. Baiklah kalau begitu.
6: Bagi perempuan ya.
0: Oh iya benar.
6: Jangan lupa untuk terus menjaga kebersihan diri, pastikan
0: betul.
6: Wangi.
0: Yes.
6: Tidak perlu kita merasa kayak kurang cantik, kurang apa, enggak apa-apa. Yang penting bersih, wangi, rapi.
0: Benar, benar, benar. Setuju, yeah. setuju ya. Baiklah, sebentar pendengar ada Risna Suprat. Supratio yang akan menemani Anda di 100% Indonesia di sesi yang kedua.
6: Terima kasih.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta beredar di media sosial Facebook, narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin COVID-19. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, ditemukan dokumen asli yang tersedia di situs web Public Health and Medical Professional. Dokumen setebal 38 halaman itu memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca otorisasi vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Pfizer, BioNTech. Meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Demikian cek fakta untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: gak sih? Lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
4: Makassar siang ini. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Wakassar dimanapun Anda berada. Setelah tadi bersama dengan rekan kami Syaiful Malik menemani Anda di 100% Indonesia, selanjutnya bersama saya Riza Supratio akan menemani Anda pendengar di 0821-3333-9440. Kami mengundang Anda untuk bergabung dan masih membahas hal apa yang membuat Anda ilfeel atau Anda merasa kurang nyaman terhadap seseorang. Ini tadi kan banyak banget ya, ternyata ada yang karena tidak menepati janji, kemudian juga ada yang bermuka dua, bermacam-macam lah jawabannya. Kita coba cari tahu kalau Pak Abdullah Sewang sendiri nih di Makassar, hal apa yang bisa bikin beliau ilfeel. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risna.
1: Iya, selamat sore Ki.
2: Selamat sore.
1: Lagi apa Ki ini Pak Abdullah Sewang?
2: Ya, lagi monitor perusahaan ini.
1: Alhamdulillah, bagaimana? Sehat Jeki?
2: Alhamdulillah, izinanlah subhanahu wa ta'ala.
1: Alhamdulillah.
2: Aman dan sentosa.
1: Iya, Pak Abdullah Sewang, kalau kita sendiri, biasanya ini hal apa yang bikin Ki tidak nyaman sama orang, yang bikin Ki ilfil?
2: Boleh gak juga bertanya ini? Boleh?
1: Boleh. Mungkin bertanya apa ini?
2: Kenapa dalam 100% ini, dalam peralihannya, dalam menjalankan 100%.
1: Kenapa itu?
2: Padahal di sini banyak membuang waktu di sini. Banyak membuang waktu untuk penelpon, kasihan.
1: Oh, iya.
2: Kenapa bukan dialihkan di tempat lain saja? Nanti selesai satu baru diganti pemandunya, penyiarnya. Ini dalam menyiar, terus langsung diganti. Jadi kasihan padahal pun terbang sia-sia anu waktunya.
1: Iya.
2: Itu juga salah satu kejengkelan juga itu. Iya, termasuk yang dipertanyakan ini itu termasuk itu juga. Iya,
1: Pak Abdullah Sewang.
2: Iya.
1: Kita ini kan menyesuaikan, biasanya itu satu hari tak tiga kali ji ganti, sekarang 4 kali penyiar ganti orang. Jadi diatur waktunya seperti itu. Maaf mami ini Pak Abdullah Sewang di.
2: Iya, kalau kenapa bukan di waktu yang lain? Iya. Setelah habis baca berita ganti nih, jangan lagi pada waktu masih di 100%, nanti di dalamnya terlalu banyak yang mau mundur membuang waktu banyak, yang mau masuk membuang waktu banyak juga.
1: Iya.
2: Ini salah satunya, ini satu juga pertanda bahwa ini satu koreksi buat penelpon, kasihan. Jangan dikatakan sudah habis waktu, jangan bersedih. Memang dia tidak bersedih, tetapi dia standby itu dari jam itu sampai ke jam itu.
1: Baik Pak Abdullah Sewang.
2: Iya.
1: Terus,
2: maaf ini saya koreksi toh.
1: Iya. Nah, tanggapan tak dengan topik hari ini bagaimana?
2: Iya, saya paling tidak suka itu orang yang munafik.
1: Munafik iya. Bagaimana itu maksudnya?
2: Iya, lain bicaranya sama kita, lain bicaranya sama orang lain.
1: Cerita iya, belakang iya. Kah?
2: Iya, itu yang begitu iya.
1: Oke. Iya. Selain itu, apa yang tidak kita suka? Masih ya, ada yang lain?
2: Ya, salah satunya itu berjanji tidak ditepati.
1: Berjanji tidak ditepati. Sakit iya. Hati sih memang kalau ada orang begitu sudah bikin janjikan ternyata tidak jadi kodong. Sakit hati.
2: Jangan dibilang. Tandanya dia tidak keberatan kuhantam kepalanya.
1: Jangan pakai kekerasan ya, Pak.
2: Itu sebenarnya kalau tidak keberatan kuhantam kepalanya, siapa tahu dia keberatan, nah juga ke polisi.
1: Iya. Baik, kalau begitu. Jadi ada dua ini ya, kalau Pak Abdullah Sewang sendiri, orang yang munafik, tadi cerita belakang, dan juga orang yang tidak tepati janji. Kalau lagunya, mau ke request apa ini? Takkan tergantung.
2: Saya ikutin lagunya saja.
1: Baik, menyapa Ki dulu.
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupo, sama Tarjuna. Opadin, Adika Hakim, Anwar,
1: yeah.
2: Bunda Datu, Indah Ica, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikma, Hendro Yusuf, Pak Bobi, Yasir Diwoto, Junedi, Kika di Sabang, Aljabar, Dimas,
1: yeah.
2: Sidan, Tio, Prahara, sama Arpa di Sibadar, Ismail, Yuda, sama Ibu Dewi di Takalar, sama Nur Intan, sama Santia Mahibar di Bantaeng.
1: Iya.
2: Semoga sukses berhasil semua.
1: Amin.
2: Mari buat... Siapa lagi nama, Pak?
1: Risna.
2: Risna, Mbak Risna. Iya, sehat-sehat selalu lagi juga.
1: Amin. Kita juga sehat-sehat,
2: Ki. Iya, amin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau Pak Blas Sewang ini ya, orang munafik dan orang yang tidak menepati janji. Di 0821-3333-9440. Halo, Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, 100% Indonesia.
3: Enggak ada tadi suaranya.
1: Halo, halo, halo.
3: Iya, halo.
1: Kaulia, halo.
3: Iya, halo.
1: Iya, terdengarkah suaranya?
3: Suara aku enggak terdengar nih, halo.
1: Kedengaran dong, terdengar jelas ini suaranya.
3: Oh,
1: iya. Iya. 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya. Banggakan Indonesia. Update-update info dulu. Bagaimana Andre Kang hari ini?
3: Cuacanya itu tadi cerah, panas, gerah.
1: Ah, panas, gerah ya.
3: Iya.
1: Sejauh ini belum pernah turun hujan di bulan Mei ini.
3: Oh, kalau bulan ini ada, udah 2 hari ini belum lagi.
1: Oh, udah 2 hari belum, tapi sebelum-sebelumnya udah pernah turun hujan.
3: Iya, deras.
1: Ah, hujan deras. Baik. Kak Aulia.
3: Iya.
1: Kalau Kak Aulia sendiri, hal apa yang bisa bikin ilfeel dari orang?
3: Orang cerewet.
1: Oh, orang cerewet.
3: Cerewet. Cerewet yang gak penting, ngomong terus.
1: Gimana itu contohnya sama cerewet?
3: Urusan.
1: Gimana contohnya cerewet yang gak penting?
3: Tegur-tegur gitu. Ada tetangga tuh ya. Biar masalah teh ayam tuh tegur.
1: Oh, yang terlalu mau ikut campur gitu.
3: Iya, di pegarangan itu tegur. Tegur. Suka kayak gitu.
1: Oh ya. Selain itu
3: ada daunan ditegur.
1: Ah, saking gak adanya ini kali bahan obrolannya sampai sampah dedaunan juga.
3: Nih. Bukan cuma di sini, memang tetangga cerewet.
1: Oh. Selain itu ada yang lain gak, Kak Aulia?
3: Kenapa? Gila urusan.
1: Gila urusan. Bukan urusannya ikut campur banget, ikut-ikut komentar.
3: Kayak gitu.
1: Oh, iya. Ya, agak banyak sih yang seperti itu juga ya. Tanpa disadari.
3: Kenapa?
1: Biasanya sih yang kayak gitu tanpa disadari, ternyata bikin orang ilfeel.
3: Oh iya betul, gak suka saya kayak gitu. Gila urusan.
1: Bener, oke deh. Lagunya mau apa ini Kak Aulia?
3: Baru monitor Kak, ini lagunya apa?
1: Ada Takkan Terganti Dea Mirella, kemudian Deru Debu Ita Purnama Sari, Kau Yang Terindah Java Jive, Satu Keinginan Jana Julio, Maafkan Yuni Sara, masih ada Tudi, Satu Kata Adegan, Kerinduan AB3, Untuk Apalagi Utaliku Mahua. Mungkin yang mana?
3: Itu yang Untuk Apalagi apa?
1: Untuk Apalagi? Yang mana sih, Kak?
3: Yang mana?
1: Oh, yang terakhir.
3: Iya.
1: Oh iya, yang terakhir. Salam-salamnya mau buat siapa ini?
3: Salamnya buat Ibu Sofi, Ibu Dewi, ada juga Pak Ahmadiani dan Ibu Nurmina. Ada juga Ibu Wahida.
1: Iya.
3: Ada Pak Sinta. Ada Bu Anissa.
1: Iya.
3: Buat semuanya aja deh, adik tempat terkecil ya.
1: Iya, Kak Aulia.
3: Buat adik sehat selalu.
1: Amin, kita juga.
3: Amin, jalannya. Amin
1: ya Rabbal Alamin. Doa yang baik juga buat Kak Aulia.
3: Iya, makasih adek.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 0821-3333-9440. Benar, kata rekan saya tadi ya, Syaiful Malik, ternyata dengan kita tahu hal-hal apa yang bikin orang lain ilfil, ini bentuk refleksi ke diri sendiri agar tidak melakukan hal yang serupa dan menghindari untuk membuat orang lain tidak nyaman. Terkadang kita tidak sadari ya, ternyata hal-hal yang kita lakukan itu cukup mengganggu bagi orang lain. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang sadar akan dirinya. Di 08213333944. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam, Pak Yusuf.
2: Oh iya, baru bicara lagi nih Bu sini.
1: Iya, lama tak ini dari mana Ki? Kenapa baru bergabung?
2: Oh, dari keliling kemana-mana dulu ini, lagi pun cuaca di sini tidak menentu.
1: Oh, di Pulau.
2: Selalu hujan. Makanya signal tidak kurang tepat, signal susah masuk.
1: Oh iya, baik. Pak Yusuf, kalau kita sendiri, hal apa yang bikin Ki ilfil atau merasa tidak nyaman sama orang?
2: Itu yang bikin tidak nyaman. Kalau biasa itu ada orang menjanji kita itu, ditunggu-ditunggu, minta ditunggu, ditunggu-ditunggu, akhirnya tidak ada. Itu bikin sakit hati kalau begitu.
1: Begitu, lagi-lagi soal janji ya. Jadi jam Ki paling janjikan ke orang kalau tidak bisa kita pati, begitu Di?
2: Oh iya, kalau tidak bisa ditepati, kalau janji iseng-iseng saja tak usah janji.
1: Nah iya.
2: Jadi sakit kepala orang.
1: Betul, karena yang dijanjikan pasti berharap juga.
2: Oh iya, berharap juga dan juga kerja tidak ada, itu saja ditunggu-ditunggu, akhirnya kerja pun hilang.
1: Iya tahu, betul ini betul. Oke, lagunya Pak Yusuf mau ke apa?
2: Ya, kalau bisa ikutan sajalah.
1: Ikutan saja lagunya. Sapa-sapanya dulu.
2: Iya, terima kasih. Pertama saya menyapa Bapak kita, Pak Abdullah Sewan. Terima kasih sapaannya selama ini, Pak. Karena saya ini jarang masuk karena signal di sini, Pak. Tidak menentu.
1: Iya.
2: Dan Ibu Andi Anissa, di mana itu? Di Bantaeng, Kak.
1: Iya.
2: Anto di Duri. Dan Lompok, Kuang Dato di Pindrang, dan semuanya saja penggemarnya dari Pro 1 Makassar.
1: Iya.
2: Dan untuk penyiaran Rizna,
1: terima kasih. Kenal,
2: dan kapan lagi kita ke Polman ini?
1: Iya betul. Betul, lama juga belum pulang. Insya Allah Idul Adha pulang Polman.
2: Ada lagi cuti ini hari Lebaran sebentar.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan di ada cuti didapat. Terima kasih Pak Yusuf.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekan saya di samping, kita bahas cuti, beliau tertawa-tertawa. Kenapa ini kira-kira? Kita usahakan ada cuti itu. Di 08213333944 masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Rata-rata ini ngomonginnya kalau ilfil itu soal janji. Iya, sebaiknya ketika kita tidak merasa cukup mampu menepati janji, tidak perlu kita ucapkan karena hanya akan membuat orang lain sakit hati. Kalau ada Pak Haba nih gimana di Bantai? Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Suara siapa ya ini?
5: 100% Indonesia, Mbak Isna, adekku cantik.
1: Masya Allah, 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
5: Indonesia.
1: Ibu.
5: Apa kabar tadi?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau kita sendiri?
5: Hujan situ. Ya, baik-baik sih. Alhamdulillah, sehat.
1: Kalau di sini semalam hujan. Deras sekali hujannya semalam, tapi hari ini...
5: Hujan kemarin, Mbak. Tapi hari ini tidak.
1: Iya, enggak. Enggak juga di sini. Ibu, kalau kita, hal apa yang tidak kita suka dari orang yang bikin kita merasa tidak nyaman?
5: Ya, ada itu ketanggaku, dia suka cerewet di sini. Cerewet sekali, dia bisa gak tidur.
1: Oh, soalnya dia aja cerita.
5: Iya, banyak ceritanya ke tangga, cerewetnya.
1: Gitu oh, nih, begitu. Ya tahu betul karena orang biasa butuh istirahat juga. Oke deh. Lagunya
5: istirahat nih apa ceritanya? Itu nih.
1: Request lagunya.
5: Lagu apa sih itu, Dek?
1: Ada lagu Takkan Terganti, Dea Mirella, kemudian Deru Debu, Ita Purnamasari, Kau Yang Terindah, Java Jive, Satu Keinginan, Yana Julio, Maafkan.
5: Kedua mo.
1: Yang kedua, Deru Debu.
5: Maafkan aku.
1: Oh, maafkan aku, Yuni Sarah. Oke. Okay. Salam-salamnya.
5: Buat Abdul Sewan, siapa lagi Sul, Awilia, Pak Sul, Pak Bobby, siapa Puan Gato, Noaram, Nuno Hitma, Isai Bone, Indai Sopen, Bunda Sopi, siapa lagi Tantri, Pak Nur, Ibu Nur, sama Pak Dani, semuanya paling dari adik.
1: Iya.
5: Biasanya buat Pak Hakim selamat acara bangke. Buat Mbak Isna, adik Snakut,
1: iya. Kita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu yang telah Anda request. Ada Untuk Apalagi dari Utaliku Mahua dan juga Maafkan dari Yunisara berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

101 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di 100% Indonesia. Setelah mulai pukul 14.30 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami menemani Anda pada hari ini membahas hal apa sih yang membuat pendengar dan juga pemirsa ilfil. Dari banyaknya tanggapan-tanggapan yang masuk, ini menarik dan ternyata juga hal-hal tersebut terkadang sering terjadi dalam kehidupan kita namun tidak kita sadari, baik kita yang melakukan ataupun orang memperlakukan kita seperti demikian. Jadi dari sini kita belajar sama-sama nih pendengar, bahwasanya memang dalam kehidupan sehari-hari kita bertemu dengan banyak orang, itu harus menyadari apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan untuk menghindari rasa tidak nyaman terhadap seseorang. Kan sayang sekali ya, yang awalnya mungkin berteman baik, punya hubungan yang intens, ternyata dengan hal-hal yang disepelekan bisa menjadi sebuah perpisahan. Ya, tidak bareng-bareng lagi, tidak berteman lagi, dan tadi ada juga yang bilang katanya langsung di cut off atau langsung putus komunikasi gitu. Terima kasih atas perhatian Anda. Tentunya 100% Indonesia akan terus menemani setiap harinya mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Makassar dan menghadirkan topik-topik menarik yang siap untuk Anda komentari. Terima kasih, saya Risa Supratio dan juga rekan Iqbal. Pamit undur diri, jangan lupa untuk terus ikuti secara langsung kami melalui TikTok di @pro1_RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Kadang kita nggak sadar, di sekitar kita banyak banget usaha kecil yang luar biasa. Ada ibu-ibu yang tiap pagi jualan nasi uduk di depan rumah, ada anak muda yang bikin kopi kekinian di warung kecil, ada juga tetangga yang jualan baju online. Mereka semua adalah bagian dari UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang masih lebih sering pilih produk luar negeri. Padahal, produk lokal juga nggak kalah keren. Coba deh, mulai sekarang, kalau mau beli makanan, pakaian, atau hadiah, lihat dulu usaha kecil di sekitar kamu. Beli dari mereka, berarti kamu nggak cuma dapat barang, tapi juga bantu mereka tetap punya harapan dan penghasilan. Setiap bungkus kue yang kamu beli, setiap cangkir kopi yang kamu pesan, itu bukan cuma transaksi. Itu bentuk dukungan nyata buat ekonomi bangsa. Karena ingat, kalau bukan kita yang bangga sama produk lokal, siapa lagi? Cintai produk lokal, dukung UMKM. Dari tangan kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia.

0: rekening aku tiba-tiba hilang semua ya. Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

pada tahun 2000, 1000 tahun lamanya merupakan single utama album 1000 tahun milik grup band Jikustik yang digawangi oleh Pongki Barata pada vokal dan gitar, Ica pada bass dan vokal, Dadi pada gitar dan vokal.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini menemani Anda beraktivitas, barangkali sedang ada yang menjalankan aktivitas domestik, memasak, mencuci, membersihkan, ataupun juga lagi bersantai di depan rumah menikmati secangkir kopi pada sore hari ini ya. Weekend di hari Sabtu 16 Mei 2026, kita long weekend, libur yang cukup panjang, walaupun untuk beberapa orang juga tidak begitu relate dengan libur panjang itu, tetap bekerja, tapi tidak apa-apa. Tetap semangat di kehidupan sekarang ini, semoga ya doanya tuh gak jauh-jauh dipertemukan dengan orang-orang baik, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dijauhkan dari orang-orang yang apa? Kalau di sesi sebelumnya saya katanya orang-orang yang munafik berbuka dua katanya. Nah, sore hari ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi seputar ekonomi digital. Gak bosan juga untuk kami memberikan informasi update-update terbaru dari portal berita resmi kami, rri.co.id. Kali ini kita akan melihat dan juga mencari tahu ternyata peluang ekonomi digital atau peluang bisnis itu bisa dari mana saja. Salah satunya adalah dari dunia game. Siapa di sini yang suka main game? Yang rela begadang semalaman hanya untuk menyelesaikan satu rank hingga naik ke mythic, ya itu kalau pemain Mobile Legends ya. Nah, ternyata game ini sangat berpotensi untuk menjadi industri kreatif baru. Industri game di Indonesia kini berkembang menjadi peluang baru dalam sektor ekonomi digital, maksud kami sektor ekonomi kreatif nasional. Perkembangan teknologi digital membuat profesi game developer semakin diminati generasi muda Indonesia. Benar banget, teman-teman saya banyak juga yang menggeluti dan serius dalam dunia game ini. Indonesia sendiri dinilai memiliki peluang besar karena jumlah pengguna game terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut menjadi kesempatan bagi developer lokal mengembangkan karya digital buatan anak bangsa. Selain sebagai hiburan, game kini menjadi media kreatif yang mampu menghasilkan nilai ekonomi tinggi. Nah, pengembangan game juga membutuhkan banyak tenaga kreatif seperti programmer, animator, ilustrator, dan penulis cerita digital. Karena itu, industri game dianggap mampu menampung minat dan bakat generasi muda kreatif. Ini Gen Z banget. Ini peluang-peluang kerja anak muda banget dalam dunia kreatif digital. Yang jadi animator, ilustrator, nih boleh banget teman-teman yang ambil kuliahnya jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual, boleh nih, coba ya. Nah, ini informasinya masih akan kami hadirkan untuk Anda mengenai peluang game di Indonesia sebagai industri kreatif baru. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menyajikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Pusat konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang menguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir menyoroti stratifikasi sosial dan sistem kerja yang brutal di masyarakat modern. Dunia semut yang super sibuk dan berstrata digambarkan sebagai tak ubahnya mesin dengan surat cinta untuk budak korporat. Karakter-karakter semut dari pekerja hingga prajurit diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik mereka demi kebaikan kolektif, mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat korporat seringkali dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Ratih Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan kisah fabel yang dalam, mengingatkan pembaca bahwa meskipun dunia semut terlihat kecil dan tersembunyi, sistem mereka adalah cerminan jujur dari kompleksitas dan kebobrokan dalam sistem sosial manusia. Buku ini menantang pembaca untuk merenungkan harga yang harus dibayar oleh individu demi kelangsungan sebuah koloni, entah itu masyarakat, perusahaan, atau negara. Ini adalah kritik yang kuat terhadap obsesi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan demi kepentingan kolektif yang semu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar sore ini. Kita masih membahas juga mengenai industri game yang merupakan industri kreatif baru. Jadi Indonesia sendiri ini sangat potensial untuk mengembangkan industri kreatif baru dalam dunia game itu sendiri. Nah, jadi beberapa game buatan developer Indonesia bahkan berhasil menarik perhatian pemain dari berbagai negara di dunia. Hal tersebut membuktikan bahwasanya karya lokal memiliki peluang bersaing dalam industri game internasional. Salah satunya yaitu mahasiswa komputer yang juga pecinta game, Cahaya Rizky Pratama, mengatakan industri game sekarang memiliki masa depan yang cukup menjanjikan. Menurutnya, anak muda Indonesia memiliki kreativitas besar untuk menciptakan game berkualitas modern. Nih, bagi Anda pendengar ataupun juga anak-anak Anda, sanak saudara yang suka main game, boleh dikembangkan lagi kemampuannya, diseriusi lagi untuk ke tahap yang profesional, karena ternyata itu menjadi peluang bisnis yang luar biasa. Apalagi di era digital seperti saat ini ya, semuanya serba menggunakan gadget, gadgetnya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Coba ya kalau saya jago main game, kayaknya bakalan jadi pro player nih, ikut event-event gitu kan. Pasti teman-teman juga di luar sana sering mendengar namanya e-sport atau electronic sport, merupakan cabang olahraga yang sekarang juga sudah banyak digalakkan di kampus-kampus. Salah satunya Universitas Hasanuddin yang sudah memiliki organisasi tersendiri yang menangani ataupun juga menaungi bagi para pecinta game tersebut. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.
1: Ti, sini dulu kau.
2: Ya apa, aku lagi kerja loh.
1: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
2: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
1: Awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
2: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
1: Meja aja pun kau Ti, ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
2: Makanya kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
1: Kok baru sekarang kau bilang?
2: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lagu Mencintaimu baru saja kami hadirkan pada sore hari ini, dinyanyikan oleh Mulan Jamila, menjadi salah satu lagu yang juga sempat di cover oleh beberapa penyanyi Indonesia, mulai dari Titi DJ, kemudian juga Mahalini yang mengcover, ada Sal Priadi juga, dan ternyata ada versi Mulan Jamila. Ini lagunya begitu dalam, mengandung makna yang sangat membekas, apalagi untuk orang-orang yang sedang mencintai orang lain dan belum bisa hengkang. Kok hengkang ya? Maksudnya, belum bisa move on, belum bisa mencari orang baru, masih berfokus pada satu orang itu. Wah, sangat dalam ya ternyata. Baik, kemudian untuk informasi mengenai industri kreatif baru dalam game developer tadi ya, salah satunya bisa kita contoh menjadi referensi peluang bisnis baru menghasilkan juga. Semoga kedepannya di Indonesia sendiri, bahkan di Kota Makassar, semakin dimasifkan untuk pembinaan-pembinaan game developer, dan juga bagi generasi muda yang minat terhadap dunia game diberikan wadah dan juga diberikan fasilitas yang sesuai. Terima kasih. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama program Berita Gebal Seripati Baju Sekorwil Nusantara 4.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan

0: berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 untuk Gema Saripati Maju di sore hari ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Sejumlah informasi akan kami hadirkan dan kita akan mengawali untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Pendengar, kita mulai dari RRI Palu. Pengelolaan sampah di Kota Palu masih menghadapi tantangan dari sisi sarana operasional. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mencatat masih adanya kekurangan armada pengangkut sampah serta meningkatnya kebutuhan perawatan kendaraan yang sudah berumur. Berikut untuk laporannya, kita akan ikuti bersama laporan Iksan Setiadi.
2: Keterbatasan armada pengangkut sampah masih menjadi salah satu kendala dalam pelayanan kebersihan di Kota Palu. Hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mencatat masih adanya kekurangan puluhan armada roda 4 yang digunakan untuk mengangkut sampah dari pemukiman warga menuju tempat penampungan akhir. Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh DLH Kota Palu, mulai dari mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hingga menjalin kerjasama melalui program CSR sejumlah perusahaan. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ibnu Munsir, menjelaskan bahwa selain jumlah armada yang belum mencukupi, kondisi sebagian kendaraan yang sudah berusia juga menjadi tantangan tersendiri karena memerlukan perawatan yang lebih intensif agar tetap dapat beroperasi secara optimal.
3: Kita masih kekurangan 22 armada BR4 ya. Kami pun sementara mengupayakan untuk ketercukupan hal tersebut dengan berbagai macam cara. Kami menjalin kerjasama dengan CSR, kemudian meminta ke provinsi, dan kalau untuk R6 itu sudah ada sinyal untuk ada bantuan dari teman-teman dari kementerian. Itu yang sementara kita upayakan. Memang masih ada sekitar 22 kelurahan kita yang masih punya satu armada. Itu pun rata-rata armada kita kan sudah mulai berumur 5 tahunan ya. 5 tahunan kan sudah mulai harus perlu extra maintenance ya.
2: Ditambahkan dengan kondisi tersebut membuat pengelolaan sampah harus dilakukan dengan penyesuaian di lapangan, terutama dalam mengatur jadwal pengangkutan serta memastikan kendaraan tetap dapat beroperasi secara optimal. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu juga tetap terus mengupayakan dukungan tambahan sarana sekaligus memperkuat manajemen pengelolaan sampah agar pelayanan kebersihan tetap berjalan di tengah keterbatasan armada yang ada.
1: Dari Kota Palu, pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar. Menyapa rekan saya di sana sudah ada Risna. Selamat sore, Mbak Risna.
4: Iya, selamat sore.
1: Oke, informasi apa nih yang bisa kita dengarkan dari Kota Angin Mamiri nih, silakan.
4: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, seleksi imam kelurahan di Makassar diperketat dengan tetap mengutamakan kemampuan mengaji dan integritas. Kita ikuti informasinya bersama Edwin Masud.
5: Pemerintah Kota Makassar memastikan proses seleksi imam kelurahan dilakukan secara ketat dan objektif dengan melibatkan berbagai unsur penilai, mulai dari Kementerian Agama hingga tenaga profesional bidang keagamaan. Seleksi ini dilakukan untuk memastikan imam yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas sebagai pemimpin agama di tengah masyarakat. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar Muhammad Syarif mengatakan, hasil seleksi sementara telah dirampungkan dan tinggal menunggu tahapan pleno penetapan. Menurut Syarif, masih ada satu tahapan penting sebelum hasil diumumkan secara resmi kepada publik.
6: Insya Allah imam kelurahan juga akan kami rilis nantinya karena kemarin baru kami merampungkan nilai-nilainya. Masih ada satu tahapan lagi yaitu pleno untuk penetapan siapa nilai tertinggi. Ataukah dimungkinkan lulus kah, atau bagaimana kondisi yang sebenarnya terkait seluruh imam kelurahan ya, karena ada 103 imam kelurahan kemarin yang dites. Memang ada kendala yang kami hadapi, terutama ada calon imam yang satu kelurahan itu misalnya dia sendiri yang calon imam, kemudian dia tidak hadir.
5: Diketahui sebanyak 140 calon imam kelurahan mengikuti proses seleksi untuk mengisi posisi imam di 103 kelurahan di Kota Makassar. Syarif menegaskan bahwa imam kelurahan bukan sekedar petugas administrasi keagamaan, melainkan pemimpin agama Islam di tingkat kelurahan yang diharapkan mampu hadir di tengah masyarakat.
4: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali bersama rekan kami di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Rizna ya untuk laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Kota Lulo di Kendari. Saya menyapa rekan saya yang sudah ada di RRI Kendari untuk sore hari ini. Halo, selamat sore.
7: Selamat sore dengan rekan Ilham di sini.
1: Oke, baik. Rekan Ilham, silakan laporan apa nih yang bisa kita dengarkan dari Kendari?
7: Baik, untuk laporan di Gema Saripati Majo di kebersamaan kita pada sore hari ini, dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan program jaminan kesehatan Sultra atau JKS guna menjamin layanan di luar cakupan jaminan kesehatan nasional. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter dari RRI Kendari, Heldiawati Kadir.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmennya dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Sultra atau JKS. Pada tahun 2026 ini, alokasi dana disiapkan sebesar 1,5 miliar rupiah, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 500 juta rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat menjelaskan, alokasi dana akan digunakan untuk menjamin biaya pengobatan kesehatan berbagai kasus yang membutuhkan penanganan segera.
9: Jaminan kesehatan Sultra ini ditujukan kepada para pasien-pasien yang tidak mampu, yang mengalami penganiayaan. Ya, ada beberapa kejadian pasien yang ditangani di rumah sakit tetapi tidak ditanggung oleh BPJS. Itu karena ada aturan yang mengatur seperti itu, sehingga daerah hadir. Ya, persoalan ini membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami penganiayaan maupun KDRT.
8: Program JKS dilakukan untuk memperluas jangkauan perlindungan khususnya bagi warga kurang mampu yang belum tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN atau BPJS Kesehatan. Mekanisme penagihan dilakukan langsung oleh rumah sakit kepada pemerintah daerah dan pasien yang masuk dalam kategori prioritas memiliki surat keterangan tidak mampu akan langsung ditanggung tanpa harus memikirkan beban biaya perawatan. Dukungan anggaran yang memadai ini diharapkan memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak tanpa rasa khawatir akan masalah biaya.
7: Baik, demikian untuk informasi di kebersamaan kita. Seluruh kru dari RRI Kendari, dari operator kita, dan saya sendiri, Riko Ilham, kembali ke rekan kami di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Ilham. Selanjutnya kita menuju ke Bumi Sivia 7 RRI Ampana. Sudah ada rekan Kona Sutantio di sana. Selamat sore rekan Kona.
10: Selamat sore rekan Rina.
1: Oke, baik. Silakan, informasi apa dari Bumi Sivia 7 ini?
10: Baik, terima kasih dari Bumi Sivia 7 Ampana. Untuk informasi mengisi lintas, mengisi Gema Saripati Maju sore ini. Penggunaan media sosial di kalangan anak saat ini semakin meluas seiring perkembangan teknologi digital. Meski memberikan manfaat dalam akses informasi dan komunikasi, media sosial juga menyimpan potensi risiko jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan literasi yang memadai. Paparan konten yang tidak sesuai serta interaksi yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak. Dalam konteks ini, dampak media sosial bahkan dapat berkaitan dengan dampak meningkatnya risiko peningkatan usia dini. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan kolaborasi berbagai pihak untuk memastikan anak dapat memanfaatkan media sosial secara bijak tanpa mengorbankan masa depan mereka. Berikut wawancara Rahmawati Tane bersama

0: lingkungan rumah dan sekolah. Tapi sekarang anak-anak kita atau anak-anak di era sekarang itu bisa berinteraksi dengan siapa saja tanpa batas. Yang jadi masalah, banyak konten yang menormalisasi nikah muda seolah-olah itu jadi jalan keluar dari masalah atau sekedar jadi tren gaya hidup. Padahal sebenarnya realitanya jauh dari itu.
1: Ya, selanjutnya Salwa, apakah terdapat kasus di mana interaksi di media sosial itu berujung pada keputusan menikah di usia muda?
0: Ada, dan polanya seringkali mirip. Biasanya dimulai dari perkenalan di media sosial seperti Facebook, Instagram, lalu mereka intens berkomunikasi lewat inbox atau bahkan sampai bertukar nomor WhatsApp. Ini terjadi seringkali karena kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga hubungan ini jadi terlalu jauh. Akhirnya, saat ketahuan atau terjadi hal yang tidak diinginkan, orang tua memilih jalan pintas dengan menikahkan mereka demi menutupi rasa malu dan stigma masyarakat. Namun kita tidak bisa menyalahkan orang tua sepenuhnya, karena memang terkadang anak itu lebih melek terhadap media sosial atau gadget dibandingkan dengan orang tua. Jadi orang tua seringkali dibohongi oleh anak itu sendiri.
1: Ya, menurut Fatayat sendiri, apakah medsos ini lebih banyak memberi dampak negatif atau justru bisa dimanfaatkan sebagai alat edukasi pencegahan pernikahan anak ini?
0: Kalau ditanya terkait dengan media sosial, saya selalu mengatakan bahwa ini seperti pisau bermata dua. Kalau kita biarkan liar seperti sekarang, dampaknya memang lebih besar ke arah yang negatif. Tapi kami di Fatayat NU tidak mau pesimis. Media sosial ini justru kita gunakan sebagai alat edukasi yang sangat kuat. Kita tidak bisa melarang anak menggunakan media sosial, walaupun memang sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur bahwa anak berusia di bawah 16 tahun itu tidak diperbolehkan menggunakan media sosial. Namun tidak menutup kemungkinan mereka punya banyak cara untuk tetap bisa menggunakan media sosial dengan cara-cara mereka sendiri. Jadi kita hanya bisa membanjiri media sosial dengan konten tandingan yang mengedukasi tentang pentingnya sekolah dan menunda perkawinan anak.
2: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Kemas Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, setelah dari Bumi Sivia 47, kita menuju ke RRI Mamuju Pedegar. Dan di sana sudah ada rekan Nita Wahyuni. Selamat sore, rekan Nita. Ya, rekan Nita. Dari RRI Mamuju, rekan Nita sudah tersambung bersama kami. Oke, sambil menantikan rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju, kita menuju ke Toli-Toli terlebih dahulu bersama rekan Wirnawati ya. Selamat sore rekan Wirnawati.
4: Selamat sore rekan Rina di RRI Palu.
3: Baik, kita ketemu kembali ya rekan Wirna. Informasi apa nih yang bisa disampaikan untuk berita sore hari ini?
4: Baik, informasi dari RRI Toli-Toli, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli menghimbau pemerintah desa terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat menjelang pelaksanaan pilkades guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Sekilas dilaporkan Ahmad Mukadas berikut ini.
5: Saudara, pesta demokrasi pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di 44 desa sekabupaten Toli-Toli sudah di depan mata. Desa yang melaksanakan pilkades tahun ini kini mulai menyiapkan sejumlah hal, di antaranya membuka pendaftaran bakal calon kepala desa yang akan bertarung pada bulan Juni mendatang. Menanggapi pelaksanaan pemilihan kepala desa di 44 desa sekabupaten Toli-Toli, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli Samsu M. Saleh saat diwawancara RRI menghimbau kepada pemerintah desa terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat jelang pelaksanaan pilkades serentak, sebab pesta demokrasi pilkades kali ini masih diikuti sejumlah calon kepala kepala desa incumbent atau kepala desa yang sudah pernah menjabat sebelumnya namun masa tugasnya telah berakhir. Hal itu dimaksudkan guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Namun diakui, penghentian sementara penyaluran bantuan tersebut menjadi dilema bagi pemerintah desa sebab di sisi lain masyarakat membutuhkan bantuan itu, namun di sisi lain kerap disalahartikan oleh sebagian masyarakat dengan adanya penyaluran jelang pilkades tersebut.
6: Dengan harapan bahwa tidak disalahartikan daripada bantuan itu. Memang ini problem juga dan dilema bagi pemerintah desa.

0: di lain sisi kadang-kadang dikalahkan pada sisi lain juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk segera didistribusikan. Nah, oleh karena itu tentu kita mengambil langkah arif dan bijaksana berkenaan dengan itu.
1: Menyinggung soal koordinasi bersama instansi terkait yang ada di daerah ini terhadap penyaluran bantuan tersebut, Kadis PMD Kabupaten Toli-Toli mengatakan akan melakukan koordinasi setelah selesai tahapan pertama penetapan pendaftaran calon kepala desa. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli Muhajir saat diwawancara RRI terkait penghentian bantuan sosial jelang Pilkades mengungkapkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, di mana jadwalnya telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana tahapannya per 3 bulan yang disalurkan langsung ke rekening penerima melalui bank yang sudah menjadi mitra. Bantuan yang disalurkan itu diantaranya PKH, bantuan lansia hingga BPNT, sehingga Dinas Sosial Kabupaten hanya bersifat pemberitahuan kepada penerima yang ada di daerah ini dan tidak berhak untuk menghentikan sementara waktu karena ada momen tertentu.
2: Nah, itu kan semua sudah jadwalnya dari kementerian. Kami juga dari Dinas Sosial Kabupaten, cuma pemberitahuan saja itu bahwa dari kementerian ini akan disalurkan tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Nah, itu saja. Jadi untuk segera disampaikan ke masyarakat bahwa sudah bisa mengambil uangnya di apakah itu di Bank Mandiri atau di kantor pos. Iya. Jadi soalnya jadwalnya dari mereka, kita semua pemberitahuan. Jadi kalau kita mau tidak bisa, ya, itu bukan kewenangannya kabupaten, bukan kita. Kita saja dari kabupaten cuma diberitahukan bahwa akan ada penyaluran.
1: Untuk itu dirinya berharap bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran kepada penerima manfaat yang sesungguhnya, sehingga taraf kesejahteraan masyarakat di daerah ini dapat meningkat.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Palu. Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Wirnawati. Kita kembali menuju ke Kabupaten Mamuju. Di sana menyapa rekan Nita Wahyuni. Selamat sore, Nita.
5: Ya, selamat sore.
4: Baik, informasi dari Mamuju silakan.
5: Baik, pendengar Skor Wil 4, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat-obatan ilegal senilai 51 juta rupiah dalam operasi pengawasan sepanjang Mei 2026. Bersama laporannya kami hadirkan dengan reporter Muhammad Rusdiansyah.
6: Kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta.
7: Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM di Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat ilegal senilai 51 juta rupiah dalam operasi pengawasan Januari hingga Mei 2026. Obat-obat yang sering disalahgunakan seperti tremadol dan dextro berhasil diamankan sebelum sempat beredar luas di masyarakat. Kepala Balai POM di Mamuju, Burham Sudebejo, menyatakan status barang bukti tersebut kini ditetapkan sebagai barang gagal edar, yang berarti petugas berhasil menyelamatkan ribuan generasi muda dari potensi kerusakan saraf. Selain itu, BPOM di Mamuju juga tengah menangani satu perkara terkait peredaran obat jenis terexifenidil atau BOJE.
6: Nah, sampai di bulan Mei 2026 ini, kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta. Jadi produknya gagal edar. Kami amankan sehingga tidak terjadi peredarannya. Dan untuk penindakan kami di 2026 ini sudah menangani satu perkara kasus peredaran obat tidak memenuhi ketentuan ini atau peredaran BOJE yang disebut trihexilfenidil atau di masyarakat Sulawesi Barat itu nyebutnya BOJE. Jadi kami sudah lakukan itu dalam rangka pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
7: Menyikapi target pasar gelap yang menyisir siswa SMP dan SMA, BPOM di Mamuju resmi memulai aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat sejak 12 Mei lalu melalui edukasi langsung ke sekolah-sekolah, salah satunya di SMK Negeri 1 Rangas, Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
5: Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Mewakili reporter dan juga tim operator, kami kembalikan kepada rekan-rekan di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih rekan Nita Wahyuni untuk laporannya dari RRI Mamuju. Selanjutnya kita menuju ke Bau-Bau. Ada rekan Rizka di sana. Selamat sore, Rizka.
8: Selamat sore, rekan Rina.
4: Baik, laporan langsung dari Bau-Bau.
8: Baik, terima kasih rekan Waderina dari RRI Palu. Informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih jadi simpul integrasi pangan di Kabupaten Buton Selatan. Program strategis nasional akan terhubung dari nelayan dan petani hingga suplai program makan bergizi gratis. Berikut laporan reporter Hairul Mulko.
9: Intinya di bawah, PSN ini sangat berdampak positif.
10: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menempatkan Gerai Koperasi Desa Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagai simpul strategis dalam memperkuat distribusi kebutuhan pokok sekaligus menggerakkan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Buton Selatan Laude Harwanto saat mengikuti peresmian operasionalisasi 1061 Kopdeskel Merah Putih secara virtual oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Sabtu 16 Mei 2026. Di Buton Selatan, kegiatan dipusatkan di Gerai Koperasi Merah Putih Desa Lawela. Menurut Harwanto, keberadaan gerai ini bukan sekedar pusat distribusi sembako, tetapi menjadi penghubung utama berbagai program strategis nasional atau PSN, diantaranya Kampung Nelayan Merah Putih KNMP, Program Ketahanan Pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis MBG yang saling terintegrasi dalam satu sistem.
9: Hari ini pemerintah pusat telah meresmikan Gerai Merah Putih seluruh Indonesia dan Selatan. Itu ada satu titik yang dilaksanakan di Lawela. Pertama, ini adalah apresiasi besar kepada pemerintah pusat dan juga Bupati Kutai Selatan yang telah melakukan berbagai upaya sehingga program strategis nasional ini bisa masuk di Kabupaten Kutai Selatan.
10: Sekda menjelaskan melalui KNMP, hasil tangkapan nelayan akan dikelola dan disuplai secara terorganisir, termasuk melalui fasilitas cold storage. Sistem ini memastikan hasil perikanan terserap optimal dan memiliki nilai tambah. Selanjutnya, sektor pertanian akan diperkuat melalui program cetak sawah yang menjadi bagian dari PSN. Produksi beras dari kawasan pertanian berkelanjutan akan menompang kebutuhan pangan daerah.
9: Yang punya dapur ini nanti bisa mengambil ikan dari KNMP, Koperasi Nelayan Merah Putih. Dimensi juga dalam cetak sawah yang sementara digaungkan. Insya Allah Buton Selatan juga adalah bagian dari daerah yang tahun ini mendapatkan program itu. Nanti kebutuhan beras apa semua itu akan diambil di supply dari melalui cetak sawah yang masuk di daerah ini.
11: Buton Selatan.
9: Ya, intinya ini bahwa PSN ini sangat berdampak positif.
10: Seluruh rantai ini, lanjut Harwanto, terhubung langsung dengan program makan bergizi gratis MBG. Pasokan bahan pangan, baik ikan maupun beras, akan disuplai dari sistem koperasi dan pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur pelayanan gizi. Selain itu, program turunan seperti pembangunan perumahan nelayan juga akan dikembangkan di kawasan KNMP sebagai bagian dari penguatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
8: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke RRI Palu bersama rekan Oderina.
4: Terima kasih rekan Rizka dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan laporan langsung dari reporter RRI Palu Muhammad Siddiq terkait Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah terus memperketat pengawasan untuk mencegah penyelundupan barang ilegal di lapas dan rutan oleh reporter kami Muhammad Siddiq. Siddiq, laporan Anda.
12: Baik, terima kasih rekan Grina di studio dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpa Sulawesi Tengah mencatat sejak Januari sampai April 2026 terdapat dua kasus penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan di lingkungan lapas dan rutan di Sulawesi Tengah. Untuk tahun 2025, Kanwil Dijenpa Sulawesi Tengah berhasil menemukan setidaknya 4 kali upaya penyelundupan narkoba di lingkungan lapas dan rutan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Berdasarkan berbagai penggagalan upaya penyelundupan, para pelaku menggunakan beragam modus operandi yang sama, baik melalui makanan hingga diselundupkan melalui bagian tubuh pelaku. Kepala Kantor Wilayah Dijenpa Sulawesi Tengah Bagus Kurniawan menjelaskan, kasus penyelundupan narkoba pertama di tahun 2026 ini berhasil digagalkan oleh petugas di Lapas Kelas 2B Ampana. Barang bukti narkoba tersebut ditemukan di bagian tubuh pelaku untuk diedarkan di dalam lingkungan lapas. Sementara untuk kasus kedua, berhasil ditemukan di rutan kelas 2A Palu pada beberapa waktu lalu dengan modus operandi yang sama. Berikut keterangan Kepala Kantor Wilayah Dijenpas Sulawesi Tengah Bagus Kurniawan.
2: dalam periode Januari sampai April 2026 ini kita menggagalkan dua kasus narkoba. Yang pertama di Ampana, Lapaskas 2 di Ampana, itu dari pengunjung juga seorang perempuan mencoba memasukkan barang terlarang tersebut dan disimpan di salah satu tubuhnya, bagian tubuhnya, di bagian terlarang tubuhnya, dan digagalkan juga oleh petugas kami. Kemudian yang kedua, barusan terjadi di rutan kelas 2 Ampalu, terkait juga penyelundupan dari pengunjung ke dalam rutan melalui juga kotak makanan dan juga disimpan di bagian tubuhnya pengunjung itu.
11: Bagus menambahkan, pihaknya terus meningkatkan kewaspadaan para petugas agar upaya penyelundupan barang haram tersebut dapat dicegah sedini mungkin. Kondisi overkapasitas ruang tahanan juga dinilai menjadi salah satu tantangan dalam upaya memberantas peredaran narkoba di lapas dan rutan. Karena itu Bagus terus mendorong para petugas untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya melalui peningkatan kewaspadaan hingga penguatan integritas. Diharapkan dapat meminimalisir ruang gerak peredaran narkoba demi mewujudkan lingkungan lapas dan rutan yang bersih dari pengaruh barang ilegal. Demikian laporan dari Kota Palu, kembali ke studio rekan Tina.
4: Terima kasih rekan Sidik untuk laporan Anda dan selamat kembali melanjutkan tugas liputan. Kita nantikan informasi lainnya dari Anda. Dari laporan langsung RRI Palu, kita menuju ke RRI Bone. Ini juga sekaligus menjadi berita terakhir di Gema Saripati Maju sore hari ini. Rekan Sri Ulfa, selamat sore.
13: Selamat sore rekan Maria.
4: Dengan Rina ya di sini.
13: Oh, Rina.
4: Ya. Oke, baik. Silakan rekan Ulfan, informasi apa yang bisa kita dengarkan dari Bone?
13: Baik, dari RRI Bone kami sampaikan informasi terkait program makan bergizi gratis di Kabupaten Sinjai kini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi pelajar, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui keterlibatan BUMNES dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Berikut kita akan dengarkan news feature yang akan dibacakan Ayunia Nindiati.
14: Dari kandang ayam milik desa di pesisir Tongke-Tongke, ribuan butir telur setiap pekan dikirim menuju dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Sinjai. Program yang awalnya difokuskan pada pemenuhan gizi pelajar itu, kini mulai menghadirkan dampak ekonomi bagi masyarakat desa. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sinjai melibatkan pelaku usaha lokal sebagai penyedia bahan pangan. Mulai dari telur, ayam, hingga sayuran dipasok langsung oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Koordinator wilayah SPPG Sinjai Sapriyadi mengatakan, keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal menjadi prioritas agar manfaat program MBG tidak hanya dirasakan pelajar penerima makanan bergizi, tetapi juga masyarakat yang bergerak di sektor pangan.
15: Alhamdulillah bisa dikata bahwa sebagian besar juga UMKM di Sinjai kita manfaatkan karena di SPPG kan kita lebih diutamakan UMKM lokal. Kalau sejauh ini kalau di Sinjai alhamdulillah semua pengusaha ayam itu telur semua terpakai. Sayur-sayurnya itu saya kira aman dari Sinjai Barat. Semua dari bisa dikata bahwa dari masyarakat Sinjai Barat itu sangat berkontribusi terkait masalah sayur-sayuran. Untuk kecamatan lain paling sayur kayak kangkung ataupun timun itu biasa atau tomat, buncis.
14: Hingga kini, Sapriyadi menyebut program makan bergizi gratis di Kabupaten Sinjai telah menjangkau 521 sekolah di 8 kecamatan. Meningkatnya kebutuhan pangan membuat keberadaan pemasok lokal menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program MBG. Salah satu pemasok yang kini terlibat aktif yakni BUMDES Sipatokong di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur. Melalui unit usaha ayam petelur yang dibentuk sejak pertengahan tahun 2025, BUMDES tersebut dipercaya menyuplai telur ke sejumlah dapur SPPG. Direktur Bumdes Sipatoko Firdaus Amsul mengatakan, permintaan telur untuk kebutuhan dapur MBG terus meningkat. Bahkan dikatakan dalam satu kali pemesanan, kebutuhan telur dapat mencapai ratusan rak, sehingga pengelola harus menyesuaikan produksi dan stok yang tersedia.
16: Ya, jadi setelah Bumdes mendapatkan dana untuk khusus ketahanan pangan, Bumdes membuat sebuah usaha yaitu ayam petelur, ya dimulai di bulan Juni. Saya sudah supply telur itu SPPG Diringire 02, ada SPPG Desa Tongke-Tongke, sama SPPG Salohe. Ini biasanya sesuai pesanannya, karena kalau dari 3 SPPG kami belum sanggup karena produksi per hari itu hanya 25-27 rak. Biasa pesan jauh hari sebelumnya, misalkan dia mau ambil minggu depan, baru kami simpankan bisa kadang 100 rak, berarti kita kumpulkan itu sampai 4 hari.
14: Keterlibatan Bumdes dalam rantai pasok pangan program MBG mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Sinjai. Bupati Sinjai Hajar Ratnawati Arif menilai kolaborasi tersebut menjadi contoh penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Menurut Bupati Sinjai, pola kemitraan antara program MBG dan usaha desa mampu memperpendek rantai distribusi pangan sehingga harga bahan pokok lebih stabil dan kualitas produk tetap terjaga.
17: Kita sudah bisa melihat fakta bahwa ternyata memang program Presiden adalah program strategis yang memang harus disukseskan bersama. Karena anak-anak menikmati dan merasa cukup makanannya, cukup gizinya, dan hadir pemangku jabatan yang lain. Para kepala sekolah, pemilik SPPG, kepala desa, pemilik BUMDES, pengelola BUMDES, sampai kepada pengurus-pengurus BUMDES sampai koperasinya, dan kita berharap bahwa integrasi dari semua pemangku dalam menyukseskan program Sinjai yang sehat, MBG yang cukup tersalur.
14: Pemerintah Kabupaten Sinjai berharap model usaha seperti Bumdes Sipatokong dapat berkembang di desa lainnya. Dengan demikian, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menghadirkan makanan sehat bagi pelajar, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

0: News feature dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Rina di RRI Palu.
1: Baik, pendengar, news feature dari RRI Bone mengakhiri paket berita perjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waude Rina Mustika mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama program Berita Gebal Saripati Maju Sekor Wil Nusantara 4 dari RRI Palu. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada pada sore hari ini, kita akan nantikan bersama Komandan Azan Maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Namun sebelum itu, terlebih dahulu mari kita ikuti pengajian dan terjemahan Surah Ali Imran ayat 191 hingga 193 berikut ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
0: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia selektif.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, inget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh duh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya, bagi salaknya dong.
0: Lah, itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka lah, masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
0: Aduh, Mia, gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama-sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang, makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Ya, malah curhat.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
7: Satu RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6 dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda hiburan selepas kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada malam hari ini, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda dialog Kiprah Sulawesi Selatan, akan membahas hantavirus dan risiko di sekitar kita. Jadi tetap bersama kami. Nantinya juga kita akan berbincang bersama dengan Dr. Delvi Adriana yang merupakan bagian dari MPPD IKM IKK IKP Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, cek fakta Pro 1 dengan judul Indonesia Tutup Selat Malaka. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google, hasil tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebutkan Indonesia akan menutup Selat Malaka. Dikutip dari kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional atau UN COS, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Itulah tadi cek fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Makassar sore ini. Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Kiprah Sulawesi Selatan untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026. Siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu virus yang menggemparkan masyarakat Indonesia, yakni hantavirus dan risiko di sekitar kita. Saya tidak sendiri, telah hadir di studio Pro 1 ada Delvi Adriana yang merupakan bagian dari MPPD IKM IKK IKP Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Assalamualaikum Delvi.
3: Waalaikumsalam Kak.
1: Ini boleh agak ditarik mic-nya, okay. Mendekat. Gimana kabarnya malam hari ini, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah, senang banget ya kita bisa ngobrol pada malam hari ini membahas hantavirus dan risiko di sekitar kita. Betul. Di awal perjumpaan ini kan kalau hantavirus santer diperbincangkan, diberitakan, hanya saja mungkin masih ada di luar sana yang belum begitu paham sebenarnya hantavirus itu seperti apa.
3: Oke. Nah, hantavirus ini kan lagi hype di kalangan masyarakat di Indonesia. Terutama saat ini kan beritanya itu dia itu muncul pada saat kapal pesiar. Yeah. Tapi faktanya sebenarnya hantavirus ini sudah ada lama, sejak 1951. Wow. Awalnya dia itu muncul di Korea Selatan di dekat Sungai Hantan, makanya namanya hantavirus.
1: Ya, oh, betul. Gitu. Iya. Baik, jadi sebenarnya sudah lama ada.
3: Sudah lama ada.
1: Tapi ini kembali booming karena penemuan kemarin di kapal pesiar.
3: Ya
1: gitu.
3: Betul.
1: Tanda-tandanya tuh gimana sih sebenarnya orang yang terkontaminasi hantavirus ini?
3: Nah, jadi kan ada dua, kalau di Korea Selatan itu ada dua varian sendiri. Yang pertama itu hantavirus pulmonary syndrome sama hemorrhagic fever with renal syndrome. Hmm. Tapi rumornya yang diberitakan oleh virologis di Korea Selatan sana, hantavirus 2 ini tidak menular melalui manusia ke manusia.
1: Okay.
3: Nah, dia dari tikus itu sendiri, tikus atau hewan perekatnya. Tapi yang kemarin viral itu yang ada di kapal pesiar itu, dia itu varian dari Amerika katanya. Namanya Andes.
1: Andes. Ada variannya ya.
3: Iya, ada variannya.
1: Oke. Okay.
3: Hantavirus varian Andes yang dari Amerika ini.
1: Oke.
3: Okay. Nah, dia itu kabarnya menular dari manusia ke manusia. Makanya di kapal pesiar itu cepat penularannya karena dari manusia ke manusianya.
1: Oh, gitu. Jadi awalnya tuh dari hewan pengerat ke manusia, yeah. Tapi karena ini ada yang jenis baru, Andes Amerika, ini dari manusia ke manusia.
3: Iya.
1: Terus tuh kalau misal kita terkontaminasi gimana sih, tanda-tandanya apa yang terjadi di tubuh kita?
3: Nah, kontaminasinya itu ya klise-klise saja gejalanya katanya. Gejala yang paling sering itu ditemukan demam-demam, terus adanya sesak-sesak yang sulit bernafas, ya mirip-mirip COVID. Nah, tapi tidak se-ekstrim COVID karena ini kan melalui hewan. Nah, terus ada juga gejalanya itu seperti batuk flu, terus demam-demam, sesak, mual muntah, diare, seperti itu yang biasanya orang itu anggap itu hal-hal biasa.
1: Ternyata memang ini ya gejalanya normal, normal tidak saja. Ada yang begitu identik atau berbeda gitu dari gejala-gejala yang lain gitu kan. Nah, terus apakah ini kan sempat juga ya diberitakan katanya itu hantavirus yang diberitakan saat ini merupakan efek dari COVID kemarin. Benar nggak sih sebenarnya?
3: Sebenarnya beda, karena dia itu adalah virus yang berbeda. Jadi kalau dibilang efek, yang kan pertama yang muncul itu hantavirus dulu, baru COVID. Nah, terus dia itu beda penularannya dan beda jenisnya. Nah, kabarnya kalau di Indonesia sendiri itu sudah ada dari 2024. 2024 hantavirus itu sudah dilaporkan ada di Indonesia. Tapi dari 250 suspek pasien yang kita duga hantavirus itu, yang di serologis itu cuman 25 saja yang positif. Tapi pada dasarnya dia itu positif karena adanya faktor komorbid lainnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang dikaitkan dengan COVID, menurut epidemiolog lainnya itu tidak
1: ada kaitannya, tidak ada kaitannya. Karena ini dua jenis
3: yang berbeda
1: dan munculnya pun di rentang waktu yang jauh gitu loh. Nah, kalau lebih spesifik ya, kita ngomongin dulu yang hantavirus ditularkannya dari hewan pengerat, contohnya tikus. Itu gimana sih kok bisa? Dari apanya? Manusia ada kegiatan atau aktivitas apa sehingga bisa tertular dari tikus itu sendiri?
3: Nah, dari yang dilaporkan ada 5 macam tikus yang diteliti. Ada 5 macam tikus yang diteliti. Nah, tikus-tikus ini tidak semua tikus itu mengandung hantavirus. Nah, ada jenis tikus tertentu, kalau misalnya secara fisiknya itu dilihat dia yang berkaki putih gitu. Nah, tikus ini biasanya itu ada di Amerika. Nah, makanya dia itu dari Amerika itu 2 varian, ada yang dari tikus ke manusia dan manusia ke manusianya. Nah, tikus yang berkaki putih ini dia itu erat kaitannya katanya dengan hantavirus ini. Nah, tapi kan kita enggak bisa serta-merta kita mau teliti semua tikus-tikus. Jadi maka dari itu kita harus menjaga kebersihan diri. Nah, kan kita enggak mungkin ya dekat-dekat sama tikus, di rumah ada tikus, ya kan enggak mungkin begitu. Nah, sebenarnya penularan dari tikus ke manusia itu mulai dari BAB-nya, kita bilangnya fesesnya. Iya, urinnya. Jadi kayak urin yang barang-barang yang terkena urinnya, terus baunya kita tidak bersihkan. Nah, itu media sendiri sama air liurnya. Itu ketiganya. Jadi yang keluar semua dari tikus-tikus itu.
1: Aduh.
3: Kayak gitu.
1: Ini ya ternyata.
3: Iya.
1: Ngomongin tikus tuh kayak keterbayang sih, karena kalau saya sendiri ini pribadi sebagai pendatang di Makassar tuh kadang kalau melihat aktivitas pada malam hari ini hewan pengerat seperti tikus tuh banyak ternyata ada di selokan-selokan dengan ukuran yang
3: besar-besar.
1: Jadi memang harus lebih ini ya, proteksi diri gitu kan. Itu gimana sih cara pencegahannya untuk bisa menghindari kontaminasi?
3: Yang pertama, kebersihan diri pertama kan, kebersihan diri. Nah, terus yang kedua itu kebersihan lingkungan sekitar kayak rumah begitu. Kita harus rajin-rajin membuang sampah keluar rumah.
1: Nah, betul.
3: Kebersihan got. Kan tidak hanya hantavirus ini ya, sebelumnya kan ada juga yang erat kaitan sama DBD, kayak gitu-gitu kan. Jadi menurutku, tikus itu kan suka sama hal-hal yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Kalau misalnya kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan, alangkah baiknya nggak ada tikus di dekat kita.
1: Nah, itu ya, pendengar lagi dan lagi tuh kuncinya adalah kebersihan, kesadaran juga, menjaga lingkungan. Nah, kemudian untuk pencegahan atau tindakan dini ketika kita sudah merasakan ada gejala-gejala tadi, kan nggak bisa langsung self-diagnose ya, bilang, ah saya kena hanta. Nggak dong, pasti. Itu gimana langkah yang harus diambil?
3: Langkah sebagai manusia atau orang awam biasa kan kita kalau demam itu ada orang yang mengabaikan rasa demamnya yang kayak udahlah kayak gitu, mungkin kecapean aja. Tapi menurutku kalau demam yang kita harus punya termometer di rumah, kan dari COVID udah ada termometer yang
1: penyemprot suhu itu kan.
3: Kadang demam itu ada yang orang yang peka sekali terhadap demamnya, jadi dia tuh kalau 38 atau 37,8 udah kayak wah meriang-meriang nih, demam-demam. Nah dia langsung keburu-buru ke rumah sakit. Boleh, tapi penanganan awalnya itu boleh kita minum paracetamol dulu. Kalau misalnya demam-demam begitu kan, kan paracetamol ada, dia ada di setiap rumah untuk menghindari kalau misalnya ternyata demamnya itu 39 atau 40 derajat untuk menghindari kejang demam atau kejang, apalagi pada anak-anak. Alangkah baiknya minum paracetamol dulu, pertolongan pertama di rumah. Tapi kalau udah gak mempan, ya sudah boleh kita bawa ke rumah sakit gitu. Kalau misalnya kalian punya penyakit-penyakit penyerta kayak oh demamnya udah 2 hari gak turun-turun, 3 hari, bahkan seminggu, alangkah baiknya ke vaskes terdekat seperti puskesmas, klinik pratama, atau ke UGD terdekat.
1: Nah itu ya pendengar dan juga pemirsa, langkah-langkah yang bisa diambil ketika Anda merasakan mungkin demam, batuk pilek. Jangan diabaikan tanda-tanda itu. Kita harus membawa diri ke fasilitas kesehatan supaya diperiksa lebih lanjut ya.
3: Iya betul.
1: Nah kemudian untuk penderita hantavirus ini sendiri, apa yang terjadi? Maksudnya kalau udah masuk ke tahap yang lebih serius gitu ya, apa yang terjadi dalam di tubuh mereka?
3: Tubuh mereka. Nah untuk kan pertama terkena dulu hantavirusnya itu. Nah ada masa inkubasinya, nggak langsung serta-merta kena terus tiba-tiba demam gitu. Pasti mungkin seminggu sebelumnya, 3 hari sebelumnya kalian sudah berinteraksi sama penderita hantavirus itu atau hewan pengeratnya. Nah terus kalau misalnya kalian sudah terkontaminasi, terus kita ke rumah sakit, nanti akan dicek serologisnya. Jadi kayak dicek darahnya juga, apakah ada ada peningkatan trombosit atau eritrosit, leukosit dan lain sebagainya. Terus kita tata laksana kalau di rumah sakit. Nah tapi kalau misalnya gejala-gejala yang pada umumnya dirasakan itu tergantung variannya. Jadi kalau misalnya dia itu terkena hantavirus pulmonary syndrome, dia biasa ada rasa-rasa sesak, terus sulit untuk bernafas, berat rasanya dadanya, kayak gitu. Mirip-mirip penyakit paru dan jantung. Tapi kalau dia kena yang hemorrhagic fever with renal syndrome, dia itu kayak demam berdarah gitu loh. Jadi kayak bintik-bintik keluar di bagian permukaan kulitnya, terus ada apalagi mimisan kayak gitu. Jadi dia yang berhubungan dengan darah. Kadang juga fesesnya itu disertai dengan darah. Tapi kalau untuk renal syndrome-nya mungkin itu lebih lanjutnya lagi, mungkin setelah 1 bulan atau 3 minggu atau 21 minggu. Nah kalau misalnya hantavirus yang varian respiratory itu atau pulmonologi itu lebih besar prevalensinya, dia sekitar 40%. Jadi lebih sering orang terkena pulmonary syndrome-nya dibanding yang hemoragiknya. Jadi untuk prevalensinya itu lebih banyak orang yang sesak dibanding orang yang mengeluarkan tanda-tanda bintik-bintik merah di permukaan kulit.
1: Okay. Ini kalau hantavirus dia berisiko memicu kematian gak sih?
3: Iya, memicu kematian kalau sudah

0: diabetes, atau penyakit gula, betul-betul. Terus ada hipertensi, atau penyakit jantung koroner, atau bahkan pernah kena serangan stroke atau lain sebagainya.
1: Jadi kalau untuk di orang-orang yang sudah berumur dan juga sudah ada penyakit lainnya ini lebih berisiko gitu.
0: Iya, lebih berisiko.
1: Tapi pun kalau misalnya di bawah 30 tahun ternyata si penderita Hantavirus-nya juga punya riwayat diabetes mellitus juga bisa lebih parah lagi gitu gimana?
0: Bisa, karena kan diabetes mellitus ini sebenarnya akar dari semua akar penyakit. Jadi kalau misalnya kita mau obati pasien itu, kalau DPJP mau obati pasien itu pasti disuruh turunkan dulu gula darahnya kalau dia lagi tinggi. Pokoknya diabetes atau gula darah ini sangat amat jadi kayak berat rasanya kalau dia masih tinggi begitu.
1: Menarik sebenarnya ya, walaupun kita bahas hantavirus, lagi-lagi dibawa-bawa soal diabetes dimanapun kayaknya diabetes. Nanti bisa ya Delvi, next time kita bahas bahas diabetes ini lebih spesifik. Nah, kemudian untuk penanganannya ketika sudah ditangani oleh ahli, sudah diberikan perawatan, setelah itu apakah masih ada kemungkinan untuk muncul kembali gejala-gejala hantavirusnya atau bagaimana?
0: Ya, untuk gejala-gejala hantavirus, kembali lagi varian hantavirus ini ada banyak. Jadi sama kayak COVID, dia punya banyak varian kayak alpha, beta, delta. Nah, hantavirus juga ini punya hal serupa. Dia ada kayak hantavirus pulmonary syndrome, hemorrhagic fever, dan juga yang terbaru itu strain Andes. Jadi kalau misalnya kena Andes, ya kalau ke Korea nanti mungkin ke Korea terus tiba-tiba kena tikus di sana, kenalah hantavirus pulmonary syndrome ini yang mungkin terjadi karena kan dia beda varian. Jadi ceritanya imun itu cuma kenal Andes aja. Oh, ini Andes kemarin nih gitu. Oh, Andes kemarin nih, jadi ceritanya aku udah kenal kamu, jadi aku mukul gitu. Nah, sedangkan kalau hantavirus yang varian pulmonologi kan dia belum tahu, jadi kayak wah apalagi nih, jadi dia muncullah demam begitu.
1: Okay. Jadi gitu ya.
0: Ya sebenarnya tubuh itu mereka pintar, jadi mereka kayak oh asing nih, kalau asing mukul aja dah.
1: Iya, okay. Menarik, sangat menarik. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar dan juga pemirsa, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Masih akan membahas lebih lanjut mengenai hantavirus. Kami hadirkan terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini.
2: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: kenari. Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Hah, kamu gak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Makassar sore ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan, membahas hantavirus dan risiko di sekitar kita bersama dengan Dr. Delvi pada malam hari ini. Tadi sudah dijelaskan gejalanya seperti apa, kemudian juga penularannya bagaimana. Tapi tadi kalau untuk penularan ya, dokter lebih membahas ke penularan dari hewan ke manusia.
1: Benar.
0: Nah, sedangkan ditemukan di kapal pesiar itu tadi jenis baru dari Amerika, itu penularannya dari manusia ke manusia.
1: Benar.
0: Apakah itu sama juga penularannya seperti COVID melalui air liur dan lain sebagainya atau seperti apa? Beda.
1: Nah, makasih Kak. Jadi kalau COVID itu dia penularannya dari droplet. Jadi bahasanya itu dari kalau misalnya bersin, batuk. Nah, kemarin kan sudah jelaskan etika batuk, etika cuci tangan dan sebagainya.
0: Betul.
1: Nah, untuk mengurangi COVID. Sedangkan hantavirus ini dia itu cara penularannya dari manusia ke manusia. Jadi dia itu menurut peneliti, jadi dia harus melakukan interaksi yang dekat dan lama. Jadi misalnya dengan cara berjabat tangan, terus ngobrol lama begitu. Jadi dia itu penularannya seperti itu, tidak sama seperti COVID. COVID dalam waktu 5 detik bisa menular melalui droplet atau kayak bersin, batuk atau kayak jaringan-jaringan kulit lainnya yang terkena darah dan sebagainya. Kayak gitu. Kalau hantavirus ini dia harus ada interaksi dan juga interaksi fisik dan juga lama begitu Kak bersamanya, bersama pasien yang menderita.
0: Oke. Nah, kemudian kan juga setelah kabar kemarin itu kita jadi was-was gitu kan, khawatir nanti ternyata sudah menyebar juga di Indonesia. Tapi sejauh ini bagaimana penemuannya? Apakah sudah ada ditemukan yang terinfeksi hantavirus itu atau belum?
1: Nah, kalau di Indonesia saat ini belum ada yang terinfeksi sejak berita viral kemarin. Nah, menurut peneliti lainnya juga itu hantavirus itu kan sudah ada sejak 2024. Tapi yang disuspek 250 orang, sedangkan yang di swab dan positif itu ada 25 orang saja. Dan 3 di antara mereka itu meninggal dunia karena komorbid atau karena penyakit DM dan hipertensi. Itu tadi yang memperberat terjadinya hantavirus itu sehingga pasiennya itu meninggal. Tapi kan kalau misalnya dari 25 orang, 3 orang yang meninggal itu kan berarti dokter-dokter di Indonesia itu cukup bisa atau mumpuni untuk mengelola penyakit hantavirus ini, sekitar 10-15% kematiannya Kak dari data yang diperoleh di Indonesia gitu.
0: Oke, baik. Nah, ini kembali tadi ke pencegahan dan langkah-langkah yang bisa dilakukan ya ketika merasakan gejala-gejalanya tadi, baik itu demam, batuk, flu dan lain sebagainya gitu kan. Tadi dijelaskan bisa mengonsumsi paracetamol. Tapi sekarang kan juga lagi hype gitu kan di kalangan anak muda sih, utamanya kayak dikit-dikit antibiotik. Dikit-dikit antibiotik. Ya, itu gimana tuh kalau ternyata dia merasakan hal itu tapi kayak untuk ini deh jaga-jaga mending antibiotik. Itu gimana?
1: Oke. Jadi antibiotik sendiri itu sebenarnya kita punya 3 etiologi sebenarnya penyakit. Ada yang dari bakteri, virus dan juga dari jamur. Nah, ketiga-tiganya ini beda obatnya. Jadi kalau jamur itu kita kasih anti jamur, kalau bakteri itu kita kasih antibiotik dan juga kalau virus itu antivirus begitu. Nah, tapi kalau misalnya orang itu mengobati hantavirus ini dengan antibiotik itu tidak relevan karena kan hantavirus dia virus dan antibiotik itu untuk bakteri. Jadi kalau misalnya antibiotik digunakan untuk obati hantavirus itu tidak relevan begitu. Jadi
0: nggak ngefek.
1: Iya, ceritanya kayak meleset aja gitu ya.
0: Jadi kayak sejalan.
1: Iya. Jadi kayak bukan seharusnya kayak ceritanya virusnya itu bilang buat siapa nih obat ya.
0: Ini kamu siapa ya?
1: Iya, obatnya juga bingung. Saya mau buat siapa gitu kan. Obatnya bingung, virusnya bingung. Nah, kalau misalnya untuk antibiotik di kalangan masyarakat itu biasa memang terdengar orang itu minum jarang sih amoksilin, biasanya obat-obat yang dapat dibeli di warung.
0: Iya, benar.
1: Iya, entahlah itu mereka.
0: Itu banyak kayak gitu loh.
1: Entahlah mereka ada yang minum, ada yang dipuyer, ditumbuk gitu terus ditabur di luka. Ada yang kayak gitu kan.
0: Ada yang langsung wah,
1: ada ditabur di luka padahal kan ceritanya kalau kamu ke dokter atau ke puskesmas, pertama dia gratis ya. Kalau kamu punya BPJS, KIS dan sebagainya itu dia pertama gratis. Kedua, kamu dikasih obat gratis, ketemu dokter gratis, dan ketiga tepat obat dan sasarannya. Jadi biasanya dokter itu mengharapkan misalnya dikasih paracetamol, wah, semoga sebentar turun demamnya. 2 hari, 3 hari kemudian turun demamnya. Kalau tidak turun, nanti kita kasih obat yang ini gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita obati sendiri, kadang kita kesal, udah bayar obatnya, terus tidak tepat lagi, terus sudah itu tidak sembuh, karena kan bukan itu targetnya.
0: Yeah.
1: Nah, terus kalau demam-demam sendiri itu, demam itu sebenarnya bukan penyakit. Demam itu adalah suatu tanda yang diberikan sama tubuh untuk kayak buat sinyal, oh kalau ada yang asing nih di tubuh, makanya dia kasih demam. Jadi dia kayak memanaskan badannya supaya bakteri atau virus atau apapun itu yang ada di asing di tubuh itu hilang gitu, dengan pemanasan tubuh begitu. Jadi kalau demam sebenarnya tidak perlu langsung minum paracetamol begitu, tidak perlu gitu. Beda saatnya kalau kamu jatuh terus harus minum si paracetamol biar enggak nyeri gitu.
0: Iya, betul, pereda nyeri.
1: Atau obat pereda nyeri lainnya gitu.
0: Oke. Okay. Oke, ini fakta dan juga ilmu baru bagi saya, ternyata demam sendiri ini bentuk tanda ya, sinyal tubuh kalau ternyata ada sesuatu yang
1: asing.
0: Okay. Ada perlu diperhatikan di dalam tubuh gitu kan.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, tadi kan juga dibahas ya kalau misal hantavirus ini pun ketika menyerang seseorang itu bisa menyesuaikan dengan kondisi imun dari orang tersebut. Berarti kalau misalnya imunnya bagus, gimana hantavirusnya tidak akan cepat menyebar atau gimana sebenarnya?
1: Jadi hantavirus imun itu sendiri dia pintar. Jadi pertama kalau misalnya gitu orang sakit terkena hantavirus, jadi tubuh itu mengeluarkan dulu pertahanan tubuh pertamanya. Jadi ceritanya tuh mereka ada garis terdepan ke belakang itu. Jadi pertama itu di garis yang terdepan dulu. Oh, yang ke depan KO ini mati begitu nggak bisa, yang di belakang maju.
0: Belakang lagi yang maju.
1: Iya, okay. Begitu terus sampai dia akhirnya memberi sinyal sama tubuh kalau udah nggak bisa nih. Jadi muncullah gejala-gejala tadi kayak demam, mual, muntah gitu. Jadi dia ceritanya demam itu kan udah ceritanya yang ngelawan ini udah bilang, coba turunkan suhunya, naikkan suhunya buat dia mati kayak gitu. Nah, nanti kalau sinyalnya udah sampai di tahap yang kayak demam, sesak, nanti dia tubuh akan merasakan hal itu dan kita akan mencari obat atau pertolongan ke dokter gitu.
0: Nah, oke. Okay. Mungkin ini agak di luar dari hantavirus tapi masih adalah kaitannya gitu kan. Ini spesifik ke imunitas tubuh gitu kan. Di umur sekarang nih, umur-umur kayak kita gitu kan, 20 tahunan. Itu gimana sih caranya supaya bisa menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh ya?
1: Oke. Okay. Jadi menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh itu sebenarnya gampang dan sangat amat murah.
0: Nah.
1: Jadi yang pertama itu menjaga kebersihan diri pertama kan.
0: Okay.
1: Jadi kayak ya klise lah, mandi 2 kali sehari.
0: Wah,
1: gitu kan.
0: Iya.
1: Mandi 2 kali sehari, terus rajin-rajin cuci tangan, terus menjaga kelembaban tubuh biar tubuhnya enggak kering kayak gitu kan. Terus kalau misalnya ada luka cepat tutup gitu. Jadi biar tidak ada kontaminasi lebih lanjut. Terus yang kedua, menjaga makanan. Jadi makanannya itu dijaga.
0: Okay.
1: Jadi bolehlah kita menjaga, maksudnya kayak terserah lah apa mau dimakan, tapi tidak diikuti seterus-terusan. Mungkin sehari sekali lah, ya 2 hari sekali. Tapi kalau bisa kita makan yang sehat,
0: real food.
1: Iya, betul. Katanya kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, tapi
0: kalau sekarang udah beda.
1: Udah
0: apa
1: beda.
0: Sih namanya? Isi piringku?
1: Iya,
0: oh,
1: itu.
0: Iya.
1: Jadi kita harus makan itu makanan yang real. Jadi yang bukan yang diolah terus. Kayak ada yang sekarang kan kayak burger, ya sih di dalamnya daging, tapi kan itu udah itu ada
0: ultra processed food.
1: Betul. Jangan-jangan.
0: Berarti ayam geprek juga jangan ya. Jangan sering-sering ya.
1: Ya, ayam geprek juga jangan.
0: Jangan ya.
1: Iya. Yang real-real saja.
0: Sayur.
1: Yang betul-betul iya, sayur. Nah, tapi sayurnya juga harus bersih, jangan dimasak sama belat sama ulat-ulatnya juga kan.
0: Walaupun sebenarnya katanya tanda sayur yang segar atau yang masih bagus tuh yang ada ulatnya, tapi kan pasti kalau diolah dibersihkan
1: dengan baik
0: gitu.
1: Nah, terus sekarang kan lagi zaman orang lari-lari, apalagi nih long iya kan, libur panjang.
0: Libur panjang.
1: Ya, jadi kan kita bisa lari-lari bareng teman atau sekedar olahraga-olahraga di rumah juga boleh kayak gitu.
0: Yang penting bergerak ya.
1: Iya. Sama kalau aku sih, kalau aku rajin-rajin komunikasi sama orang, jadi kan itu meningkatkan kebahagiaan tubuh. Jadi otomatis kita juga bahagia, imunitas juga meningkat.
0: Oke,
1: kurangi stres.
0: Maaf ya dok, ini bagian terakhir sering komunikasi sama orang, tergantung orangnya lagi ya dokter.
1: Betul,
0: ya
1: betul.
0: Yang benar-benar membawa kebahagiaan, jangan komunikasi sama orang yang salah.
1: Wah, parah.
0: Oke, dokter di penghujung perjumpaan, pesan-pesan yang disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa mengenai hantavirus ini, silakan.
1: Oke, pertama hantavirus itu tidak seperti COVID-19, jadi dia tidak sangat mudah untuk ditularkan. Terus yang kedua itu hantavirus ini dia itu adalah virus yang ditularkan melalui hewan ke manusia dan manusia ke manusia. Tapi manusia ke manusia itu sendiri, kalau ada ya, kalau misalnya ada yang dari Amerika yang kena hantavirus ke sini, baru kita bisa terjangkit seperti itu. Terus hantavirus ini sendiri kan prevalensinya tuh tadi 10-15% yang didata oleh Indonesia. Jadi dokter-dokter di Indonesia itu mumpuni terhadap hantavirus ini sendiri, maksudnya mumpuni untuk merawat dan menanganinya. Terus untuk hantavirus sendiri ini tahun 2026 ini belum ada yang dikonfirmasi masuk ke Indonesia, varian Andes ini yang dari manusia ke manusia. Jadi kita tidak perlu khawatir yang ekstrim sekali. Jadi kita untuk menjaga saja imunitas, kebersihan tubuh, tikus. Selain hantavirus kan tikus punya banyak penyakit lainnya, iya, kalau jadi dekat benar. Kita. Jadi sebaiknya kita hindari, bukan untuk hantavirus saja, lain sebagainya. Terus mungkin sekarang selain tadi ya kan dari manusia ke manusia bisa terjangkit, tapi tidak cuma hantavirus saja yang bisa terjangkit dari manusia ke manusia. Jadi kita harus protek juga sama diri kita, jangan asal saja. Kalau sudah ketemu orang boleh cuci tangan dulu sebelum makan, sebelum aktivitas lainnya boleh cuci tangan dan bersih-bersih diri kalau pulang ke rumah.
0: Nah, okay. Cukup dokter?
1: Cukup.
0: Baik, terima kasih ya dokter atas waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Kita membahas hantavirus dan ini sempat membuat panik juga, tapi dari penjelasan tadi kan sudah sangat jelas ya, bahwasanya untuk yang terjadi kemarin sesuai dengan berita yang beredar itu penularannya dari manusia ke manusia. Jadi kalau misal ada yang ternyata dari dalam kapal pesiar itu, tapi gimana juga cara kita mengidentifikasinya kalau orang dalam kapal pesiar itu datang ke sini ya?
1: Kan dia udah didata sama kapal pesiar itu sendiri dan didata juga keluarganya. Jadi kemarin itu di kapal pesiar mereka sudah diisolasi, tapi karena di kapal pesiar itu makanannya dan logistiknya itu sudah habis, jadi mau tidak mau dia harus didaratkan gitu, dipindahkan ke darat.
0: Oh gitu. Baik, terima kasih ya dokter. Dan yang pasti tentunya menjaga kebersihan tubuh, menjaga kesehatan, menjaga pola makan, pola tidur, olahraga, itu semua jadi hal-hal yang penting agar meningkatkan imunitas tubuh dan bisa nih tubuh kita melawan berbagai virus-virus yang datang. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa atas perhatian Anda. Kipra Sulawesi Selatan kami cukupkan sampai di sini. Tentunya setiap hari Sabtu kami akan menemani Anda mulai pukul 19 hingga jelang pukul 19:30 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Risna Supratio beserta rekan Isfa di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: depannya dong.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini, tetap bersama kami, masih akan ada informasi-informasi menarik lainnya. Tentunya nantinya pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Relay dari Pro 3, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Relay dari Pro3. Sekaligus mengakhiri perjumpaan dengan saya Risa Suprati, nanti akan ada rekan kami Arvan Yusri yang menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro1 RRI Makassar.
1: Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang Fasyar Musna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah menargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dia kehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
7: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Alam. Alam, laporan Anda. Iya. Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih, ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Juma. Juma.

Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.

0: yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara, dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru, kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kembali kami coba hadirkan informasi Haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairadi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami sesungguhnya para jemaah sebelum berangkat, yang pertama menjaga cuaca yang ingin betul-betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga, karena kami sekalian harap,

0: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kemenhaj, Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026, perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
3: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
2: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai, serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
5: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
1: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nur Diansyah.
5: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
6: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi menghadapi Liverpool.
7: Yeah, I'm confident that we'll get.
8: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
6: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
8: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
6: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Wow.

0: Makassar malam ini.
1: FM Pro 1 RI Makassar, kanal informasi dan inspirasi menyapa ruang dengar Anda dari kawasan hiburan nomor 3 Makassar. Saya Arvan Yusri. Di rangkaian acara Makassar malam ini untuk edisi akhir pekan Anda, tepatnya Sabtu 16 Mei 2026. Setelah tadi kita bergabung dengan Pro 3, kita sudah kembali menyapa Anda-anda semua melalui AM juga di 1359, kemudian di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda, serta melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan juga fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Apa kabarnya ini untuk Anda semuanya di kesempatan malam hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, menikmati akhir pekannya yang cukup cerah untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Jadi mungkin agak bebas untuk Anda mungkin beraktivitas di luar rumah nih ya. Namun menemani Anda di kesempatan malam ini, program Mimbar Agama Konghucu akan menyapa Anda semuanya untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, Sulawesi dan juga di luar Sulawesi, bahkan yang monitor kita melalui aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi akan kami hadirkan dengan topik pentingnya sahabat yang baik dalam kehidupan, tentunya akan diantarkan oleh J.S. William Tandi. Beliau ini Ketua Pemuda Agama Konghucu Indonesia Kota Makassar. Ya, jangan kemana-mana, sesaat lagi.

Oke, selamat malam para pendengar setia RRI Pro 1 Kota Makassar. Sebelumnya saya mengucapkan salam kebajikan di dalam agama Konghucu. Terimalah salam penuhan iman agama Konghucu, hanya pada kebajikanlah Tuhan berkenan, Wei Te Ton Tien. Jadi pada malam hari ini saya akan membawa tema yang pentingnya sahabat yang baik dalam kehidupan. Kenapa saya mengambil tema pentingnya sahabat yang baik dalam kehidupan, khususnya para pemuda di Kota Makassar atau di seluruh Indonesia, mungkin ini akan jadi pedoman atau motivasi buat kita semua. Nah, saya di sini ini malam akan mengambil dari kitab Agama Konghucu, kitab Sesu, bagian Lin Yi atau Sabda Suci jilid 16 ayat 4. Nabi Konghucu bersabda, ada tiga macam sahabat yang membawa faedah dan ada tiga macam sahabat yang membawa celaka. Seorang yang sahabat yang lurus, yang jujur dan berpengetahuan luas akan membawa faedah. Seorang sahabat yang licik, yang lemah dalam hal-hal baik dan hanya pandai memutar lidah akan membawa celaka. Nah, dilanjut di ayat 5, Nabi Konghucu bersabda, ada tiga macam kesukaan yang membawa faedah dan ada tiga macam kesukaan yang membawa celaka. Suka memahami kesusilaan dan musik, suka membicarakan perbuatan baik orang lain, dan suka bersahabat dengan orang-orang bijaksana akan membawa faedah. Suka akan kesombongan dan kemewahan, suka bermalas-malasan dan berkeliaran, dan suka berpesta pora yang tiada artinya, ini akan membawa celaka. Nah, tentang ayat tersebut, yaitu yang mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya sahabat di dalam kehidupan kita, karena sahabat ini yang akan menentukan masa depannya kita. Kita mau hidupnya di jalan yang benar atau yang salah. Nah, tentang sahabat yang membawa faedah itu seperti apa? Nah, seperti yang pertama, sahabat yang lurus atau jujur. Nah, kalau kita berteman sama-sama teman yang baik, yang lurus, yang jujur, teman yang berkata benar dan tidak munafik, kita akan terbawa sifat positifnya. Nah, berani menegur kita di saat kita salah. Kalau kita ada berbuat salah, dia berani menegur. Kalau kita berbuat hal-hal yang tidak benar, dia akan menegur juga. Nah, Konfusius sendiri atau Konghucu atau Nabi Konghucu menganggap kejujuran adalah fondasi pembentukan karakter. Nah, teman yang jujur itu otomatis akan membuat kita lebih sadar diri, tidak terlena dan berkembang menjadi pribadi yang bermoral, menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi saya rasa pentingnya kejujuran di dalam kehidupan itu sangat penting. Contohnya mengingatkan ketika kita sombong juga, menegur kita ketika kita malas, dan tidak mendukung keburukan hanya demi menjaga perasaan. Nah, yang kedua itu sahabat yang luas berpengetahuan. Kalau kita berteman sama teman-teman yang suka belajar, wawasannya luas, dan suka berdiskusi, makanya lingkungan ini mempengaruhi kualitas pikiran kita, memperluas cara pandang, dan membuat kita jauh lebih bijaksana, dan mendorong perkembangan diri. Nah, contohnya seperti teman yang suka membaca, sering berbagi pengetahuan, dan mengajak diskusi. Nah, kalau kita dekat sama orang yang sering belajar, rajin berdiskusi, otomatis wawasan kita jadi bertambah. Yang kita tidak tahu jadi tahu. Yang kita tidak pernah ketahui, ya kita bisa jadi ketahui lebih banyak yang hal-hal yang baru. Nah, sahabat yang ketiga yang membawa faedah itu sahabat yang dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya, setia, tulus, dan memegang janjinya. Nah, karena persahabatan itu bukan hanya sekedar senang bersama, tapi ada kalanya kalau kita susah pun dia ada. Di saat kita susah, dia akan membantu, menepati janji, dan tidak menodong kita dari belakang. Nah, sahabat yang membawa celaka itu seperti bagaimana? Ada tiga juga dari dalam Konghucu mengajarkan kita.
Sahabat yang membawa celaka itu seperti sahabat yang licik, pandai memanipulasi, pintar mengambil muka, bermuka dua dan memutarbalikkan kata-kata. Nah, orang yang seperti ini tampak menyenangkan di luar saja, tetapi berbahaya karena mempengaruhi moral kita, membuat kita salah arah dan merusak kejujuran diri. Nah, sedangkan di dalam agama Konghucu sendiri itu kita selalu diingatkan ada 5 kebajikan yang kita harus jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. 5 kebajikan itu yaitu ya cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya. Nah, kalau kita tidak berteman sama orang yang tidak dapat dipercaya, nah otomatis kita akan sering ikut-ikutan juga berbohong. Nah, sahabat yang membawa celaka seperti yang kayak mana? Nah, sahabat yang licik. Nah, sahabat yang ketiga itu sahabat yang hanya pandai memutar lidah. Nah, sahabat yang pandai memutar lidah itu seperti pandai bicara tapi kosong isinya, atau sama seperti dibilang tong kosong nyaring bunyinya. Karena Konghucu sangat berhati-hati terhadap orang yang pintar berkata-kata tetapi tidak memiliki moral dan tindakan nyata. Nah, karena jelas dikatakan di kitab Susu bagian Lin Yi jilid 1 ayat 3, Nabi bersabda, seorang yang pandai memutar kata-kata dan bermanis muka sesungguhnya jarang yang berperi cinta kasih. Makanya Konghucu mengingatkan kepada kita kalau ada sahabat yang pandai memutar lidah, nah harusnya kita lebih sangat berhati-hati. Jangan sampai dia memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan bicara sehingga timbullah keributan, suasana yang negatif. Nah, untuk itu makanya dari sini Konghucu selalu menekankan kepada kita bahwa pentingnya lingkungan pertemanan. Karena lingkungan pertemanan itu yang akan membentuk karakter kita ke depan itu akan kayak bagaimana. Kalau kita lebih suka ikut yang negatif, ya pasti kita akan ikut ke dalamnya. Pasti kita akan terjerumus ke jalan yang salah. Makanya kita biasa kehilangan arah. Misalkan contoh diajak ya malas beribadah, ikut-ikutan diajar enggak usah ikut ibadah. Lebih baik jalan-jalan ke mall, apalagi waktunya ini kan malam minggu. Nah, lupa ibadah, lupa sembahyang. Nah, ini akan membawa kita lupa akan diri kita. Nah, jadi di dalam agama Konghucu pun ada 3 macam kesukaan yang membawa faedah dan 3 macam kesukaan yang membawa celaka. Kesukaan yang membawa faedah itu seperti senang pada kesusilaan dan tata krama. Artinya Konghucu mengajarkan kita tuh untuk bagaimana kalau kita tetap pada jalan kebajikan. Nah, seperti kalau kita senang pada kesusilaan, artinya kita menyukai peraturan, sopan santun, disiplin, dan beretika. Karena orang yang menghargai tata krama akan lebih mampu menghormati orang lain, lebih mampu menjaga diri juga, dan hidupnya lebih harmonis. Nah, yang kedua, senang membicarakan kebaikan orang lain, suka mengapresiasi kebaikan, tidak iri, dan tidak gemar menjelekkan orang. Ini melatih hati kita agar rendah hati, kita tetap rendah hati, positif, dan bebas dari iri dan dengki. Nah, yang ketiga, senang bergaul dengan orang yang berbudi, menikmati kebersamaan dengan orang baik dan bijak. Karena lingkungan yang baik itu memperhalus watak dan pikiran kita. Nah, kesukaan yang membawa celaka ini apa saja? Nah, kesukaan yang membawa celaka ini ada 3 juga digolongkan di dalam agama Konghucu. Yaitu yang pertama, senang berfoya-foya berlebihan. Hidupnya itu hanya mengejar kesenangan, kesenangan duniawi. Mabuk akan kemewahan dan kenikmatan. Nah, kesenangan tanpa kendali itu membuat kita sebagai manusia itu lalai
egois dan kehilangan arah. Lebih senang berbuat yang cuma happy-happy saja, yang hal-hal yang di duniawi, tapi rohani kita sudah dilupakan. Jalan hidupnya kita itu mau kemana, kita kehilangan arah mau kemana. Nah, yang kedua, senang bermalas-malasan atau hanya bersenang-senang. Lebih senang bermalas-malasan dibanding hanya suka bersenang-senang. Nah, lebih senang diajak jalan tapi malas diajak ketika berbuat yang baik. Contohnya seperti malas diajak ke klenteng, malas ikut bakti sosial, tapi giliran diajak jalan, diajak ke mall, liburan, mau. Nah, itu yang membuat kita lupa akan siapa kita sebenarnya. Nah, terlalu menikmati kemalasan. Nah, yang ketiga, senang pesta dan hiburan berlebihan. Artinya kita terlalu tenggelam dalam hiburan dan pesta. Nah, Nabi Konsius sendiri ini tidak melarang kita hiburan, tetapi menolak hidup yang hanya mengejar kesenangan indrawi, tapi tanpa pengembangan moral. Jadi, kita hanya mengejar kesenangan-kesenangan indrawi saja. Nah, nanti pada saat sakit baru cari yang namanya tobat. Cari yang namanya Tuhan atau Tien ya. Kalau kita dalam agama Konghucu itu Tuhan yaitu Tien. Jadi pesan utama seluruh ajaran ini apa saja? Jadi Konghucu itu mengajarkan bahwa manusia itu dibentuk oleh lingkungan. Kalau kita hidup di dalam lingkungan yang salah, ya pasti kita ikutan jadi tidak benar juga jalan hidupnya. Misalkan kita sekarang kalau kita banyak bergaul sama teman-teman yang nakal-nakal, diajar kita untuk coba-coba. Nah, coba dulu ambil uangnya. Giliran kita keenakan, pasti kita akan terbawa arus. Nah, karena ada pepatah begini mengatakan, berbuat jahat itu butuh waktu cuma 3 hari. Tapi berbuat baik itu butuh waktu sampai 3 tahun. Nah, makanya kejahatan itu sangat gampang dilakukan, tapi sedangkan kebaikan itu sangat susah dilakukan oleh semua manusia. Nah, moral lebih penting daripada kepintaran bicara. Kesenangan juga perlu kita kendalikan. Nah, kesenangan itu tidak salah, tapi kalau berlebihan juga dapat merusak hidup, ya itu contohnya. Atau kita suka ya mabuk-mabukan lah, minum yang berlebihan, otomatis dapat merusak hidupnya kita kan, dapat merusak kesehatan. Nah, persahabatan sejati itu membantu kita menjadi yang lebih baik, bukan sekedar teman nongkrong atau teman yang hanya menemani kita saat senang, tapi lupa saat kita kalau susah ditinggal. Nah, ajaran Nabi Konsius ini saya rasa relevansi dalam kehidupan sekarang, apalagi ajaran ini cocok diterapkan di lingkungan pergaulan kita, di lingkungan sekitar, media sosial, lingkungan pekerjaan, komunitas, bahkan hubungan asmara. Nah, ini sangat penting, karena kalau kita berada di lingkungan yang salah, ya itu, kita akan membawa diri kita ke kehilangan arah, tidak tahu mau kemana arahnya. Misalkan kita ikut, contohnya zaman sekarang ya, di Makassar itu kayak geng-geng motor yang dapat merugikan hidup kita sendiri pertama dan merugikan orang lain juga. Nah, merusak diri. Nah, makanya dari itu kita harus pilih teman bagaimana yang menentukan masa depan kita. Nah, makanya di sini temanya saya angkat pentingnya sahabat yang baik dalam kehidupan. Karena sahabat yang baik bagi saya akan mengarahkan kita tetap ke jalan yang benar. Jadi Konfucius itu mengajarkan kita agar pilihlah teman dan kebiasaan yang memperbaiki dirimu, karena keduanya menentukan masa depan, karakter dan hidupmu. Bukan hanya siapa yang membuat kita nyaman, tetapi
siapa yang membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Nah, bahkan hubungan asmara pun ini semestinya cocok untuk diterapkan. Karena kita memiliki pasangan hidup itu, ya harus kita pintar lihat. Kalau memang dia membawa hal-hal yang positif, yang rajin ajak kita hidup dalam kebenaran, apalagi kejujuran yang terutama di dalam lingkungan kerja, asmara, nah ini sangat penting ini. Apalagi kejujuran yang di dalam pekerjaan ini sangat penting. Karena tanpa kejujuran kita tidak dapat dipercaya oleh siapapun. Satu saja kebohongan kita lakukan mungkin kita sudah tidak dipercaya. Makanya sangat penting dalam kehidupan kita, ajaran-ajaran agama Konghucu ini diterapkan di lingkungan pemuda khususnya. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan pada malam hari. Semoga apa yang saya sampaikan dan uraikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wei Te Ton Tian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 21 lebih 9 menit waktu Indonesia bagian tengah pendengar. Malam ini malam minggu dan kembali drama radio hadir di ruang dengar Anda. Kali ini produksi dari RRI Makassar dengan judul Boneka Beruang yang akan hadir. Selepas ini juga ada program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas yang akan hadir di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Kamu sedang apa?
1: Kata ibuku, aku tidak boleh berbicara dengan orang yang tidak aku kenal.
0: Lalu, di mana ibumu? Siapa yang sedang kamu tunggu di dalam ruangan itu?
1: Ayah dan ibu sudah 5 jam di dalam sana. Mereka bahkan tidak mengajakku masuk ke dalam.
0: Kenapa kamu tidak langsung masuk saja ke dalam?
1: Aku diminta untuk menunggu di sini.
0: Apa di tanganmu itu?
1: Ini bonekaku.
0: Terus, mengapa bonekamu hanya tersisa kakinya saja?
1: Aku tidak tahu. Mereka hanya memberikan ini padaku agar aku tetap di sini. Aku rindu ayah dan ibu.
0: Kamu sayang dengan ayah dan ibumu?
1: Aku sangat sayang kepada ayah dan ibu. Ibu selalu membuatkanku makanan yang enak. Ibu mengajariku banyak hal. Ayah juga selalu mengajakku bermain. Aku sangat senang ketika dia mengajakku untuk pergi bermain di taman dan bersepeda bersama.

bersama ayah dan ibu. Boneka beruangku itu sangat lucu. Tapi aku tidak tahu kenapa bonekaku jadi seperti ini.

0: menemui ayah dan ibu.
1: Mari kita temui ayah dan ibumu.
0: Tapi mereka menyuruhku menunggu di sini.
1: Tidak masalah. Mereka tidak akan marah jika aku ikut denganmu.
0: Aku kan tidak kenal denganmu. Nanti mereka lebih marah.
1: Kita sudah saling mengenal. Dan kita akan lebih dekat lagi setelah ini.
2: Memangnya kamu siapa? Kamu tampak berbeda dari orang lain.
1: Aku hanya seseorang yang ditugaskan untuk memastikan

0: akan cari boneka baru untukmu.
1: Ibu, jangan sering nangis. Nanti mata ibu bisa bengkak. Ayah, ingat ya, nanti kita naik sepeda sama-sama lagi ya. Aku sayang ayah.

0: Dokter, bagaimana keadaan anak saya?
1: Iya, Dok. Bagaimana keadaan anak saya?
2: Syukurlah. Kondisi anak Bapak dan Ibu baik-baik saja. Meskipun tadi sempat membuat kita semua panik. Tetapi alhamdulillah kondisinya sudah mulai membaik.
1: Alhamdulillah.

0: Ayah, ibu, kamu?
1: Iya, senang berkenalan dengan kamu. Kamu baik-baik ya. Sayangi ayah dan ibumu. Boneka beruangnya jangan ditinggal-tinggal lagi ya. Aku pergi dulu.
0: Ayah, ibu, aku lapar.
2: Oh iya.
3: Ibu belikan makanan.
2: Ayah akan belikan makanan.
4: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
5: Permisi.
6: Ya.
5: Pak Gerinya ada?
6: Wah, tuannya belum pulang.
5: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
7: Mobil sportnya dipakai hari ini?
5: Biasanya cuma buat pamer.
7: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
6: Pak, silakan masuk, Pak.
5: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection.
7: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
5: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
8: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Solidaritas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru waktu dengar Anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami dan

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,4 FM Pro 1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Ada sosok-sosok komunitas yang menginspirasi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bisa Anda dengarkan malam hari ini di 94,4 FM Pro 1 dari Makassar melalui aplikasi RRI Digital, juga di smartphone Anda yang bisa Anda download aplikasinya di App Store dan Play Store. Atau bisa nonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar ya, di Pro 1 RRI Makassar ya. Pro 1 RRI Makassar bisa dinonton nih kanal YouTube-nya. Kemudian juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Baik, untuk malam hari ini saya akan flashback sedikit dengan komunitas yang satu ini, namanya Komunitas Tamiya Makassar ya. Saya sudah bersama dengan salah satu anggotanya atau mungkin salah satu pendirinya juga ya mungkin ya. Ada Om Aco nih, Bro Aco di ujung telepon ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Ini masih balapan ya?
1: Iya, masih di lokasi lomba.
0: Waduh, oke, kita ganggu sejenak dulu ya. Ya, ini gapapa. Tamiya Makassar ya.
1: Iya.
0: Ini kan mainan saya juga zaman dulu ini, tahun 90-an ini. Ini masih ya, eksis betul. Ya.
1: Masih. Nah, dari dulu sampai sekarang. Iya.
0: Siapa penggagasnya sih kalau di Tamiya Makassar, Om Aco?
1: Kalau penggagas sih ada banyak sih, Om. Ada owner saya juga termasuk salah satu penggagas juga, Arfian Mukhtar.
0: Arfian Mukhtar.
1: Arfian Mukhtar itu salah satu penggagas juga. Ada juga saya punya teman David Paul. David Paul juga salah satu penggagas di Sulawesi Selatan juga.
0: Masih
1: khususnya di Makassar.
0: Makassar dan Sulawesi Selatan begitu ya.
1: Iya.
0: Oh, okay.
1: Iya.
0: Kak, anggota yang masih aktif sekarang kalau main ini yang dari zaman 90-an mungkin sampai sekarang masih banyak ya?
1: Kalau dari zaman 90-an
0: masih
1: tinggal beberapa. Ada yang main, ada yang tidak, ada yang datang.
0: Oh.
1: Tapi ada juga yang pemain-pemain baru. Tamiya kan dibagi kategorinya dibagi dua. Karena di zaman 80-90-an itu rilis pertama film.
0: Iya.
1: Nah, nanti di tahun 2000-an ada lagi filmnya. Jadi dia marak di dua kali
0: generasi ya
1: filmnya itu. Ya, jadi ada generasi yang lahir di tahun 80-an itu dia mengerti filmnya yang tahun itu, dia mengerti yang tahun lahir tahun 2000-an dia mengerti juga film yang rilis ulang itu.
0: Mini gitu. 4WD okay
1: deh. Nah, sekarang jadi sekarang ada terbagi dua, ada yang masih main dari tahun 80-90 masih ada yang main, main. Ada juga yang main dari tahun 2000-an. Plus ditambah ada yang baru-baru main sama
0: milenial sekarang ya, Gen Z.
1: Iya, milenial ada kayak gitu ya.
0: Kalau Maco ini di tengah ya.
1: Kalau saya di tengah. 80-90-an itu masih anak-anak. Di 2000-annya saya remaja.
0: Oh, remaja.
1: Ya, jadi kalau sekarang sudah yang tadinya sekedar hobi sekarang profesi.
0: Profesi. Ya. Oke. Kalau di Makassar, artinya tinggal beberapa, tapi gabungan. Berarti masih cukup banyak gabungan juga ya. Itu
1: cukup banyak.
0: Kegiatannya apa-apa saja ini selain, ya sebelum selain pertanding gitu ya. Mungkin apakah ngumpul setiap Sabtu Minggu begitu?
1: Sabtu Minggunya kita pasti balap. Jadi kalau Sabtu Minggunya kita pasti ada race setiap minggu.
0: Ada tidak ada event pasti tetap race.
1: Iya tetap press, tapi ada juga di sela-sela minggu tersebut dalam satu bulan atau dua bulan sekali kita biasa mengadakan lomba besar.
0: Lomba besar.
1: Total hadiah 50 juta, total hadiah 25 juta.
0: Iya kan beberapa bulan lalu itu kan ada event besar ya di di mall ya.
1: Sudah sering sih kalau Indonesia, di ya? Kota Makassar sudah sering.
0: Masih cukup dikenal.
1: Sudah sering sekali kalau di Kota Makassar. Di luar juga, di luar Sulawesi, Makassar cukup dikenal lah. Kalau Mini 4WD, Tamiya Mini 4WD cukup dikenal lah.
0: Oke. Soal trek nih, kalau di Makassar, di mana saja nih trek yang ada kalau main Tamiya atau Mini 4WD sekarang?
1: Kalau yang mau main masih ada track di sekarang tempat saya di Panakukang Square lantai 2.
0: Ah, di lantai 2.
1: Tempat jadi tepat di hadapan bekas dulu Supermall Carrefour.
0: Carrefour ya. Oh, di atas.
1: Jadi ya, jadi kan beda itu Mall Panakukang dengan Panakukang Square.
0: Panakukang
1: kan
0: Square beda. Benar. Panakukang ya, Square yang di atasnya Ramayana
1: jadi,
0: gitu.
1: Panakukang Square, ya betul yang Ramayana. Jadi datang bisa langsung datang ke Panakukang Square. Lantai 2 ada track, ada tokonya juga. Ada yang kalau mau beli mobil Tamiya, mau beli aksesoris. Bisa ada juga di Pasar Segar.
0: Oh, ada juga di Pasar Segar. Oh, masih ada juga di situ. Segar,
1: ada juga.
0: Ada arena ada juga.
1: Ada arena juga, ada arena, ada toko.
0: Oh, di Pasar Segar jadi masih buka gitu.
1: Di... Ya, iya, masih.
0: Saya saja nih belum tahu itu kalau ada di Pasar Segar.
1: Oh. Di lantai dasar.
0: Lantai dasar saja. Tapi itu masih gabungan dari anak-anak Tamiya Makassar.
1: Iya, jadi kita silih berganti buat kejuarannya, kadang di sana, kadang di sini.
0: Oh, gitu, sesuai kesepakatan ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau melihat animonya anak-anak Makassar mengenal Tamiya ini, kalau misalnya ada yang datang situ tanya-tanya, itu tetap dilayani nggak sih, Broco?
1: Bolehlah tanya-tanya, nonton-nonton, sekedar foto-foto boleh. Mau main juga, mau belajar juga boleh.
0: Ya. Terbuka ya.
1: Inilah, Anana welcome lah.
0: Welcome. Anana ya.
1: Pasti bantu ya, welcome bantu-bantu, ya. Sharing-sharing.
0: Kalaupun mau serius juga gabung di kelompok Tamiya Makassar boleh ya.
1: Pokoknya kalau terkhusus untuk Pulau Sulawesi itu kita sekarang yang paling ramai lah.
0: Paling ramai.
1: Termasuk daerah Pare-Pare, Sigrap sekarang lagi ramai juga.
0: Oh ya?
1: Bone, iya. Jadi kita ada kejuaraan untuk tiap daerahnya, kita langsungkan untuk setahun berapa kali kita buat.
0: Bone, Pare-Pare, dan Sidrap, itu juga
1: iya.
0: Jago-jago, lagi main juga di sana ya?
1: Lagi main juga, iya. Ini nanti bulan ini kita berangkat ke Sidrap untuk lomba.
0: Mereka tuan rumah lagi?
1: Iya.
0: Waduh, ada event ya? Oke deh. Kemudian, nah ini kan habis dari lomba ini, berarti Sabtu Minggu ini ada lomba nih di Panakukang Square nih?
1: Ada. Ini sementara berlangsung.
0: Bertajuk lokal atau apa nih?
1: Akan berakhir besok.
0: Lombanya lokal atau gimana ini?
1: Lombanya sih lokal, tapi open kalau ada yang misalnya dari daerah yang mau datang, mau join boleh.
0: Oke. Jadi dua hari ini
1: skalanya
0: ya?
1: Skalanya lokal tapi ya.
0: Oke. Baik, ini kan banyak juga yang mungkin ya, yang baru-baru ini main Tamiya. Itu taunya kan ada dua macam dari Tamiya ya. Ada yang larinya di, ada yang kayak filmnya tuh sambil lari orangnya. Kemudian ada juga yang pakai track seperti ini gitu.
1: Betul.
0: Nah, itu apa jadi, bedanya itu dari mobilnya atau apanya?
1: Itu ada komunitasnya juga itu, yang itu.
0: Oh, lain lah.
1: Yang lari, iya lain juga.
0: Apa
1: yang
0: namanya?
1: Itu dia betul-betul di street. Jadi iya, dia betul. Bermainnya betul-betul di
0: jalanan.
1: Jalan, lintasannya
0: pakai stick gitu ya.
1: Tidak jelas, pakai stick ya betul.
0: Oh,
1: sedangkan yang ini menggunakan arena. Oh. Jadi sudah tidak menggunakan stick.
0: Mungkin ini bedanya ya. Itu juga mungkin kecepatannya standar-standar saja ya, karena masih bisa dapat kalau lari ya.
1: Iya.
0: Kalau yang begini duluan kehilang ya. Soalnya setelan balap gitu ya. Oke.
1: Jadi kalau lebih jelasnya sebenarnya Tamiya itu nama jelasnya sebenarnya Mini 4WD.
0: Mini 4WD.
1: Tamiya itu sebenarnya nama brand produknya. Cuman kan kalau kita kenalnya di masyarakat, kenalnya dulu cuman Tamiya.
0: Iya, karena cuman ada satu merek dulu ya. Sekarang kan banyak.
1: Tapi sebenarnya nama permainan yang lebih jelasnya ini, lebih tepatnya itu Mini 4WD.
0: Mini 4WD.
1: Mini 4WD ya, betul.
0: Dan itu, ada dua tadi yang ada di...
1: Kalau bahasa Jepangnya itu Mini Yonku.
0: Mini Yonku
1: itu kalau ya.
0: Kalau Mini Yonkuro
1: gitu ya. Bahasanya ini Mini Yonku ya. Jelas dia Mini Yonku yang saya setahu saya teman saya dengar itu bahasanya Mini Yonku. Kalau bahasa formalnya seluruh dunia itu Mini 4WD.
0: Tamiya
1: Mini 4WD.
0: Oke. Okay. Berarti kalau
1: nanti dari situ dibagi lagi kelasnya.
0: Oh, ada kelasnya
1: jadi,
0: juga.
1: Di Indonesia ya dibagi lagi, ada yang kelas standar, ada yang menengah, sama ada yang open.
0: Wah.
1: Jadi kalau orang cerita Tamiya, kelas apa dulu yang dimainkan?
0: Wih. Berarti beda kelas, beda budget juga itu ya, coba ya.
1: Beda budget, beda rintangan, beda rasa, beda orang-orang.
0: Enaknya main mini 4WD itu apa sih?
1: Kalau saya sih banyak keseruannya itu banyak. Hah,
0: keseruannya jadi apa?
1: Di samping kita mengolah ini mainan, karena mainan ini sebenarnya teknik. Dia banyak barang mekanis yang bergerak di situ. Jadi secara tidak langsung orang-orang itu belajar untuk menyeting sebuah mobil balap ceritanya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Karena kan berkaitan semua di bidang-bidang teknik. Ada roda gigi, ada dinamo, ada baterai yang menggunakan voltase, ada roller yang untuk menyeimbangkan, ada pemberat, ada tiangnya, ada propellernya, banyaklah komponen. Jadi kalau mentalnya itu ya mengasah otak juga, mengasah otak, analisa, strategi bermain.
0: Dan jadi, satu itu gunanya satu tim ya, satu tim kan banyak juga ya.
1: Keseruannya banyak, jadi sehingga kemarin atau 2 tahun kemarin diambil sebagai percobaan untuk dijadikan cabang olahraga, dan sekarang sudah ditetapkan untuk jadi PON.
0: Oh, sudah ada cabang olahraganya?
1: Iya, jadi Tamiya sekarang termasuk kategori olahraga juga, Om.
0: Wow. Jadi gimana nih, Tamiya Makassar sudah ada perwakilannya nggak?
1: 24 kemarin, ya?
0: Tamiya Makassar sudah ada perwakilannya?
1: Sudah ada kemarin, sudah ada.
0: Wah.
1: Sudah ada kemarin, Tamiya Makassar perwakilan kemarin di Pekan Olahraga Nasional di Aceh kemarin.
0: Wow, luar biasa. Dan ya, bisa menorehkan prestasi belum?
1: Belum.
0: Nah, kendalanya apa? Masih...
1: Ya, saya tidak tahu lah, karena bukan saya yang mewakili kemarin. Bukan olahraga nasional, bukan saya yang mewakili.
0: Bukan ya. Tapi ada ya, sudah ada pengalaman, artinya sudah bisa tahu nanti kalau event selanjutnya gitu ya.
1: Iya. Yang jelas perlu orang tahu sekarang bahwa Tamiya itu bukan sekedar hobi, tetapi juga sekarang sudah masuk cabang olahraga dan kreasi industri begitu. Jadi sudah ada orang
0: olahraga kreasi industri.
1: Jualan ininya, jualan bannya, jualan mobilnya.
0: Ya, tapi kan under deal-nya itu sekarang under deal-nya kan itu sudah banyak ya? Sudah ada produksi banyak, dalam negeri kah atau memang masih tetap impor-impor?
1: Jadi sudah ada yang memproduksi dalam negeri, ada yang part-part berupa mesin itu. Sudah ada replikanya ceritanya, jadi dibolehkan juga dalam lomba.
0: Oh begitu, tapi tetap ada rules-nya ya kalau mau diikuti ya.
1: Ada rules-nya ya.
0: Oh, oke, okay. Jadi hari ini dan besok masih ada event nih di Panakukang Square di sana ya.
1: Square
0: jadi,
1: lantai 2.
0: Ya. Oke, okay. Jadi yang punya mobil ini pengen ikutan boleh jalan-jalan di sana. Mulai jam berapa sampai jam berapa nih?
1: Boleh. Jadi kita mulai race itu jam 12 siang. Terus kita selesainya jam 10.
0: Jam 10 malam.
1: Jam 10 malam.
0: Oh, ini masih ramai itu suaranya di sana.
1: Biasanya jam.
0: Ya. Oke. Baik, untuk kalau apa nih hadiah-hadiah kayak gitu termasuk besar juga ya?
1: Iya. Kalau di Tamiya selalu besar hadiahnya.
0: Iya.
1: Kalau di Tamiya selalu besar-besar hadiahnya.
0: Oke. Okay. Baik. Kalau yang mau gabung mungkin ke sana nanti ya pendengar, atau mungkin pemirsa yang pengen bawa anaknya juga, mungkin anaknya boleh, suka main-main mini 4WD, diperkenalkan lah, bisa tes-tes arena juga di sana ya. Penting bukan tes-tes mobilnya orang gitu ya, bawa mobil sendiri. Kalaupun juga belum punya mobil juga kan bisa dilihat-lihat di sana ya. Ada stok
1: boleh,
0: ya dijual ya.
1: Tokonya langsung boleh.
0: Oh, oke. Okay. Tokonya apa di sana? Namanya?
1: AM Toys.
0: AM Toys.
1: AAM Toys.
0: AAM.
1: Di Pasar Segar.
0: Heeh.
1: Kalau di Pasar Segar itu LA Toys.
0: LA Toys. Oke. Okay. Ya. Jadi ada dua tempat nih mendengar kalau mau main mini 4 WD nih di Panakukang Square dan juga di Pasar Segar Panakukang. Oke. Okay. Ya. Nah, tantangannya untuk mensosialisasikan permainan atau olahraga mini 4 WD ini selain event-event begini ada juga tidak keluar-keluar mungkin macam memperkenalkan mini 4 WD Makassar begitu di media sosial kah atau apa atau nanti bertanding pi baru sekalian sosialisasi?
1: Kalau sosialisasi sih sudah cukup luas sih sebenarnya.
0: Luas jadi.
1: Jadi kalau di TikTok itu sudah rame orang live lomba, live rakit mobil, konten-konten kreator segala macam. Mengenai Tamiya itu sudah banyak sekali sekarang.
0: Nah itu secara tidak langsung memajukan.
1: Ya, jadi secara tidak langsung Makassar, sekarang. Ya. Kalau Tamiya sih menurut saya hampir di seluruh bagian Indonesia orang bermain.
0: Oke, jadi Om Aco ini bakal main terus nih sampai capek.
1: Iya, di sini main karena sekaligus profesi jadi.
0: Profesi ya.
1: Kita tetap jalan lah.
0: Ya. Oke deh. Baik, jadi yang mau tanya-tanya ke Panakukang Square Key atau ke Pasar Segar ada AM Toys dan juga LA Toys di sana ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau ke sana nanti cari-cari aja cari mana yang namanya Om Aco.
1: Iya.
0: Mau tanya-tanya, mau ikut lomba, mau apa terserah. Yang penting jangan minta uang ya.
1: Boleh.
0: nah, mungkin ke semua anak-anak baik itu dewasa ataupun tua yang mau main ini apa pesan tak ini Om Aco untuk memeriahkan atau meramaikan ini per mini 4 WD-an Makassar ini?
1: Pesan saya kalau ada yang berminat untuk main, join apa segala macam, tanya-tanya, gak perlu ragu, boleh datang saja langsung. Terus karena Tamiya sebenarnya mainan untuk semua kalangan dan segala umur. Jadi mau anak-anak, remaja, dewasa, bisa lah bermain Tamiya.
0: Oh, oke deh. Dan AM Toys dan Aco dan teman-teman di Panakukang Square siap terbuka begitu ya, kasih informasi dan
1: siap, boleh
0: mau ajak gabung juga boleh. Baik, terima kasih nih Om Aco untuk waktunya, kita ganggu di sela-sela pertandingannya.
1: Aman.
0: Oke, mudah-mudahan besok makin rame ya. Kalau saya ada waktu mungkin bisa jalan-jalan. Siap, insya Allah. Amin. Saya sering lewat situ, okay. Tapi biasanya nggak ada pertandingan. Oke deh, sampai jumpa di lain kesempatan Om Aco, sehat selalu.
1: Okay,
0: semangat untuk teman-teman Tamiya Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, jadi itu tadi singkat. Saya tidak bisa lama-lama juga nih sama Om Aco karena beliau lagi menghandle pertandingan ya di Panakukang Square membawa nama bendera anak-anak Tamiya Makassar ya. Jadi ada dua tempat bagi Anda yang pecinta mini 4 WD yang pengen kenal, pengen main, pengen nikmati keseruannya, tanya-tanya juga boleh ya, berkunjung cari AM Toys di Panakukang Square atau juga di Pasar Segar tadi, Pasar Segar Panakukang di lantai dasar itu ada LA Toys. Itu anak-anak Tamiya Makassar semua welcome. Siap juga kalau pengen gabung ya, welcome. Jadi mari ramaikan permainan ini. Kalau ini saya kayaknya mau flashback juga deh. Tapi sayangnya saya mobil-mobil saya sudah pada sold out pada zamannya ini. Terima kasih. Anda bisa tonton juga di kanal YouTube Pro Soccer di Makassar untuk obrolan singkat kita di Ngobras kali ini. Saya Arvan. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan kita di Makassar malam ini masih terus berlanjut ya. Kalau tadi kita sudah temani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Jangan kemana-mana, juga ada program hiburan kita juga nanti. Ada kafe musik yang di Makassar pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah. Insya Allah akan kembali menemani Anda hingga jelang pukul 23. Nanti bisa bergabung ya di 082133339440. Tapi untuk saat ini kita masih temani Anda dulu dengan beberapa persembahan pilihan. Menemani Anda yang lagi berkendara mungkin di seputaran kota Makassar, menikmati malam minggu ini ya. Cukup ramai juga mungkin di sebelah, di area Benteng Rotterdam, di event MIRF ya, Makassar Indonesian Ride Festival. Anda bisa ramein juga di sana kalau mungkin tidak ada apa namanya, tujuannya mungkin habis selain muter-muter, tapi tetap juga berhati-hati ya saat Anda berkendara, sembari mungkin monitor ya, tetap fokus begitu ya. Apapun aktivitas Anda, tetap semangat, mudah-mudahan jaga kesehatan juga nih ya. Nikmati malam minggu Anda.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada ya. Kembali menyapa ruang dengar Anda di edisi malam hari ini untuk program unggulan kita, salah satunya yaitu Cafe Musik RRI Makassar ya, untuk bernyanyi, saling menyapa ya, menghibur, berkaraoke ya, melalui line telepon 08213333944. Lagu-lagunya lagu-lagu pop Indonesia tentunya ya. Dan untuk malam ini silahkan yang ingin gabung begitu ya, boleh, sudah kami buka line teleponnya di 08213333944. Yang pertama langsung bergabung ini ada Aulia di Endrekang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Saya Pak Nawarnya.
0: Oh, rupanya abangnya ini. Ini ditodong ditodong sama nyonya atau gimana ini? Ya, halo. Aduh. Keputus ya. Boleh gabung lagi, silakan di 08213333944 yang ingin gabung. Silakan di 08213333944. Tadi ada pasangannya Mbak Audia nih. Baru demo ini sudah keputus. Kita ke Pak Abdullah Sewang di Faisal 17 Makassar. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ye, ih. Ngapa, Ki? Halo.
2: Halo.
0: Ye. Yeah. Passwordnya?
2: Ya.
0: Passwordnya. Halo, Pak Belas Ewang.
2: Kecil sekali suara, ta.
0: Kita nggak dengar suara kok.
2: Itu Ki.
0: Ih. Kuno. Ye, yeah. Halo. Halo. Nah, bisa mungkin dengar?
2: Ya.
0: Pak Abdullah Sewang.
2: Ya.
0: Passwordnya dulu. Cafe Musik RRI.
2: Cafe Musik RRI.
0: Makassar.
2: Makassar.
0: Hei, tahu. Wah. Apa kelonin yang mau dinyanyikan?
2: Kita kesuruhin ambil lagunya ini.
0: Yang mana?
2: Lagunya Meriam Belina, salah satunya mau Meriam Belina.
0: Hah? Disuruh Ki menyanyi ini, bukan request.
2: Hah?
0: Cafe Musik berkaraoke, Ki.
2: Iya, tapi kulim parking sama kita yang
0: bayang. Nah, Ki senang suruh menyanyi. Lagunya lagi Meriam Belina bilang, di malas sih saya ini jadi suara perempuan. Dende, saya kira barusan yang mau nyanyi 14 sewang itu ternyata lali empar aja.
2: Lempar aja dulu.
0: Curang nah. Oke, menyapa kita dulu buat siapa, Pak Le?
2: Iya, biar menyapa kita dulu tuh. Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Pak Padin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Ica, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Henry Yusuf, Bobi, Asri Diwatu, Junedi, Pika di Sabuan, Arfa di Filayar,
0: Aljabar,
2: Dimas, Ibu Dewi di Takalar, sama Nur Intan, sama Nusantia Nur Hibar di Pantaing.
0: Yeah.
2: Iya.
0: Iya.
2: Okay,
0: oke deh.
2: Oke, semua-semuanya nih, tanpa kecuali.
0: Iya.
2: Yeah. Iya.
0: Siap.
2: Selalu lanjut tugas, Ki.
0: Oke okay, deh. Iya.
2: Kan beli lagu udah
0: toh? Ya, sebentar pengen saya melembeli tadi salah satunya ya.
2: Oke, okay,
0: ya.
2: Terima kasih.
0: Siap, banyak. Terima kasih.
2: Siap.
0: Oke, okay, 14 Ewang. Nah, lempar Ki. Kukira dia yang mau menyanyi deh. Oke, okay, silakan. 08213333944. Ada Mbak Tantri di Parepare sudah bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Password
3: Cafe Musik RRI Makassar.
0: Siap betul ini. Siap yeah. Sekali, Mbak Tantri di Parepare. Yeah.
3: harus itu.
0: Malam ini mau nyanyi lagunya siapa?
3: Ya tadi Pak Abdullah Sewa mau ketanya menyanyi.
0: Oh, kita mau penyanyikan ya, Meriam Belina Ben, salah satunya.
3: Ya, Simponi Rindu.
0: Simponi Rindu. Oke, Pak Abdullah Sewang, utangku sudah dibayar sama Mbak Tantri ya. Menyapa
3: Pak
0: dulu.
3: Pak Abdullah Sewang tadi mau dengar lagunya Meriam Belina.
0: Iya, Simponi Rindu ya.
3: Iya, Simponi Rindu.
0: Iya, siapa Miki dulu? Menyapa ya, Miki dulu.
3: Menyapa dulu. Iya. Tadi ada Aulia sama Bansul. Keputus ya. Terus lagunya juga buat ini Alex Sardino, ada Sri Dewi, ada Maya, ada siapa itu yang sering masuk nyanyi, Rahmat di Kalimantan kah itu siapa? Ada Mbak Ana di Palembang.
0: Mbak
3: mana
0: Ana
3: suaranya?
0: Iya, panggil-panggil ke juga sama Mbak Ana.
3: Tika. Terus siapa lagi itu yang sering dengar? Pokoknya buat semuanya yang lagi dengerin KP Musik.
0: Dan juga jangan lupa bergabung ya di belakangnya Mbak Tantri.
3: Iya, ada itu yang
0: Ramekan
3: sering nyanyi, ada Tika.
0: Oke.
3: Ya mudah-mudahan bagus ini jaringanku ini.
0: Iya bagus sekali sih, mudah-mudahan kita coba ya. Karena Anda penyanyi pertama nih. Tadi saya pikirnya Pak Abdullah Sewang mau nyanyi, ternyata dia titip lagu. Aduh. Barusan ini saya ada sistem titip lagu. Oke, kita dengarkan suaranya Mbak Tantri ya. Simponi Rindu dari Meriam Belina.

0: Oke, makasih.
1: Hey, terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mbak Tantri. Terima kasih Mbak Tantri. Mbak Tantri tadi sudah bergabung dengan lagunya Simfoni Rindu ya. Sekaligus tadi itu ada permintaannya Pak Abdullah Sewang ya untuk dinyanyikan lagunya Miriam Bellina. Oke, terima kasih Mbak Tantri. Kita ajak lagi yang lainnya. Mungkin tadi perwakilan dari Andre Kang, Mbak Aulia bisa gabung lagi nih. Mumpung masih kosong ya. Yang baru monitor juga siarannya kami di manapun berada boleh gabung lagi. Halo, assalamualaikum. Passwordnya.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Iya, passwordnya. Kafe Musik RRI. Mantap. Dengan siapa ini? Masa namanya Uli ya?
2: Bang Jul.
1: Wah, Bang Jul ya. Kamar sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Oke deh. Malam ini mau nyumbang lagu, judulnya apa ini?
2: Lagunya Lewat Semesta, Randy Pangalila.
1: Lewat Semesta?
2: Semesta.
1: Oke, menyapa dulu. Sembari saya siapkan dulu nih.
2: Buat Mbak Tantri, ada Tiki di Sabang. Kemudian tadi ada Pak Abdullah Sewang juga.
1: Iya.
2: Pikir mau menyanyi Pak Abdullah Sewang, Tarvan. Penasaran Mas tadi.
1: Gaya Naji. Nah lempar ke.
2: Kemudian ada Ali di Malengkeri. Ada Anissa, Adi Anissa juga di Bantaing. Dan buat semuanya nih, tanpa terkecuali.
1: Oke deh. Siap ya?
2: Oke.
1: Monitornya di

0: hampir hampir bisa coba ini. Coba nada perempuan gitu ya. Oke, yang nada pria. Oke. Okay. Sudah ada.
1: Originalnya, Mas.
0: Siap ya. Oh, mau yang ininya ya? Originalnya?

0: Oke, thank you, Ervan.
1: Oke, Bang Sul, rajin-rajin ya gabung di Cafe Musik ya. Oke, jauh-jauh dari Enrique Kang ada Bang Jul ya. Sudah menyapa kita semua di Cafe Musik RRI Makassar. Kita undang Anda lagi yang berikutnya mungkin baru monitor siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Baik yang ada di Makassar, di Sulawesi Selatan, ataupun di luar Sulawesi ya. Yang mau sumbangkan suara indahnya, suara emasnya, atau suaranya yang menghibur. Boleh di 0821 33 33 9440.

0: Terus mungkin bagi para pecinta program Cafe Musik RRI Makassar ya, yang lagi monitor atau mungkin pekan lalu tidak sempat gabung atau tidak bisa tembus, boleh malam ini ya, setelah tadi Bang Jul di Enrekang sudah bergabung, boleh disusul lagi nih sekarang. Mana nih penyanyi-penyanyinya Cafe Musik yang selalu hadir begitu ya? Bung Alam, di mana Bung Alam ini? Bung Alam juga lama nih saya tidak dengar suaranya. Ya, jadi kangen ya. Ada siapa lagi ya yang biasa gabung di Cafe Musik ini? Jago-jagoannya Cafe Musik mana semua nih? Boleh unjuk suaranya gitu ya. Di line telepon kami 08213333944. Untuk kita saling menghibur begitu ya malam ini di Prosat RRI Makassar. Sudah ada tampaknya yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Passwordnya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cafe Musik RRI Makassar.
0: Wih, dari?
1: Ali di Malengkir.
0: Bung Ali, apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah
1: baik. Semoga Bang Arfan juga
0: sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Mau nyanyi kit lagu. Ini saya tidak sanggupin kalau pujiannya ini langsung jadi setinggi langit.
1: Saya menunggu traktiran ini sebenarnya.
0: Oh, traktiran. Oh, dedeh. Bang Ali, lagunya apa ya?
1: Apa ya? Sebenarnya enggak ada yang saya persiapkan, cuman
0: apa? Yang Anda laptop. Iwan Fals.
1: Aku antarkan.
0: Emang pesanan online ki diantarkan.
1: Iya, kayak ojol sesuai titik.
0: Aku antarkan Iwan Fals ya. Oke, sapaannya buat siapa nih Bung Ali?
1: Yang baru lewat Bang Sul.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Mbak Tantri, ada Mbak Sri Dewi, ada Mbak Ica. Tapi ini yang biasa lagi.
0: Siapa yang biasanya?
1: Tiga. Mbak Terli, Bang Rio, Bang Yuda, dan semua yang lagi monitor. Gabung-gabung lah yang lain.
0: Iya.
1: Supaya enggak itu mulu.
0: Iya, betul itu. Betul.
1: Tambah semarak.
0: Iya, semarak.
1: Bantu Bang ya, belum enggak siapkan ini lagunya.
0: Ih, kenapa?
1: Tebak-tebak aja.
0: Kenapa bisa tebak-tebak?
1: Enggak, agak lupa-lupa ingat.
0: Tidak pernah dicoba kah?
1: Belum.
0: Aduh. Iya, tantangannya nih malam langsung di Cafe Musik ini langsung dicoba ya. Oke, aku antarkan.

0: sore pukul 5. Laju roda 2 seperti malas tak beringas. Mulai gelap, besar lagi malam. Namun kau harus kembali tinggalkan kota ini. Udah lewat ya? Bantu bang.
1: 2 kelok lagi.
0: Jarak bertambah dekat. Dan bus antar.

0: Masuk Mas Pandu.
1: Oke, mantap sekali lagunya.
0: Terlalu cepat Mas ya.
1: Iya, iya, enggak apa-apa, mantap, keren Iwan Fals. Oke.
0: Assalamualaikum Mas Pandu.
1: Ye.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, keren ya ini langsung di gas di acara Cafe Musik. Katanya belum pernah dilatih sebelumnya oleh Bang Ali. Tapi teringat satu lagu ini langsung di gas di acara Cafe Musik. Terima kasih, sehat selalu Bang Ali. Dan juga tadi ada Bang Jul. Wih, keren-keren ini malam ini. Luar biasa semua suaranya. Mbak Tantri nih. Yang lainnya boleh, yang biasa nembus nih dari luar Sulawesi juga kami undang Anda. Di 0821-33-33-9440 ya, untuk menyapa ya sembari menghibur kita semuanya di program Cafe Musik RRI Makassar gitu ya. Oke. Ada lagi, silakan yang ingin bergabung boleh gabung, silakan yang mungkin baru monitor siarannya Prosat dari Makassar ini ada program apa ya. Nah, ini ada programnya Cafe Musik RRI Makassar namanya ya. Dan untuk Anda yang ada di luar Makassar, boleh gabung juga di 0821-33-33-9440 ya. Baik, untuk penelpon berikut, sudah ada ya? Belum ya? Oke, nanti masih ditungguin ini sama operatornya kita. Ya, untuk selanjutnya kita lewatkan dulu ya beberapa informasi yang mau lewat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cafe Musik RRI Makassar.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada masih di program Kafe Musik RRI Makassar gitu ya. Masih ditemani saya Arvan di ruang dengar Anda. Dan kita masih undang Anda kembali. Kita baru ada di 35 menit berlalu dari pukul 22 malam hari ini. Dan Anda sudah bisa bergabung lagi nih di 0821-3333-9440. Sudah ada pendengar kita yang bergabung lagi nih, ada Mas Fajar ya. Assalamualaikum.
1: Iya.
0: Passwordnya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Passwordnya? Kafe Musik RRI Passport. Makassar.
1: Oh iya. Saya ini barusan pendatang baru ya.
0: Oh, baru monitor. Oke, ini acara kafe ya, musik apa? Namanya karaoke.
1: Karaoke musik.
0: Iya, bernyanyi di sini.
1: Oh iya iya.
0: Oke.
1: Kalau lagu saya Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata. Oke, menyapa dulu buat siapa?
1: Kalau saya ini warga baru, belum tahu semua namanya, jadi untuk semua saja para pendengar Radio Republik pendengar Radio RRI.
0: Ya, oke, Cinta dan Permata punyanya Pampers ya?
1: Iya.
0: Oke, Pak Fajar ini di mana sebenarnya?
1: Di Palopo.
0: Palopo Kota?
1: Iya.
0: Palopo Kota ya, selamat bergabung ini Pak Fajar. Tapi ya, selalu monitor ya?
1: Iya. Iya. Saya tiap malam monitor.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Mulai pagi.
0: Oke. Pak Fajar, siap? Ini ya. Monitor, kita putarkan minus one-nya. Pak Fajar, monitor ikuti lewat teleponnya ya.
1: Iya.
0: Agar tidak delay kalau lewat radionya. Oke. Okay. Kita dengarkan, pendengar. Cinta dan Permata.

0: Ayo semangat pokoknya. Mengarungi.
1: Mengarungi. Elu.
0: Bukanlah hal yang biasa.
1: Hal yang biasa.
0: Tak semudah mengucapkan janji.
1: Mengucapkan.

kasih, semangat berlatih terus setiap malam minggu di Cafe Musik ya. Ditunggu lagi nanti pekan depan. Setiap malam minggu hadir nanti Pak Fajar ya. Terima kasih. Wow, mantap nih Pak Fajar. Pendengar kita dari Palopo yang sudah bergabung ya, katanya selalu tapi baru kali ini bisa nembus. Alhamdulillah. Kita tidak cari siapa yang jago, tapi kita sama-sama terhibur di sini ya. Oke, sembari tunggu ada lagi di 0821333944. Saya juga sedang berlatih nih. Sudah berapa lama saya tidak nyanyi ya? Dan lagunya malam ini all special ini lagi dimonitor sama Mbak Viola nih melalui aplikasi RRI Digital. Katanya pengen duet. Tapi pengen duetnya saya yang suruh nyanyi sendiri. Aduh, kok bisa gitu ya. Kapan-kapan gabunglah di 0821333944 untuk nyanyi. Walaupun itu hanya sebait lirik sealbum dua album, boleh lah ya. Kita terhibur semua ya, benar ya pendengar ya. Oke, saya ditodong nih sampai ke ujung dunia nih katanya. Mentang-mentang Mas Dirli lagi naik-naik daun lagi nih ya. Lagunya pengen dicoba juga nih sama saya katanya. Spesial ya.

0: Terima kasih ya, Anda masih bersama kami di Cafe Musik RRI Makassar. Kita masih buka kembali line teleponnya. Dan mau gabung lagi silakan di 08213333940. Untuk yang ada di Selayar, yang ada di Bantaeng, Parepare, Sopeng, Bone begitu ya. Dari Palopo biasanya ada Mbak. Mbak siapa nih? Siapa ya yang suka nyanyi? Mbak Mas, Bapak Ibu. Mungkin malam ini lagi monitor kita ya. Mungkin teman-temannya Pak Fajar bisa terhibur juga nih ya. Di 08213333940. Waduh. Nah, benar kan? Ini salah satu faktor kalau nyanyi tidak ada pemanasan. Ini langsung parah lagi nih, serak lagi ya. 08213333940. Biasanya ada siapa lagi ya yang jaga-jaga ini? Bung Alam, ya mana ki Bung Alam? Biasanya Bung Alam ini monitor juga nih, memantau siarannya Cafe Musik RRI Makassar. Tapi malam ini kok nggak muncul Bung Alamnya? Kemana ki Bung Alam? Ya, Bung Alam, mana suaranya Bung Alam? Apakah Bung Alam bisa gabung malam ini? Ya, ada Pak Arfah di Selayar nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Passwordnya?
1: Cafe Musik RRI Makassar.
0: Mantap, belum tidur rupanya Bung Alam, Pak Arfah ya. Halo. Malam ini mau nyanyi lagunya siapa, Pak Arfah?
1: Saya ini baru gabung Cafe Musik Bang, jadi kalau anu minta bantuannya dari ya Bang.
0: Arfan. Lagu apa?
1: Halo.
0: Iya, minta lagunya apa ini, Pak Arfah?
1: Tak ingin aku sendiri
0: gini ya?
1: Aku masih seperti yang dulu.
0: Menyapa dulu buat siapa ini?
1: Yang baru lewat, yang dari Palopo siapa apa? Fajar. Ada juga Pak Bula Sewan, ada Tantri, ada Bansur sama Aulianya. Buat semuanya saja pendengarnya RRI 1 Kafe Musik RRI Makassar.
0: Oke, jadi kita duet nih.
1: Iya, mulai Bang.
0: Dibantu ya. Oke, siap. Saya mau pemanasan juga.
1: Belajar Bang.
0: Tidak apa-apa, sama-sama kita belajar ya. Oke, ini dia. Tak ingin sendiri dari Pak Arfah di Selayar.

0: Terima kasih Bang Arfa.
1: Thank you. Terima kasih Pak Arfa. Sama-sama.
0: Belajar Pak Arfa.
1: Siap. Sama juga saya belajar ya. Kita semua belajar. Terima kasih Pak Arfa di Selayar sudah bergabung. Tak ingin sendiri. Kalau tak ingin sendiri berarti harus berdua. Berdua ditemenin ya. Ditemenin siapa? Cafe Musik RRI Makassar. Monitor radionya dikecilkan dulu, Pak. Iya, passwordnya. Halo. Pak Ahmad. Assalamualaikum, passwordnya. Oke. Kayaknya enggak sadar ini kalau dia sudah nembus. Ya. Tak ingin mendengarkan, memperdengarkan suaranya. Ya, kita kasih kesempatan lagi yang lainnya boleh gabung di 08213339440 ya. Mana Bung Alam ini? Kemana Ki Bung Alam? Apakah ada malam hari ini? Adakah Bung Alam lagi di mana? Entah Bung Alam lagi di Makassar kah atau di luar kota kah? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Passwordnya?
2: Kenapa bisa masuk ini?
1: Passwordnya?
0: Kafe Musik RRI
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Ini adalah Aidin Bapak ini. Lama saya tidak ketemu sama Bung Alam ini. Di mana posisi ini Bung Alam?
0: Di Makassar.
1: Jadi. Oh, di Makassar. Jadi saya pikir lagi ke luar negeri. Oh, apa tuh? Monitor radio ya? Besar sekali kira radionya. Bung Alam, sebuah lagu malam ini yang dinyanyikan apa ini? Halo.
0: Nuto dong kini kau. Coba coba saya ke situ.
1: Cepetan. Satu judul siapa?
0: Udah nyamperin.
1: Anda pemungkasnya ini, Anda bintangnya.
0: Oh iya. Angin malam saja.
1: Angin malam bawa daku padanya. Iya.
0: Karena tidak ada persiapan ini.
1: Seorang artis itu harus siap selalu. Menyapa dulu buat siapa pengalam?
0: Buat teman-teman fans Pro 4.
1: Pro 4 dan juga Pro 1 ya.
0: Pro 1 juga.
1: Iya.
0: Terutama Mbak Tantri di Pare-Pare.
1: Yeah. Oh tadi Bung Mbak Tantri penyanyi pertama.
0: Oh iya.
1: Berarti Bung Alam memang nggak monitor malam ini ya?
0: Iya.
1: Atau di radio sebelah nih?
0: Ini di sini.
1: Oh lagi ada cara.
0: Bukan.
1: Oh
0: lagi ada cara. Iya.
1: Oh jadi kita tidak mengganggu nih Bung Alam?
0: Hah?
1: Nggak mengganggu aja?
0: Nggak. Sudah berhenti.
1: Oh nyanyinya sudah. Oh ada show-nya ini Bung Alam.
0: Tidak juga.
1: Kecil-kecilan. Oke. Angin malam kita dengarkan ya.

itulah semua.

Terima kasih Bung Alam. Sama-sama. Terima kasih Bung Alam. Oke, itu tadi gestar kita malam hari ini ada Bung Alam Situju ya, yang kita dadak dan terbukti beliau bisa bernyanyi ya. Jadi seperti itu, kita tidak cari yang jago-jago yang aneh. Yang penting bisa saling menghibur malam ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung semuanya, karena waktunya juga sudah habis ya. Ditunggu lagi pekan depan pada hari dan jam yang sama ya. Di program Kafe Musik RRI Makassar gitu ya. Oke, saya Arfan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Anda masih bersama kami di 94,4 FM Pro Satelit Makassar di rangkaian acara Makassar malam ini ya. Ada lagu-lagu pilihan dan juga kisah inspiratif dan motivasi yang akan menemani Anda di malam ini hingga jelang pukul 24 nanti. Masih ditemani saya juga Arvan di ruang dengar Anda. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah memilih waktunya beristirahat dan juga yang masih melek, belum bisa memejamkan matanya atau masih tengah beraktivitas di luaran. Malam ini tetap berhati-hati ya, dan jaga kondisi kesehatan Anda, jangan terlalu banyak begadang. Kalau orang bilang begadang, jangan begadang kalau tidak ada perlunya. Oke, masih ada beberapa persembahan lainnya akan setia menemani Anda hingga jelang pukul 24 nanti, seperti Maudy Ayunda yang satu ini memberikan satu karyanya, Kusimpan Dalam Mimpi ya. Biasanya kita punya mimpi yang tinggi tapi takut jatuh, takut gagal, makanya mimpinya disimpan. Nah, sementara ini mungkin kebalikannya ya, pengen sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya, tapi disimpan dulu dalam mimpi, nanti diwujudkan. Tapi jangan sampai lupa ya, karena di balik doa harus ada ikhtiar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
2: Terima kasih, anak muda. Terima kasih.
0: Saudaraku, ingatlah selalu. Siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makassar.

RRI dengan esensi buku. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku yang ditulis oleh Mark Manson yang mengajak para pembacanya untuk mempertanyakan dan mendefinisikan pandangan mereka tentang hidup, tentang kebahagiaan, dan arti yang sebenarnya. Buku ini menekankan bahwa kita seringkali terjebak dalam perangkap pikiran dan ekspektasi sosial yang menjadikan kita tidak bahagia. Manson berpendapat bahwa salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati adalah dengan mengubah cara kita memandang dan memprioritaskan hal-hal dalam hidup. Salah satu poin penting dalam buku ini adalah penekanan pada pentingnya memilih nilai-nilai yang benar-benar penting bagi kita. Manson mengajak para pembaca untuk mengidentifikasi nilai-nilai inti dari diri mereka sendiri dan hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Bukan hanya mengikuti apa yang diharapkan oleh masyarakat atau orang lain. Dengan melakukan ini, kita dapat hidup lebih autentik dan merasa lebih bahagia. Selain itu, Manson juga menyoroti pentingnya menerima ketidakpastian dan ketidaksempurnaan dalam hidup. Ia berpendapat bahwa banyak masalah dan penderitaan yang kita alami disebabkan oleh ketidakmampuan kita untuk menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi ketidakpastian dengan sikap yang lebih santai dan fleksibel dapat membantu kita mengurangi stres dan menikmati hidup dengan tenang. Buku ini juga membahas tentang pentingnya mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Manson menekankan bahwa kita harus berhenti mencari pembenaran dan mengeluh tentang masalah kita. Sebaliknya, mengambil langkah proaktif untuk mengubah keadaan yang tidak diinginkan. Dengan mengambil kendali atas hidup kita, kita dapat merasa lebih berdaya dan meraih kebahagiaan yang lebih besar. Salah satu konsep yang menonjol dalam buku ini adalah tentang memfokuskan energi dan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Manson menekankan perlunya menghindari perangkap pemikiran negatif dan mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang positif dan berarti di dalam hidup. Dengan melakukannya, kita dapat membangun kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ini adalah buku yang mengajak para pembaca untuk mempertanyakan pandangan mereka tentang kehidupan dan mengubah cara mereka memandang dan memprioritaskan hal-hal dalam hidup. Dengan mengambil pendekatan yang lebih santai, menerima ketidakpastian, dan mengambil tanggung jawab atas hidup diri kita sendiri, kita bisa mencapai kebahagiaan yang lebih besar dan hidup dengan lebih bermakna. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Kembali menyapa Anda edisi hari ini 17 Mei 2026 melalui frekuensi 94,4 FM. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian kami.

0: informasi dan inspirasi. Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Untuk membuka rangkaian kami di pagi hari ini, kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan di ruang dengar Anda, yaitu surat Fusilat ayat 30 hingga 32 bersama Hasniah Hayat dan Syahril Ardiansyah.

warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ku cari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa aku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, ku serahkan langkahku padamu.
1: Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.
2: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dula.
3: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
5: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam Bu.
5: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib gitu. Ya Allah, mudahkan rezeki.
4: Assalamualaikum.
3: Dari lah Khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimolaskan saat sakit kepungnya kita itulah.
2: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, kembali hadir bersama Anda di program Mutiara Pagi hari ini edisi 17 Mei 2026. Pagi ini kami akan hadirkan tafsir Al-Quran Surat Al-Qiyamah oleh Ustadz Dr. Haji Ilman Mukhtar, LCMA. Dan untuk itu mari kita simak bersama pembahasan tafsir Al-Quran di pagi hari ini.
7: Pendengar radio muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, seperti yang saya informasikan kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Dialog Mutiara Pagi edisi Kamis spesial dengan programnya Tafsir Al-Quran. Dan di pertemuan terakhir bersama Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA di dua pekan lalu, itu membahas surah Al-Qiyamah ya. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita pagi hari ini dan akan melanjutkan tafsir Quran Surah Al-Qiyamah ini di ayat yang ke-20 untuk hari ini. Kembali bersama saya Arfan, dan juga Anda pendengar dimanapun Anda berada bisa nanti berpartisipasi bersama kami melalui pesan telepon kami di 0821-3333-9440, melalui aplikasi RRI Digital di smartphone-nya ya, menggunakan kolom komentarnya di sana. Kemudian juga Anda bisa gunakan WhatsApp kami ya, serta WhatsApp call ya, untuk berpartisipasi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan kita bersama Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA di ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, apa kabar lagi ini?
8: Ya, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah ya. Dan melanjutkan pembahasan surah Al-Qiyamah ya di kesempatan pagi hari ini Pak Ustaz ya.
8: Baik.
7: Baik pendengar, kita akan berikan waktu dulu kepada Pak Ustaz untuk menyapa ruang dengar Anda dengan bahasan surah Al-Qiyamah di ayat ke-20 hari ini. Diperhatikan dulu, mungkin sembari nanti ada pertanyaan kita berikan kesempatan. Baik, tepadal Pak Kiai, silakan.
8: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, ya, pembahasan tafsir Al-Quran yang kali ini insyaAllah kita masih melanjutkan di surat Al-Qiyamah. Ya, insyaAllah pada pagi hari ini kita akan membahas ayat ke-20 dan beberapa ayat setelahnya. Seperti diketahui, surat Al-Qiyamah ini terdiri dari 40 ayat. Ya, dan pada pertemuan yang lalu, ya, di 19 ayat pertama, Al-Qiyamah ini membahas tentang fenomena yang terjadi pada saat, ya, terjadinya hari kiamat. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan bersumpah, ya, dengan hari kiamat, lalu menjelaskan tentang beberapa perilaku umat manusia ketika terjadi hari kiamat, dan juga tentang hal-hal yang menyebabkan itu manusia mendapatkan sesuatu yang merugikan dirinya nanti ketika kiamat terjadi. Ya, manusia ada yang menyesali perbuatannya karena beberapa hal yang dia lakukan ketika hidupnya di dunia, dan baru setelah terjadi kiamat barulah mereka merasakan penyesalan itu. Maka pada ayat ke-20 ini Allah Subhanahu wa taala memperjelas lagi dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Ya. Kalla, sungguh sekali-kali tidak. Ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kata kalla ini berfungsi sebagai penegasan atau tauhid. Ya. Bal tuhibbuna al-ajilah, bahkan kalian itu mencintai atau menyukai al-ajilah, kehidupan yang apa, kehidupan dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperjelas di sini bahwa di antara hal yang menyebabkan manusia itu ketika kiamat terjadi mereka menyesal, menyesali perbuatannya adalah antara lain ketika mereka hidup di dunia, mereka malah orientasinya dan kecintaannya terhadap hal-hal yang bersifat duniawi sangat besar. Ya, maka disebutkan di ayat ke-20 ini, bal tuhibbuna al-ajilah. Ya, kalian bahkan lebih mencintai al-ajilah. Al-ajilah ini secara harfiah sebenarnya adalah sesuatu yang cepat berlalu. Ya, cepat berlalu, cepat lewat. Nah, itu adalah istilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan tentang kehidupan dunia, ya, yang tidak lama, ya, yang hanya sementara atau hanya sebentar. Wa tadzaruna al-akhirah, pada ayat 21, ya, wa tadzaruna al-akhirah, dan mengabaikan kehidupan akhirat. Jadi sebagian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih mencintai hal yang sifatnya duniawi dan mengabaikan akhiratnya. Ya, maka nanti pada hari kemudian, ya, ada beberapa terlihat itu, ya, ada golongan-golongan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar ada dua, ada yang berbahagia dan nampak terlihat dari wajah-wajah mereka, dan juga ada orang yang tentu tidak bahagia. Inilah yang dijelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Qiyamah ayat 22 ini, wujuhu yawma idzin nadirah. Ya, wujuhun, wajah-wajah Ya, yang dimaksud di sini adalah wajah orang-orang yang beriman. Yauma idzin, pada hari itu, ya, ketika kiamat terjadi, nadirah, berseri-seri. Ya. Tanda bahagia, isyarat bahwa dia ridho, dia senang dengan apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan di sini, ila rabbiha nadirah, ketika kepada Tuhannya nadirah, mereka memandang atau mereka melihat. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa kenikmatan terbesar, kebahagiaan terbesar bagi para ahli surga nanti adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabir dirinya, dan para ahli surga itu bisa melihat secara langsung zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang di dunia adalah hal yang mustahil, tapi ketika kiamat terjadi dan bagi mereka yang masuk ke dalam surga, Allah berikan keistimewaan sehingga Allah membuka tabir dirinya dan bisa manusia melihat langsung. Inilah disebutkan ila rabbiha nadirah. Wa wujuhu yawma idzin basirah. Lalu pada sisi lain, wajah-wajah sementara orang, ya, maksudnya sebagian yang lain itu orang-orang yang kafir, yauma idzin, pada hari itu, basiratun, ya, muram, ya, tidak menampakkan tanda-tanda kebahagiaan. Berbeda sekali dengan golongan yang pertama, yang bahagia, yang gembira. Tapi yang kedua ini, mereka muram, mereka tidak menampakkan tanda-tanda kesenangan dalam wajahnya, bahkan yang ada adalah penyesalan. Tazunnu ay yuf'ala biha fakira. Makna tazunnu di sini diartikan mereka yakin. Ya. Walaupun dalam bahasa Arab, ya, biasanya azzon itu diartikan menyangka atau mengira. Tapi dalam banyak ayat Al-Qur'an, azzannu itu justru dimaknai dengan yakin. Termasuk dalam ayat ini. Azzannu, Allah mengatakan, mereka, manusia-manusia itu, yakin ayyuf'ala biha fakira, akan ditimpakan kepada mereka fakira malapetaka, ya, yang sangat dahsyat. Nah, ini, ya, mereka menunjukkan wajah yang muram, wajah yang tidak ada tanda-tanda kebahagiaan, karena mereka sudah yakin, ya, akan mendapatkan malapetaka, akan mendapatkan hukuman dari apa yang telah mereka lakukan waktu di dunia. Maka disebutkan pada ayat 26, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Ya. Kalla, sekali-kali tidak, atau bisa juga diartikan karena ini adalah taukid, sungguh. Ya. Apabila telah sampai at-taraqi, kerongkongan. Ya. Yang dimaksud di sini adalah ketika ajal sudah tiba, ya, ini Allah kembali menggambarkan bagaimana detik-detik perpisahan seseorang itu dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Ya, apabila telah sampai ke kerongkongannya, waqila man raq, dikatakanlah pada mereka, man raq, siapa yang dapat menyelamatkan, siapa yang dapat menyembuhkanmu, ya, dari kegelisahanmu waktu menghadapi proses sakaratul maut itu. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia sudah sangat yakin sungguhnya itulah waktu perpisahannya dengan dunia. Ya, jadi mereka akan menunjukkan kegelisahan yang luar biasa pada dirinya, karena pada saat itu mereka sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali dalam kehidupan dunia, malah sudah betul-betul menuju kehidupan akhirat. Wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq. Dan sudah bertaut betis ya dengan betis yang lain, maksudnya sudah saling berkaitan, bertaut antara betis-betisnya, kakinya. Ya, ini isyarat bahwa mereka sudah tidak bisa mengendalikan lagi fisiknya. Ya, semua terjadi di bawah alam bawah sadar mereka. Ya, sehingga apa yang terjadi pada dirinya sudah bukan dia yang mengendalikan. Ya, pada saat itu ila rabbika yawma idzinil masaq, kepada Tuhanmu lah pada hari itu ketika kiamat nanti terjadi, al-masaq, ya, kamu akan dihalau, ya, akan diarahkan ke sana, ya, sebagai bentuk isyarat bahwa manusia dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Ya, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira inilah dulu 10 ayat yang kita bahas di surat Al-Qiyamah ini untuk mengantar dari dialog kita. Dan selanjutnya mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya, dipersilakan. Ya, silakan Pak Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, di kesempatan pagi ini kita melanjutkan pembahasan surah Al-Qiyamah, ya, di ayat ke-20 sampai ayat ke-30, ya. Nah, di 10 poin ini atau di 10 ayat ini, Pak Kiai, ini lebih menjelaskan proses, begitu ya. Bagaimana perpisahan kita dengan kehidupan di dunia ini, ya. Baik, tapi kita tahan dulu. Kita berikan kesempatan bagi Anda mungkin pendengar yang sudah siap-siap ini untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Ustadz Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
7: Iya, dari siapa Pak, di mana?
9: Dengan hamba Allah di Boni.
7: Hamba Allah di Boni?
9: Iya.
7: Oke. Okay. Iya. Baik, silakan. Ada pertanyaan hamba Allah?
9: Assalamualaikum Pak Kiai.
8: Waalaikumsalam, Bapak. Silakan Bapak.
9: Mungkin nantinya saya mau tanya ke Pak Kiai, mungkin melenceng dari apa yang kita bahas hari ini Pak Kiai, tapi mungkin sedikit ada kaitannya. Kalau di nanti di setelah kiamat Pak Kiai, nanti sudah masyarakat, apakah roh ini akan dikembalikan kepada tubuh ini Pak Kiai, atau cuma roh kita yang mesti minta pertanggungjawaban Pak Kiai? Karena ada yang bilang katanya cuma roh kita seperti yang akan dikembalikan untuk kembali seperti sekarang kayak orang hidup Pak Kiai. Tolong dijelaskan Pak Kiai.
7: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hamba Allah di Boni sana, ya. Baik, pertanyaannya apakah nanti di padang mahsyar ini Pak Ustaz, apakah roh kita ini akan dikembalikan bersatu dengan tubuh kita, atau hanya roh saja yang berada nanti ngantri di padang mahsyar itu? Karena dia pernah dengar ada pembahasan bahwa hanya atau mungkin dikembalikan katanya seperti semula nanti di padang mahsyar. Seperti apa di penjelasannya? Silakan.
8: Ya, baik. Kalau dalam penjelasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ketika manusia itu meninggal lalu kemudian mereka dikuburkan, ya, jadi tidak perlu menunggu kiamat, ya, bahkan beberapa saat setelah dikuburkan dan akan ditanya oleh malaikat, ruh mereka akan dikembalikan ke tubuhnya, ya. Lalu tentu yang mereka akan merasakan siksaan. Yang merasakan siksaan ini adalah tubuh mereka tentu saja. Cuma yang perlu kita sadari dan yakini adalah kehidupan alam barzah apalagi kehidupan alam akhirat berbeda dengan kehidupan kita di dunia saat ini. Jadi jangan membandingkan, membayangkan kehidupan nanti di alam barzah sudah meninggal kemudian dikuburkan, ya termasuk juga nanti di padang mahsyar itu sama bayangannya dengan apa yang kita alami hari ini, ya tentu sudah alam yang berbeda. Tapi kita mempercayai sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa nanti yang akan merasakan itu adalah ruh dan fisik manusia. Ya. Sampai kan digambarkan tentang orang yang masuk ke dalam neraka wa na'udzubillahi min dzalik bahwa ketika mereka disiksa, disiksa dengan jasadnya misalnya, lalu mereka akan hancur, dikembalikan lagi seperti semula. Seperti itu berulang-ulang. Jadi tidak berlaku lagi tentang kehidupan kematian di sana, karena yang terjadi adalah abadi. Ya, begitu juga dengan surga. Dan itu terjadi setelah kiamat. Ya, begitu kiamat, nah berarti kiamat itu adalah awal dari adanya keabadian. Nah, jadi alam yang kita alami hari ini berbeda dengan alam yang di sana. Ya, jadi yang mana apakah dikembalikan? Akan dikembalikan sebagaimana informasi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma apakah persis sama dengan kehidupan kita hari ini? Tentu tidaklah sama, karena sudah beda alamnya. Ya seperti itu. Nah, bagaimana tidak samanya? Tentu saja Allahu a'lam, karena kita belum ada dan belum ada yang punya pengalaman pernah ke sana. Allahu a'lam.
7: Baik, terima kasih hamba Allah tadi di Bone. Kita ke penelpon berikutnya nih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai.
7: Waalaikumsalam.
10: Waalaikumsalam.
7: Dengan siapa Pak, di mana?
10: Ini dari Pak Mulis ini.
7: Pak ya, Mulis.
10: Saya ada pertanyaan saya.
7: Pak Mulis di mana Pak Mulis?
10: Yang saya tanya.
7: Di mana?
10: Saya tanyakan ini, apakah ada tanda-tanda kecil hari kiamat? Ya itu saja, mohon diberikan penjelasan ini.
7: Pak Mulis di mana Ki Pak Mulis?
10: Wabarakatuh.
7: Halo, Pak Mulis. Kabur saja nih Pak Mulis. Baik, Pak Mulis ya. Apakah tanda-tanda kecilnya kiamat ini? Yang bisa mungkin kita amati begitu, atau mungkin kita bisa nanti lihat begitu, Pak. Oke, silakan.
8: Iya. Bicara tanda-tanda setelah ya, bicara tanda-tanda tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak memberi isyarat sebenarnya terkait dengan tanda-tanda itu ya. Orang sering mengatakan bahwa kematian sebenarnya adalah kiamat kecil. Ya, jadi kematian seseorang, entah di keluarga kita, entah tetangga, entah siapapun itu adalah tanda kiamat kecil. Nah, itu tanda sebenarnya. Tapi kalau mau lebih kecil lagi dari tanda-tanda itu tentang adanya hari kiamat, ya sebenarnya bisa kita lihat bahwa usia kita yang semakin menuju, ya menuju kepada usia yang bertambah ini, yang terhakikatnya bukan bertambah, ya sebenarnya berkurang, karena jatah hidup kita ini kan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya namanya yang misalnya anggaplah 30, 31, 32 angka yang bertambah, tapi pada hakikatnya kita berkurang ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda itu. Apa tanda-tanda? Fisik kita yang semakin beberapa fungsinya semakin menurun, ya. Penglihatan juga semakin terbatas, kemudian tanda-tanda pada kulit sudah mulai tidak kencang lagi seperti waktu muda, ya, muncul uban dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah tanda-tanda kecil yang diberikan oleh Allah pada diri setiap kita. Nah, tentu setiap orang berbeda-beda. Nah, inilah yang seharusnya membuat ya kesadaran pada diri kita. Dalam Al-Quran juga disebutkan seperti itu. Wafi anfusikum afala tubsirun, ya. Pada dirimu kata Allah, tidak kalian perhatikan, ya, bagaimana di sana ada banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kemudian nikmat itu diambil sedikit demi sedikit, ya, kekuatan yang tadinya kekuatan fisik yang tadinya kuat, tapi seiring dengan berjalannya waktu diambil sedikit sedikit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah ingin memberi kesadaran kepada kita bahwa
9: ini hidupmu itu semakin berkurang bukan semakin bertambah. Nah, itu tanda-tanda kecil di antara beberapa tanda-tanda yang lain, termasuk pengetahuan kita, ilmu kita, dan daya ingat semakin menurun, Pak. Nah, itu semua adalah tanda-tanda kecil yang diberikan oleh Allah, ya. Wallahu'alam.
7: Baik. Terima kasih Pak Muhlis ya sudah bergabung juga. Itu tanda-tanda kecilnya Pak Ustaz ya. Belum lagi ada tanda-tanda besarnya nantinya. Oke. Baik, yang ingin bergabung lagi silakan boleh dikirimkan juga pertanyaannya melalui WhatsApp kami. Silakan di nomor yang sama 0821 3333 9440, boleh dikirimkan, nanti saya baca gitu ya. Kemudian juga melalui aplikasi RRI Digital boleh Anda spill pertanyaannya di sana. Untuk yang pengen bergabung lagi silakan. Saya masih berikan kesempatan ini untuk satu penelpon lagi di sesi ini ya. 0821 3333 9440. Terima kasih tadi ada hamba Allah di Bone, kemudian juga Pak Mulis yang pagi hari ini juga sudah bergabung. Pembahasan kita terkait surah Al-Qiyamah. Ini memang ada hubungannya begitu Pak Kiai ya. Soal kiamat, tapi tadi yang saya pertanyakan adalah di 10 ayat ini justru mungkin membahasnya terkait perpisahan ya, kehidupan dunia dengan akhirat begitu Pak Kiai ya, bahwa bagaimana nyawa itu ya telah sampai di kerongkongan ya, siapa yang bisa menunjukkan itu adalah waktu perpisahan dengan dunia. Ya, mungkin apakah ini ada hubungannya dengan memang ini gambaran sakaratul maut atau belum itu, baru tanda-tanda umum saja begitu Pak ya.
9: Iya, ayat ini yang tadi sudah jelaskan ya di surat Al-Qiyamah ini, terutama ayat 26 dan 27 ya. Ada penjelasan secara kira di situ bahwa ketika nanti manusia di akhir hidupnya ya, di saat-saat sakaratul maut, ya di situ Allah memperlihatkan kepada kita bagaimana beberapa jiwa manusia itu tidak rela meninggalkan dunianya ya. Seperti masih ingin hidup di dunia, sehingga itu terlihat dari di alam bawah sadarnya, dari sikap tubuhnya mungkin yang itu. Sementara cobalah kita perhatikan ya, ada orang-orang yang ketika mereka berada dalam situasi itu tidak lihat tenang ya kan, jiwanya tenang. Tidak, mereka seperti sudah siap menghadap pada Allah, sangat menanti momen itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan selama hidup di dunia itu menggambarkan bagaimana nanti di akhirnya. Makanya kita selalu dalam agama kita diwanti-wanti ya, supaya jangan sampai kita mengorbankan kehidupan yang abadi itu ya untuk kepentingan yang sesaat. Kebahagiaan sesaat di dunia ini yang semu, ya berapa lama sih kita hidup di dunia, ya. Baik. Padahal kita akan menghadapi kehidupan yang abadi. Nah, itu yang banyak manusia tidak menyadari. Itu yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Allah melalui ayat di surat Al-Qiyamah, dan tentu beberapa ayat yang lain juga orientasinya seperti itu.
7: Baik. Ya. Makanya mungkin di dunia sementara, ya. Akhirat selamanya nanti. Oke. Baik. Sayang sekali waktu kita telah berada di penghujung kebersamaan kita kembali. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi pekan depan ya, Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan lagi ini. Mungkin sebagai kesimpulan dan juga doa penutup majelis kita pagi hari ini, kembali saya berikan kepada Pak Ustadz. Tafadhol.
9: Baik. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita di 10 ayat di surat Al-Qiyamah ini, dan jelas bahwa seperti yang tadi kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana pada ayat-ayat yang lain di surat atau di juz yang akhir-akhir di surat. Ini banyak sekali ayat mengingatkan kita tentang bagaimana fenomena hari kiamat. Ya, itu tujuannya adalah agar kita manusia ini semakin menyadari ya bahwa akan ada manusia yang menyesali dirinya nanti ketika kiamat terjadi.
8: Maka sebelum itu terjadi, Allah jauh-jauh mengingatkan kita, ya, supaya kita tidak masuk dalam golongan orang-orang yang menyesal itu, ya, dengan penjelasan-penjelasan ayat dalam Al-Quran, termasuk dalam surah Al-Qiyamah ini. Mudah-mudahan Allah memberi apa keberkahan sehingga kita bisa dimudahkan, ya, diberi hidayah sehingga bisa menata kehidupan kita, langkah hidup kita semakin baik, ya, berjalan di atas rel kebaikan dan kebenaran, insya Allah. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinan alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khayr, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la daynan illa qadaytah, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan ilmunya pagi hari ini. Saya ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA yang selalu setia menyapa pendengar di program Tafsir Quran kita. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan, dan terima kasih juga untuk atensi dan perhatiannya pendengar dimanapun berada. Saya Arfan pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Sebabnya shelter, ada shelter di kelurahan, perpanjangan tangan kami kalau masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
2: Hampir seluruh maskapai seluruh negara melarang membawa benda-benda tajam. Pisau.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Mori Hermalasari. Sari Berita, FPPI Makassar siap berkolaborasi tangani kekerasan perempuan dan anak bersama pemerintah. Petugas sita barang terlarang milik JCH di Embarkasi Makassar. Berikut Warta Berita. FPPI Makassar siap berkolaborasi tangani kekerasan perempuan dan anak bersama pemerintah. Informasi bersama Khairuddin Borahim.
4: Pasca dilantik Kamis 14 Mei 2026 lalu, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia atau FP2I Kota Makassar menyatakan komitmennya bersinergi dengan pemerintah dalam isu perempuan dan anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Dr. Gigi Ita Isdiana Anwar, menegaskan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan sendiri. Menurutnya, tingginya angka kekerasan selama ini ibarat fenomena gunung es. Banyak kasus terjadi, namun korban enggan melapor karena takut dan merasa tabu. Dikatakan kalau ada kasus pihaknya meminta agar laporkan ke UPTD P3A supaya bisa didampingi dan proses agar ada efek jera bagi pelaku. DP3A lanjut Ita memiliki shelter di kelurahan, tim reaksi cepat, konselor hukum dan psikolog hingga layanan puspaga untuk konseling keluarga. Pendampingan dilakukan hingga ke pengadilan dan seluruh layanan diberikan gratis selama 24 jam. Sepanjang 2025 tercatat 1.222 kasus kekerasan dari berbagai layanan, sementara Januari hingga Maret 2026 sudah tercatat 120 kasus.
1: Ya, apalagi kalau terkait kekerasan seksual itu biasanya disembunyikan. Tetapi mohon ada kasus gini, kita juga punya shelter, ada shelter di kelurahan, itu perpanjangan tangan kami. Kalau masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka shelter kami akan selesaikan. Tetapi kalau sudah menuju ranah hukum, silakan ke PTD. Nanti kita akan pendampingan sampai di pengadilan juga kita pendampingan. Kami mempunyai tim gerak cepat, TRC, kami mempunyai konselor hukum, konselor psikolog. Selain itu kita juga mempunyai rumah keluarga Puspaga, itu tempat konseling. Jadi baik korban, orang tuanya kita konseling untuk mengetahui kepastian dari kasus tersebut.
4: Sementara itu, Ketua DPC F2I Kota Makassar, Dwiana Pamuji Astutik, menyatakan organisasinya siap berkolaborasi dengan pemerintah Kota Makassar.
5: Rutin setiap bulan dan juga program-program yang lain mengatasi masalah stunting salah satunya. Dan yang terpenting bagaimana FPPI Kota Makassar ini memberdayakan perempuan-perempuan yang ada dan memberikan solusi terhadap segala permasalahan perempuan dan anak di Kota Makassar.
4: F2I juga berkomitmen menjadi jembatan solusi atas persoalan perempuan dan anak, serta turut menekan angka kekerasan melalui kolaborasi bersama DP3A. Dengan kepengurusan baru, F2I Makassar diharapkan semakin aktif dan berkontribusi nyata mewujudkan perempuan yang mandiri dan berdaya. Demikian, Herudin Murahim melaporkan Pro 1 RRI Makassar.
3: Sosialisasi P4GN batal, Camat Tamalate diduga beri keterangan tidak benar ke media. Berikut laporan Syarifuddin.
4: Sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika atau P4GN yang digelar Masyarakat Anti Narkoba Indonesia Sulsel di kantor Kecamatan Tamalate, Makassar, Rabu 13 Mei lalu, memicu polemik. Camat Tamalate sebelumnya mengaku tidak mengetahui adanya surat permohonan maupun rekomendasi kegiatan tersebut. Ia menyebut koordinasi hanya dilakukan melalui sekretaris kecamatan dan tidak ada instruksi tertulis untuk menghadirkan warga. Namun fakta berbeda terungkap, pihak Maki Sulsel mengantongi surat resmi bertanda tangan Camat Tamalate, Aril Sabrani, tertanggal 11 Mei 2026. Dengan nomor 800-757-5-2006, dalam surat itu, Camat memerintahkan seluruh lurah agar mengajak warga, tokoh masyarakat, dan pemuda untuk berpartisipasi dalam sosialisasi bertema Lorongku Bersinar Keluarga Bebas Narkoba. Dikonfirmasi kemarin, Ketua Maki Sulsel Hidayat Akbar menyayangkan sikap Camat yang dinilai tidak jujur. Pihaknya menegaskan bahwa surat ada, tanda tangan ada, bahkan perintah ke kelurahan sudah keluar, tetapi di depan media bilang tidak tahu. Ini menyesatkan publik.
6: Tokoh Pemuda Karang Taruna, Ketua RT RW, dan 11 kelurahan yang berada di naungan Kecamatan Tamalate. Juga penunjukan satu orang staf Kecamatan Tamalate sebagai LO atau penghubung koordinasi daripada teknis kegiatan.
4: Kekecewaan juga disampaikan pihak Kesbampol Kota Makassar, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas Kota Makassar, Haidir, mempertanyakan alasan kegiatan tidak dilaksanakan meski persetujuan telah terbit.
7: Ini sebagai bahan evaluasi. Bahan evaluasi saya selaku dari Badan Kesbampol Kota Makassar yang diamanahkan untuk mewakili Pak Wali akan menyampaikan secara langsung kegiatan ini. Karena ini kami anggap salah satu kegiatan strategis. Dan ini bukan cuma kegiatan pemerintah Kota Makassar, ini merupakan salah satu dari poin astacita Presiden bagaimana pengentasan korupsi dan narkoba.
4: Hingga kini Camat Tamalate belum memberikan klarifikasi lanjutan. Magi Sulsel berencana membawa persoalan ini ke tingkat evaluasi pemerintah kota dan meminta pertanggungjawaban resmi pembatalan kegiatan tersebut. Demikian Harudi Murahi melaporkan Pro 1 RRI Makassar.
3: Petugas sita barang terlarang milik JCH di Embarkasi Makassar. Aan Ariska melaporkan.
8: Petugas menemukan sejumlah benda terlarang saat memeriksa barang bawaan jamaah calon haji JCH di Embarkasi Makassar. Benda terlarang tersebut berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan internasional. Petugas menemukan gunting, korek api gas, hingga cairan berukuran besar bercampur dalam tas kabin milik jamaah saat pemeriksaan X-ray dan pemeriksaan manual. Kepala Bagian Humas PPIH Embarkasi Makassar Mawardi Siraj mengatakan barang-barang tersebut memang dilarang dibawa sesuai aturan penerbangan internasional. Hampir seluruh maskapai penerbangan internasional melarang benda tajam dibawa ke dalam kabin pesawat demi alasan keamanan. Ia juga menyoroti masih banyaknya jamaah yang membawa cairan dengan aerosol berukuran besar seperti sampo, sabun cair, hand body, hingga minuman kemasan.
2: Hampir seluruh maskapai di seluruh negara melarang membawa benda-benda tajam, pisau, cutter, gunting, pisau silet, termasuk ini barang-barang yang mudah meledak, berpotensi meledak, misalnya korek api gas ini, itu di ketinggian tertentu bisa meledak. Nah, ini memang dilarang dan ini sudah disampaikan sejak manasik haji. Berulang-ulang kali disampaikan sejak manasik haji di daerah maupun di kabupaten masing-masing.
8: Selain barang berbahaya, petugas juga menemukan makanan tradisional yang dibawa jamaah dalam tas kabin. Menurutnya, makanan yang tidak diketahui masa simpannya berpotensi mengganggu kesehatan jamaah selama proses karantina dan perjalanan menuju Arab Saudi.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman hadiri peluncuran serentak Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Laporan Suryani Arifin.
9: Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP Desa Melek, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone turut serta dalam acara peluncuran serentak Koperasi Merah Putih wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Acara tersebut diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bone Andi Asman Sulaiman didampingi Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus. Dalam sambutannya, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan, kehadiran koperasi ini menjadi solusi strategis untuk memajukan ekonomi desa sekaligus menjadi stabilisator harga pangan.
10: Kehadiran koperasi ini sebagai salah satu untuk bagaimana bisa, pertama, ekonomi masyarakat di desa maju ya, dan sebagai stabilisasi harga. Itu pertama. Dengan mendorong kesejahteraan masyarakat, tentu pasti pertumbuhan ekonomi yang berkembang dan bagaimana mendekatkan pasar terhadap masyarakat. Ini termasuk utamanya harga.
9: Sementara itu, Ketua KDKMP Desa Melek, Samsidar, mengungkapkan pihaknya langsung bergerak cepat dengan menggandeng Perumbulok untuk menggelar pasar murah bagi warga sekitar. Kedepan, KDKMP Desa Melek berkomitmen menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat secara mandiri dan terintegrasi. Berbagai produk akan disediakan mulai dari bahan pokok, kebutuhan balita, hasil pertanian, LPG hingga pupuk.
11: Kami sendiri Desa Mele di sini sebagai partisipasi untuk kegiatan launching pada hari ini itu kami menyediakan berbagai kegiatan termasuk pasar murah yang diadakan oleh Perumbulok. Di sana tersedia ada beberapa sembako yang bisa dibeli oleh masyarakat Desa Mele. Kemudian untuk
9: meski prosesi peresmian terpusat telah selesai, operasional penuh koperasi ini masih menunggu arahan teknis selanjutnya dari pemerintah daerah. Hadirnya KDKMP diharapkan dapat memangkas rantai distribusi pangan agar lebih terjangkau bagi warga pelosok.
3: Dipicu lonjakan kapasitas penonton Sabtu 16 Mei, harga tiket tribun tertutup naik 2 kali lipat. Laporan Suryani Arifin.
9: Turnamen sepak bola beramal Cup yang berlangsung sejak 4 Mei lalu di Stadion Lapatau Bone terus menyita perhatian warga. Namun sorotan kali ini datang dari sistem penjualan dan kenaikan harga karcis masuk stadion tertutup. Pada laga Sabtu 16 Mei, panitia pelaksana mematok harga tiket tribun tertutup sebesar Rp20.000, sedangkan untuk tribun terbuka dijual Rp10.000. Kenaikan ini berbeda dari pertandingan sebelumnya yang hanya dipatok rata Rp10.000. Ketua Panitia Pelaksana Beramal Cup, Edi Saputra Sam, menjelaskan dua tribun sengaja dibuka sekaligus karena kapasitas satu tribun sudah tidak mampu lagi menampung jumlah penonton yang hadir. Ia juga mengakui adanya kendala pertanggungjawaban lantaran sistem penjualan tiket yang masih manual, hingga membuat pendapatan harian cenderung fluktuatif. Meski demikian, panitia menegaskan tetap berkomitmen memberikan tontonan terbaik bagi masyarakat.
12: Di laga-laga sebelumnya itu Rp10.000, hari ini ada kenaikan yaitu di tribun tertutup itu Rp20.000 dan tribun tertutup Rp10.000. Jadi dua tribun ini kita buka karena melihat pengunjung yang datang ke stadion kemarin itu sudah tidak cukup kalau hanya tribun tertutup yang saja yang kita siapkan, sehingga kita harus siapkan tribun terbuka. Fluktuatif ya sebenarnya, karena ini kan sifatnya kita masih jualan manual, jadi kami sebenarnya masih terkendala dalam aspek pertanggungjawaban dari pihak yang mengelola itu sendiri.
9: Di sisi lain, lonjakan harga tiket tribun tertutup ternyata tidak menjadi masalah bagi sejumlah supporter. Adni, seorang penonton asal Ponre yang datang jauh dari Makassar, rela memberi tiket tanpa memikirkan harganya. Ia menilai harga Rp20.000 masih sangat terjangkau dan sebanding untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di dalam stadion.
13: Saya datang tadi pagi, tidak ada izin rumah di sini, tapi di Makassar tidak ada izin rumah. Maksudnya karcis yang tadi pun tidak ambil, bayar Rp20.000. Kemudian saya pribadi belajar.
9: Meski demikian, Andi berharap agar situasi dan kondisi di area stadion tetap berjalan kondusif.
3: Antusiasme siswa SMPN 26 Makassar dalam lomba musikalisasi puisi dan dongeng, dilaporkan Nuratika Jamhur.
14: Antusiasme siswa terlihat dalam pelaksanaan lomba musikalisasi puisi dan mendongeng yang digelar di SMP Negeri 26 Makassar pada Kamis 14 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi siswa untuk mengekspresikan bakat dan kreativitas mereka, khususnya di bidang bahasa dan sastra. Ketua Panitia Penyelenggara, Ulfatun Rahman, menjelaskan bahwa lomba ini bertujuan agar siswa mengetahui bila sastra tidak hanya dipelajari di dalam kelas, tetapi juga dapat diekspresikan secara menarik melalui seni pertunjukan, seperti musikalisasi puisi dan dongeng. Menurutnya, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa, serta menumbuhkan minat terhadap literasi dan seni di kalangan pelajar.
15: Untuk menjadi wadah bagi siswa dalam mengekspresikan kreativitas dan bakat mereka di bidang bahasa dan sastra. Kami juga ingin menunjukkan kalau sastra itu bukan cuma dibaca di kelas, tetapi juga bisa ditampilkan secara menarik seperti lomba mendongeng dan musikalisasi puisi. Selain itu, kami juga ingin meningkatkan kepercayaan diri siswa dan minat siswa terhadap dunia literasi dan seni.
14: Sementara itu, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 26 Makassar, Anas, mengungkapkan rasa bangganya terhadap antusiasme para siswa dalam mengikuti perlombaan tersebut.
16: Saya heran sekaligus bangga karena ternyata siswa saya banyak yang berminat untuk lomba-lomba seperti ini. Padahal sebelum-sebelumnya ketika kita mencari peserta didik yang ingin diikutkan lomba, baik itu lomba di luar sekolah maupun di mana, antusiasnya kurang, bahkan bisa dikatakan sedikit sekali. Nah, makanya tadi saya lihat, wih, ternyata banyak sekali pesertanya. Nah, makanya saya agak heran dan bangga karena ternyata siswa antusias untuk ikut seperti ini. Apalagi kalau kita berbicara puisi dan dongeng itu kan tidak terlalu banyak orang berkata bahwa itu sudah tidak terlalu menarik untuk zaman sekarang. Padahal nyatanya ternyata masih banyak begitu.
14: Seperti itu. Selama kegiatan berlangsung, para peserta terlihat percaya diri menampilkan penampilan terbaik mereka, baik dalam musikalisasi puisi maupun mendongeng di hadapan para guru dan peserta lainnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan minat siswa terhadap sastra dan literasi dapat terus berkembang, sekaligus menjadi ruang positif bagi pelajar untuk menyalurkan kreativitas dan kemampuan berbicara di depan umum.
17: KONI Pusat siapkan sejumlah ajang nasional jelang PON 2028, dilaporkan Amanda Salsabila.
18: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat menyampaikan sejumlah agenda olahraga nasional sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Ketua Umum KONI Pusat, Legend TNI Purnawirawan, Marsiana Norman mengatakan, pada tahun 2026 akan digelar dua agenda nasional, yakni Pekan Olahraga Nasional Bela Diri di Sulawesi Utara dan Pekan Olahraga Nasional Pantai di Jakarta. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi KONI Pusat menjelang pelaksanaan PON ke-22 tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Marsiano menjelaskan mulai PON tahun 2028, pelaksanaan PON akan difokuskan pada cabang olahraga olimpiade, sementara cabang olahraga non-olimpiade akan dipertandingkan melalui ajang nasional tersendiri.
19: Saudara-saudara sekalian, PON Pusat, kita punya dua agenda pekan olahraga nasional, yaitu pekan olahraga nasional bela diri di Sulawesi Utara, kemudian kita punya Pekan Olahraga Nasional Pantai yang akan dilaksanakan di Jakarta. Mengapa? Karena mulai Pekan Olahraga Nasional ke-22 2028 ini, KONI Pusat mengevaluasi dan memutuskan untuk kita fokus kepada cabang olahraga olimpiade. Sehingga cabang-cabang olahraga yang tidak dipertandingkan di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kita punya pekan olahraga nasional lainnya, yaitu Pekan Olahraga Nasional Bela Diri, Pekan Olahraga Nasional Pantai pada 2026 ini, dan 2027 kita punya Pekan Olahraga Nasional Indoor dan Pekan Olahraga Nasional Remaja.
18: Selain itu, KONI Pusat juga menyiapkan agenda Pekan Olahraga Nasional Indoor dan Pekan Olahraga Nasional Remaja sebagai bagian dari pembinaan atlet nasional menuju peningkatan prestasi olahraga di Indonesia.
17: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran radio RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di App Store ataupun Play Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami melalui rri.co.id.

0: informasi cuaca.
1: ...94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, kami akan hadirkan informasi cuaca langsung dari prakirawan dari BMKG Wilayah 4 Makassar bersama prakirawan Asri. Untuk itu kami persilahkan kepada prakirawan Asri.
2: Halo.
1: Baik, ya baik. Kepada prakirawan Asri kami persilahkan. Halo.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan. Berlaku hari ini tanggal 17 Mei 2026. Untuk pagi hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Palopo, Luwu, Luwu Utara, Sidrap, Endre, Kantana, Toraja, Toraja Utara, dan Pinrang. Untuk siang sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Untuk malam hari, umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara, Luwu Timur, Tanah Toraja, Toraja Utara, Luwu, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, kecuali hujan sedang untuk wilayah Goa, Sinjai, Bantaeng, dan Bone. Untuk dini hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Pinrang, Parepare, Baru, Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar, Bulukumba, Sinjai, dan Kepulauan Selayar. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 80 hingga 100%. Angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan, bagian utara dan timur. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Saya Asrian Idrus melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada prakirawan Asri yang dari langsung BMKG Wilayah 4 Makassar. Dan sekian informasi cuaca untuk pagi hari ini. Dan pendengar, Anda masih bisa dengarkan siaran kami melalui RRI Digital yang dapat didownload di App Store ataupun Play Store kami.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, berikut informasi media yang kami informasikan langsung dari portal berita kami di rri.co.id. Baik pendengar, perkembangan dunia digital ternyata bukan hanya membawa kemudahan tetapi juga tantangan baru khususnya dalam melindungi karya kreatif di internet. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan atau DJKI terus memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di ruang digital. Sepanjang Januari 2025 hingga Mei 2026 tercatat lebih dari 1.000 situs pelanggaran hak cipta hasil ditutup. Mulai dari situs film bajakan, webtoon, komik digital ilegal hingga pelanggaran hak siar. Langkah ini dilakukan untuk melindungi para kreator dan mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Direktur Jenderal KI Hermansyah Siregar mengatakan pembajakan digital tidak hanya merugikan pencipta karya, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Karena itu, pemerintah terus memperkuat penegakan hukum agar karya anak bangsa mendapatkan perlindungan yang layak di ruang digital. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumsulsel Andi Basmal mengajak masyarakat untuk semakin sadar pentingnya menghargai kekayaan intelektual dengan menggunakan konten legal serta ikut melaporkan pelanggaran hak cipta yang ditemukan di internet. Dan pendengar, menghargai karya orang lain juga menjadi bagian dari mendukung kreativitas dan kemajuan industri kreatif Indonesia.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Makassar pagi ini.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang sedang ingin bepergian ataupun sedang melakukan perjalanan, berikut kami akan hadirkan informasi lalu lintas berdasarkan CCTV Kominfo Kota Makassar. Dimana untuk Anda yang akan melaju ke daerah batas kota Goa Alauddin, saat ini terpantau ramai lancar, jadi diharapkan untuk Anda tetap berhati-hati dan menjaga jarak aman karena terpantau sedikit ada penumpukan kendaraan. Dan selanjutnya untuk Anda yang akan melaju ke arah Simpang 5 Bandara, di saat ini terpantau lancar, jadi dia tetap patuhi peraturan lalu lintas dan mematuhi lampu merahnya juga. Dan selanjutnya untuk Anda yang akan melewati arah Goa melalui jembatan Barombong terpantau lancar. Dan selanjutnya untuk Anda yang akan berada melaju ke Pataran Niani Jema terpantau lancar. Dan sekian informasi lalu lintas pagi ini. Diharapkan Anda tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga jarak aman, dan semoga selamat sampai di tujuan.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar kembali hadir bersama Anda dalam program Opini Publik. Ruang bagi Anda untuk berbagi pandangan terhadap berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan pendengar, kali ini kita akan membahas persoalan sampah hingga saat ini masih menjadi perhatian di banyak daerah. Mulai dari tumpukan sampah di lingkungan, saluran air yang tersumbat, hingga dampaknya terhadap kebersihan dan kesehatan masyarakat. Salah satu langkah yang sering dibicarakan untuk mengurangi persoalan tersebut adalah pemilihan sampah rumah tangga sejak dari sumbernya, yaitu dari rumah masing-masing. Namun pertanyaannya, apakah budaya memilah sampah ini sudah benar-benar diterapkan di masyarakat? Nah, ini akan menjadi topik kita di pagi hari ini. Apakah pilah sampah dari rumah? Apakah masyarakat sudah siap? Nah, ini pendengar, silakan berbagi pandangannya untuk topik kita di line telepon ataupun WhatsApp kami di 08213333 9440. Dan siaran Opini Publik pagi ini kami hadirkan langsung dari live Facebook, yang bisa juga Anda saksikan langsung ataupun beri komentar Anda di live Facebook kami. Jadi kami menunggu partisipasi Anda untuk pembahasan kita tentang opini kita pagi hari ini. Pilah sampah dari rumah, apakah masyarakat sudah siap? Seperti yang kita ketahui bahwa di pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan aturan pengelolaan dan pemilihan sampah dari sumber melalui instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2026. Di mana kebijakan ini mewajibkan masyarakat memilah sampah berdasarkan jenisnya sebelum dibuang atau diangkut ke tempat pembuangan sampah. Nah, ini cukup menjadi topik yang hangat untuk akhir-akhir ini tentang pemilihan sampah ini. Jadi menurut pendengar ataupun masyarakat Sulawesi Selatan, apakah pilah sampah ini siap diterima oleh masyarakat? Apakah sudah jadi efektif atau efisien? Pendengar bisa langsung bergabung di 08213333 9440. Dan pemilihan sampah rumah tangga sebenarnya menjadi langkah awal yang cukup penting dalam pengelolaan sampah. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa dipisahkan dari sampah anorganik seperti plastik, botol, ataupun kaleng. Dengan pemilahan sejak dari rumah, proses pengelolaan sampah dinilai bisa menjadi lebih mudah, mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, bahkan sebagian sampah dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Dan pagi ini sudah ada Pak Aldi Hidayat yang akan memberikan opininya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Aldi Hidayat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah, mendung-mendung saya dari sini.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Aldi Hidayat, bagaimana komentar ataupun opini Pak Aldi Hidayat nih tentang pilah sampah dari rumah, apakah masyarakat sudah siap?
1: Sampah ini kan terbagi-bagi ya. Ada sampah plastik, ada sampah ranting. Tapi yang paling banyak itu sampah produk-produk itu yang
0: sampah plastik ya, Pak.
1: Iya, makanan dan minuman siap
0: kemasan.
1: Saji. Kalau apa namanya di desa-desa seperti ini, kadang-kadang kebiasaan masyarakat itu dibuang saja di pinggir jalan. Ada saya lihat itu malah biasa saya lewat di situ sungai yang di dalam translasi dibiarkan saja dibuang ke sungai sampahnya. Belum lagi ketika air apa sungainya meluap, maka sampai di lautan di situ bertumpuk-tumpuk lah di pinggir pantai. Biasa kalau mandi-mandi di pantai, saya bilang, oh ini sampah dari mana ini? Kata warga di situ atau Pak Dusun itu pada sana, itu dari dalam sana, dari kampung sana. Karena memang kebiasaan masyarakat dibuang saja di sungai. Nah, biasa itu kalau kita melewati satu daerah, saya tulis itu, mohon jangan dibuang sampah di sini. Ini sungai, ini bukan tempat sampah.
0: Baik.
1: Ya, tapi kebiasaan masyarakat. Masyarakat lewat kah kadangnya? Masyarakat setempat juga biasa di situ ya.
0: Jadi bagaimana pendapat Pak Aldi tentang pilah sampah dari rumah ini? Apakah masyarakat sudah siap untuk melakukan pemilahan sampah mandiri?
1: Iya, pilah maksudnya itu kan dibagi-bagi ya?
0: Iya, betul Bapak.
1: Kan biasanya yang seperti itu di kantor-kantor dinas ya biasa. Ada tong-tong sampah di sini terbagi, iya. Sampah kering, sampah basah, sampah plastik. Tapi kalau di dusun-dusun seperti ini kan biasa kan dikumpul saja di belakang rumah baru dibakar, begitu.
0: Jadi menurut Pak Aldi masyarakat belum siap untuk melakukan pemilihan
1: sampah. Ya kan ini kan apa namanya kalau di perkotaan dan pedesaannya mungkin ya menurut saya dia agak-agak beda ya. Karena kalau dalam satu kecamatan seperti dia kelurahan itu ada yang ngangkut seperti di sini kan. Di kelurahan itu di kelurahan di dalam satu kecamatan Lembang itu ada kelurahan saya lihat sendiri ya. Saya lihat kelurahan Tadokong, kelurahan Beteng itu ada yang mengangkut. Di situ yang pakai tiga roda ya. Tiga roda tertulis di sampingnya dinas lingkungan apakah ya di situ tertulis sampingnya. APBD tahun berapa? Perhatikan lihat. Saya tanya Pak, ini angkutnya kapan? Dia bilang dua kali dalam satu minggu. Nah kebanyakan yang diangkat itu sampah plastik, sampah pokoknya makanan dan minuman siap saji ya di situ ya. Sepertinya tidak di apa ya disimpan di depan rumah baru diangkat jalan ya begitu.
0: Iya.
1: Sampai di kota ada yang mobil yang ngangkat, tapi kalau di desa saya ini nggak sampai yang ngangkut seperti itu. Jadi sampahnya itu kadang dibuang saja di pinggir jalan biasa. Kan ketika kelihatan semua ada yang di Transulawesi itu kan ada yang membersihkan. Ada yang membersihkan itu pakai apa namanya alat-alat pembabat rumput itu. Ketika rumputnya sudah terbabat semua, kan muncullah semua itu plastik-plastik minuman itu kelihatan semua. Nah, ada yang lewat itu yang pakai tiga roda itu dia angkat ya, dikasih masuk di anunya, enggak tahu dibawa kemana. Jelas seperti itu keadaannya di sini saya lihat.
0: Baik.
1: Beda ketika masuk di kantor-kantor itu ya ada perbedaan. Perbedaan tempat-tempat sampahnya, sampah kering, sampah basah, sampah ranting itu bisa, tapi kalau di sini saya lihat kebiasaan warga kalau di dalam rumah tangga itu ya dikumpul baru biasa ya, dibakar. Tidak ada yang ngangkat karena memang di sini bukan kelurahan, biasa saya lihat.
0: Iya, Pak.
1: Desa saja, jadi kebiasaan masyarakat itu biasa habis minum dibuang saya. Tidak ada yang tahu, biarkan saja mereka. Nanti kita yang selokan itu ketika hujan datang itu meluap sampai di apa namanya di pemukiman penduduk itu air kiriman dari dari hulu karena tidak bisa jalan karena sampahnya di situ bikin sumbat. Nah, kebanyakan di situ ketika diangkat di apa namanya di pakai skop itu ada kebanyakan sampah plastik, sampah makanan siap saji ya di situ banyak sekali ya begitu.
0: Oke, okay, Bapak Aldi.
1: Keadaannya nih. Ya, saya kira itu saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi sudah bergabung. Nah, itu tadi dari Bapak Aldi yang memberikan opini mungkin untuk perbedaan di daerah dan di kota ini terlihat signifikan. Mungkin seperti di kota mungkin ada tempat pembuangan sampah yang berbeda-beda. Namun kalau di daerah kebanyakan ini masyarakat menunggu saja untuk dijemput ataupun mungkin dibakar. Nah, mungkin dari sini kita juga memerlukan yang namanya pengadaan ataupun sosialisasi. Nah, dari pendengar Pro 1 RRI Makassar, bagaimana ini opininya? Bagaimana tanggapannya untuk pilah sampah dari rumah? Apakah masyarakat sudah siap? Nah, kami menunggu partisipasi pendengar di 0821-3333-9440. Dan pendengar juga bisa berikan komentar melalui Facebook kami, tentunya di RRI Pro 1 Makassar. Dan kami masih menunggu partisipasi Anda untuk membahas topik kita. Dan tentang pemilahan ini, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum terbiasa memilah sampah. Ada yang merasa repot, kurang memahami cara pemilahan, hingga fasilitas pendukung yang dianggap belum memadai. Yang seperti dibahas Pak Aldi tadi, bahwa mungkin untuk tempat pembuangannya itu tidak ada yang diberikan seperti untuk sampah organik, anorganik, ataupun yang orang tahu sampah plastik, ataupun sampah sisa makanan. Nah, ini kita sudah ada Pak Hendro nih yang bergabung pagi ini. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Hendro. Halo, Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak Hendro?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Pak Hendro, bagaimana pendapat Pak Hendro untuk opini kita di pagi hari ini? Pilah sampah dari rumah, apakah masyarakat sudah siap? Nah, dari Bapak Hendro bagaimana untuk memberikan tanggapannya?
2: Yang dibutuhkan hari ini adalah edukasi. Edukasi yang kita butuhkan hari ini. Karena masyarakat ya, dengan segala macam sampah yang bertumpuk itu, masyarakat butuhkan itu ya. Tergantung dari mindset berpikir masing-masing. Mau dibakar, mau dibuang saja ke sungai, itu sering yang terjadi, tidak bisa dipungkiri itu. Kenapa ya kurangnya kesadaran, kemudian ya kurangnya juga edukasi. Jadi bagaimana harusnya ya, sampah plastik itu harusnya kan dipisah, disatukan dengan sampah-sampah lain, supaya ya tidak berhamburan kemana-mana. Nah, kalau tidak ada edukasi yang lebih masif di masyarakat ya.
0: Baik, telepon dari Bapak Hendro terputus. Namun tadi kita sudah dapat opini dari Pak Hendro bahwa dibutuhkan edukasi ataupun sosialisasi nih kepada masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah ini. Nah, tentunya ini masih akan menjadi pembahasan topik yang menarik di pagi hari ini. Pendengar jangan kemana-mana dulu, karena kita masih akan membahas opini publik kita di pagi hari ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Makassar.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk

0: kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat,

94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar kembali hadir kami dalam program Opini Publik nih, di mana tadi kita masih membahas topik pagi hari ini tentang pilah sampah dari rumah. Apakah masyarakat sudah siap? Nah, bagaimana nih pendapat ataupun opini pendengar untuk pembahasan ini? Silakan bergabung di 0821-3333-9440. Nah, pendengar Pro 1, menurut Anda apakah masyarakat saat ini sudah cukup sadar pentingnya memilah sampah dari rumah? Dan apakah Anda sendiri sudah terbiasa memisahkan sampah organik dan anorganik di rumah? Dan menurut Anda, apa yang menjadi kendala utama masyarakat dalam memilah sampah? Apakah kurangnya kesadaran, ataunya kurangnya fasilitas, ataupun karena dianggap merepotkan? Nah, Anda silakan memberikan pendapat ataupun opininya langsung di telepon ataupun WhatsApp kami 0821-3333-9440. Ataupun Anda juga bisa memberikan pendapat Anda langsung dari live Facebook kami di RRI_Pro1 Makassar. Nah, bagaimana menurut Anda, apakah edukasi tentang pemilahan sampah perlu digencarkan mulai dari lingkungan keluarga hingga sekolah? Di mana pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sudah resmi menerapkan kebijakan wajib pilah sampah dari sumbernya mulai 10 Mei. Di mana kebijakan ini disampaikan melalui arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengelolaan sampah di ibu kota. Nah, apabila kebijakan ini diperluas termasuk hingga ke Sulawesi Selatan, bagaimana nih pendapat Anda pendengar Pro 1 tentang kebijakan pemilahan sampah ini? Apakah ini sangat membantu ataupun bisa dibilang atau dianggap merepotkan nih? Anda silakan memberikan komentarnya di pagi hari ini di 0821-3333-9440. Dan tentunya untuk pemilahan sampah ini sendiri pasti juga dibutuhkan yang namanya seperti tempat sampahnya, misalnya yang terpisah seperti sampah organik, anorganik, atau bisa dibilang sampah plastik dan sampah sisa makanan. Di mana sampah sisa makanan ataupun sampah-sampah organik ini bisa diolah menjadi pupuk nih. Dan mungkin kalau untuk pemilihan sampah plastik sendiri bisa juga dilakukan untuk dijadikan, banyak juga yang sudah melakukan mengembangkan pengolahan sampah plastik ini. Seperti di beberapa daerah sudah melakukan daur ulang yang mencacah plastik menjadi biji plastik, lalu juga ada yang menjadikan pirolisis, mengubah plastik menjadi bahan bakar minyak BBM. Dan ini mungkin jadi sangat membantu untuk tempat pembuangan sampahnya sendiri juga, di mana sampah ini mana yang akan dilakukan di tempat pembuangan akhir, ada yang di mana akan jadi tempat pendaur ulang ataupun untuk menjadikan pupuk kompos sendiri. Nah, bagaimana nih tanggapan pendengar Pro 1 untuk pembahasan kita ini? Apakah pemilahan sampah ini sangat bagus atau dianggap merepotkan? Jadi pendengar bisa bergabung langsung melalui telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Dan kami masih akan menemani Anda dalam topik kita ini. Jadi pendengar yang mungkin akan bergabung nanti, silakan langsung bergabung saja. Dan sebentar kami akan hadirkan sebuah lagu dulu untuk Anda, lagu dari Payung Teduh yang berjudul Akad.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Makassar pagi ini.
1: ...94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, terkait tentang opini kita di pagi hari ini, pilah sampah dari rumah, apakah masyarakat sudah siap? Nah, bagaimana nih pendapat ataupun opini pendengar setelah kita melakukan pembahasan tadi, di mana tadi Pak Aldi Hidayat mengatakan bahwa kalau kebiasaan masyarakat di kota ataupun di daerah ini berbeda, seperti misalnya di daerah mungkin disediakan tempat sampah organik dan anorganik. Namun kalau di daerah, jangankan tempat pembuangan sampah, untuk pengangkutan sampah sendiri ini pun masih jarang, sehingga menyebabkan masyarakat sekitar di daerah melakukan pembakaran sampah ataupun membuang sampah sembarangan, bisa di jalan ataupun di sungai. Nah, ini kesadaran masyarakat yang ini pun masih kurang. Ya, lalu selanjutnya dari Bapak Hendro sendiri mengatakan bahwa dibutuhkan edukasi ataupun sosialisasi apabila ditetapkannya pilah sampah dari rumah. Di mana pemilahan sampah ini dilakukan untuk sampah organik dan anorganik. Sampah organik sendiri ini biasanya berasal dari tumbuhan ataupun hewan ataupun sisa makanan manusia. Dan sampah seperti ini biasanya dijadikan pupuk kompos atau ekoenzim untuk menyuburkan tanah. Dan untuk sampah anorganik ini seperti sampah-sampah non-organik atau buatan manusia, seringkali dalam bentuk plastik, air kemasan botol, ataupun sampah-sampah yang proses dari pabrik. Dimana sebenarnya sampah anorganik ini juga memiliki nilai ekonomi dan dapat didaur ulang. Anda bisa menyalurkannya mungkin di bank sampah terdekat ataupun tempat pengepul barang bekas. Nah, untuk tempat bank sampah yang dimaksud ini, memang belum semua wilayah mempunyai bank sampah. Jadi mungkin bisa kembali lagi ke tempat pengepulan sampah tadi. Nah, mungkin pemilahan sampah ini mungkin bisa jadi solusi yang lebih memudahkan ketika Anda membutuhkan pupuk ataupun ekoenzim, Anda bisa dengan mudah mendapatkannya dari sampah organik yang sudah dipilah. Namun selama ini yang kita tahu bahwa masyarakat sendiri sering melakukan pembuangan sampah ini secara bercampur, mau organik ataupun anorganik, sehingga berakhir menjadi pembusukan yang mungkin tidak bisa digunakan kembali. Nah, pilah sampah ini apakah bisa menjadi solusi atau dianggap merepotkan? Pendengar bisa bergabung di 082133339440. Tentunya pemanfaatan sampah organik ini sebenarnya sangat bermanfaat nih apabila Anda senang melakukan ataupun berkebun atau menanam tanaman seperti bunga ataupun kebutuhan-kebutuhan dapur yang bisa ditanam sendiri. Jadi sampah organik ini bisa menjadi kompos untuk pupuk tanaman. Dan tentunya juga bisa mengurangi volume sampah dan mengurangi bau busuk yang biasanya ini tercemar dengan campuran sampah plastik juga. Sementara itu, sampah anorganik ini juga sudah banyak yang dilakukan daur ulang oleh beberapa pihak, seperti untuk membuat paving block juga ada juga yang melakukan buat kerajinan tangan. Seperti sampah plastik banyak digunakan untuk pembuatan tas anyaman nih, dan ada juga pembuatan gantungan kunci, di mana ini dari tutup botol yang dijadikan biji plastik dan akhirnya dicetak menjadi gantungan kunci ataupun tatakan gelas. Nah, ini sebenarnya inovasi yang bagus untuk mengurangi sampah. Namun ini mungkin juga dibutuhkan juga sosialisasi dan dukungan masyarakat sendiri. Bagaimana kalau misalnya ini diperlukan, jadi masyarakat juga perlu edukasi dan sosialisasi. Dan saat ini kita sudah ada lagi yang bergabung nih dengan Ibu Andi Anisa. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bunda.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh, Bapak Hakim.
0: Bukan Ibu Bunda.
1: Oh iya, dengan Bapak Hakim. Iya, Bapak Hakim, bagaimana kabarnya Pak Hakim?
0: Iya, kabarnya baik.
1: Baik. Pak Hakim, bagaimana pendapat Pak Hakim untuk topik kita di pagi hari ini? Nampilah sampah dari rumah, apakah masyarakat sudah siap? Nah, bagaimana pendapat Pak Hakim?
0: Kalau saya itu Muriano, plastik, misalkan yang berair, kayak begitu, kuli apakah, kuli pisang kah, kuli buah-buahan yang lain, lama kelamaan bisa berair, bahan berair sih, jadi nggak bisa dicampur plastik.
1: Betul, itu biasanya dijadikan sampah organik ya Pak ya?
0: Apa mau aku bilang itu kalau plastik kan bisa dibakar, kalau ya bisa dibakar di depan rumah atau samping rumah kalau ada kosong. Kalau itu yang mengandung air kayak tangkumari apakah bisa dipisah itu? Begitu saya itu mari Pak Amir di rumah.
1: Oke, baik Bapak. Jadi Pak Hakim, sampah plastiknya bisa dibakar ya Pak ya?
0: Ya, dibakar. Baik. Dan dicampur yang berair.
1: Oke, baik. Terima kasih supaya... Pak Hakim.
0: Iya, sama-sama Mori. Saya terlalu panjang umur. Tugasnya
1: seram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Pak Hakim. Mungkin dari Pak Hakim sendiri, mungkin karena berada di daerah Bantaeng, jadi berpikir bahwa sampah plastik ini lebih baiknya dibakar. Mungkin kalau lebih tepatnya dan lebih baiknya, lebih bagus juga sampah plastik ini dikumpulkan dan diserahkan ke pengepul sampah. Ini mungkin jadi bisa menjadi ibaratnya pendapatan untuk masyarakat nih, untuk pengumpulan sampah plastik ataupun sampah organik yang dikumpulkan ke pengepul sampah. Namun kalau misalnya di daerah Anda ada yang namanya bank sampah, ini malah justru lebih bagus, karena biasanya dari bank sampah sendiri ini juga mendapatkan nilai tukar yang bisa bermanfaat juga, tergantung dari bank sampahnya masing-masing. Nah, apakah Anda mungkin sudah terbiasa juga memilah sampah organik dan anorganik? Nah, kalau mungkin Anda sudah terbiasa, bagaimana nih pendapat Anda jika pemilahan sampah ini disebarluaskan di Indonesia? Nah, kita coba tanya dulu dengan Pak Arfah nih, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Arfah.
2: Assalamualaikum Mbak Mori.
1: Iya Bapak, bagaimana kabarnya Pak?
2: Iya, Alhamdulillah sehat. Kalau di sana bagaimana Pak?
1: Alhamdulillah sehat juga Bapak. Pak Arfa, untuk pembahasan topik kita pagi ini, silakan Bapak memberikan pendapat ataupun opininya bahwa pilah sampah dari rumah ini, apakah masyarakat sudah siap?
2: Alhamdulillah, kalau masalah sampah di sini ya, bahkan ada bak sampah di depan rumah disimpan ini. Jadi apa yang katakan Pak Hakim tadi itu, sisa-sisa makanan itu kita kumpul jadikan pupuk organik itu yang di ada khusus tempat dari pembagian dari bank sampah begitu. Jadi ada ini dikumpul untuk pupuk cair. Di sisa-sisa makanan itu dibikin kayak daun-daun, daun kangkung, kulit-kulit semangka, kulit pisang begitu dikumpul. Jadi apa sampah plastiknya itu kita kasih yang dikumpul supaya yang jemput itu yang pakai tiga roda itu.
1: Iya.
2: Nah dia ambil. Jadi pokoknya sampah-sampah yang plastik kayak garis itu dikumpul, dia bisa dijadikan jual apa ditimbang begitu biasa.
1: Iya, di pengepul sampah ya Pak ya.
2: Ya dia betul Mbak ya. Mungkin begitu saja pengenalan informasi saya Bu.
1: Baik, berarti Pak Arfa sudah terbiasa dengan pemilihan sampah ini ya Pak ya?
2: Ya Alhamdulillah, Kak, istri saya sudah punya pujaran ya.
1: Ya baik.
2: Dibang hidup ya kerja.
1: Baik, terima kasih Pak Arfa.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi dari Pak Arfa. Kalau di tempatnya Pak Arfa sendiri sudah ada bank sampah nih. Dimana yang seperti dibahas tadi bahwa sampah organik ini sangat bermanfaat untuk dijadikan pupuk ataupun kompos. Dan mungkin dari sampah plastik ini juga menjadi nilai tukar yang bisa membantu pendapatan untuk masyarakat. Dan ini kita sudah ada lagi yang bergabung, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, ini sepertinya lagi ada gangguan dari teleponnya. Silakan bergabung kembali di 0821-3333-9440. Namun pendengar, sayangnya ini kita sudah di penghujung waktu dalam program Opini Publik. Tapi ini kita masih ada yang menelpon tadi yang terus sempat terputus. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di sana Ibu?
3: Dengan Ibu Indah Mauri.
1: Oh, Ibu Indah, bagaimana kabarnya Ibu Indah?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat.
3: Lagi nyapu-nyapu di halaman.
1: Terkait menyapu-nyapu di halaman nih, Ibu iya. Berikan pendapatnya untuk topik kita di pagi hari ini, Bu.
3: Kalau bagus juga sih kalau instan, apalagi pupuk organik itu dari makanan kan bisa disimpan dari wadah-wadah itu terjadi pupuk ini kan, bisa menjadi pupuk kompos.
1: Iya tuh, betul.
3: Dan berbagai dari atau pagang magot, kan?
1: Iya
3: tapi
1: betul.
3: Tapi kalau di Kota Makassar itu ada, kalau di daerah belum, ya kan? Ya, tinggal bagaimana, belum sih ada kayaknya yang begitu-begitu di sini. Tapi kalau sampah-sampah kering itu, kayak daun-daunan itu, kalau saya itu saya simpan di tempat pot-pot itu, baru di atasnya saya kasih tanah, ya kan?
1: Iya, betul.
3: Jadi lama-lama itu yang sampah-sampah kering itu jadi pupuk sendiri dengan tanaman itu kan yang tadi. Itu jadi itu yang saya ini sampah saya itu dan daunan di depan kering saya taruh di ember-ember. Sebentar itu saya kasih tanah di atasnya ya kan, baru saya tanami kayak bibit tomat atau lombok ya kan.
1: Iya Bu.
3: Sebentar kan bisa subur itu itu. Pasti 2-3 kamu nggak tahu bulan itu sudah kan anu itu di bawah itu daun-daunan sudah berubah kan jadi pupuk secara ya bisa jadi pupuk organik lah untuk tanaman gitu ya. Jadi itu kalau dibilang makanan-makanan apa di sini kayaknya tidak, itu cuma yang daun-daunan itu yang kita jadikan sampah ke tanaman. Tapi itu caranya tadi kita taruh di pot-pot itu, tapi baru di atasnya dikasih tanah ya kan, baru ditanami bunga-bunga atau apakah, lama-lama itu kan jadi pupuk juga itu yang daun-daun yang kering tadi. Mungkin seperti itu juga pendapat karena mau ya habis deh. Nah, oke
1: Bu.
3: Mauri, selamat bertugas, saya selalu sukses terus deh.
1: Amin. Dan terima kasih Bu Indah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi dari Ibu Indah sendiri selaku yang sudah melakukan pemilahan sampah, namun ini baru sampah organik nih, di mana tadi sisa-sisa makanan ataupun daun-daun kering dijadikan untuk pupuk untuk tanaman Ibu Indah sendiri. Nah pendengar, sayangnya kita sudah berada di akhir penghujung acara nih. Dari berbagai pendapat yang masuk di pagi hari ini, kita dapat melihat bahwa persoalan sampah memang membutuhkan perhatian dan kesadaran bersama. Pemilihan sampah rumah tangga sejak dari sumbernya dinilai menjadi langkah kecil yang dapat memberikan dampak besar bagi kebersihan dan lingkungan. Namun tentu saja kebiasaan ini membutuhkan edukasi, fasilitas, pendukung, serta konsistensi dari masyarakat agar benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga diskusi kita di pagi hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana termasuk memilah sampah dari rumah sendiri. Terima kasih untuk pendengar yang telah berpartisipasi dalam opini publik pagi ini. Saya Mori Hermalasari bersama rekan Iqbal di meja operator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: らしい。
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Radio Republik Indonesia dalam Warta Berita.